Di Sabang Sayang sejak kau siar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin yang pastinya nemenin yang manis Sabang Sayang sejak kau siar. Dimanapun berada ya. Yang mau ikutan gabung langsung aja yuk di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Selamat pagi untuk teman-teman Sabang Sayang sejangkau siar yang baru saja bergabung. Apalagi ya yang dengerin streaming, terima kasih. Dan juga mungkin teman-teman Sabang Sayang sejangkau siar masih ada yang kucuk-kucuk mata. Matanya dikucuk-kucuk, kucuk-kucuk mata, mata-mata kucuk. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat ya? Yang lagi nongkrong aja di warung, selamat pagi juga. Lalu juga nih mana Sabang Sayang sejangkau siar mungkin yang pagi-pagi hari ini sudah ngepel nyapu ya. Berhubung anak-anak udah pada berangkat sekolah. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat ya. Tenang saja, Bang Jerry di sini nih mana Sabang Sayang sejangkau siar akan nemenin sampai jam 12 nanti. Dan juga nih mana Sabang Sayang sejangkau siar nanti jam 9 sampai jam 10. Kita akan ada talk show kesehatan dari Air Bambu Habibur Rahman. Dan juga nanti jam 10 sampai jam 11 kita akan kedatangan bintang tamu ya. Ayo siapa? Ya, betul banget teman Sabang Sayang Jakal Siar yang udah lihat di streamingnya Radio CBB, streaming Instagram ya. Ada Cantika yang punya lagu Jangan Ngebut teman Sabang Sayang Jakal Siar. Siap-siap nemenin yang mana Sabang Sayang sejangkau siar di sini ya. Yang masih mau datang ke sini mau ketemu sama Cantika boleh banget. Masih ada waktu kok, tenang aja. Karena nanti Bang Jerry ditemenin sama Cantika. Itu jam 10 ke 11 yang mana Sabang Sayang sejangkau siar. Ayo dong, merapat di sini aja, tenang aja ya. Bang Jerry pasti akan nemenin yang mana Sabang Sayang sejangkau siar. Untuk pagi hari ini Bang Jerry mau bacain dulu informasi cuaca ya nih mana Sabang Sayang sejak kau siar yang sudah dirangkum sama BMKG. Bukan. Prediksi dari BMKG nih mana Sabang Sayang sejak kau siar untuk pagi hari ini dan siang hari ini juga ya di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini di Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, nih mari Sabang Sayang sejangkau siar. Semuanya kompak nih, dengan cerah berawan nih mari Sabang Sayang sejangkau siar. Wow. Lalu juga dari Bogor, ini juga sama nih mari Sabang Sayang sejangkau siar. Prediksinya cerah sekali. Okay. Dan ngomong-ngomongin Bekasi sama nih mana Sabang Sayang sejangkau siar. Di Bekasi juga cerah sekali. Jadi senang sekali nih mana Sabang Sayang sejangkau siar cuacanya untuk hari ini. Tapi ya nih mana Sabang Sayang sejangkau siar memang menurut prediksi ini sebagian dari wilayah-wilayah di Indonesia ini sekitar 20%-an lebih ini sudah mulai yang namanya ini aneh mana Sabang Sayang sejangkau siar, kan jadi lupa Bang Jerry ngomong apa. Maksudnya udah kemarau. Jadi untuk mana Sabang Sayang sejangkau siar, ayo dong irit-irit dikit yang namanya air. Kalau memang gak kepake tuh air, jangan dibuang-buang ya. Bahaya nih mana Sabang Sayang sejangkau siar. Bahayanya apa sih Bang Jerry? Nanti kalau misalnya kehabisan gimana? Bener juga ya kan? Nanti kita tidak bisa menggunakan air lagi. Mau gak mau kan harus ini ya, harus galih lagi, duit lagi, bener gak sih? Ada yang tahu gak hari ini kira-kira ya, dolar berapa? Ayo. Ada kalau ada yang tahu kasih tahu Bang Jerry, ayo. Dari kemarin soalnya nih Malaysia Bang Sayang sejangkau siar ya, dolar itu sudah menyentuh harga 18.000. Nah, kalau hari ini nih mana Sabang Sayang sejangkau siar, tepatnya di hari Selasa di langkah yang ke-9 bulan 6 ya Juni 2026. Ini 1 dolar menyentuh di angka 18.216,0 rupiah. Wadaw. Udah 18.000 nih. Ayo. Kita minta tolong aja deh supaya harga-harga ya tidak ada yang naik sama sekali.
Pusing ya kalau misalnya harga-harga pada naik nomor sebangsa saya jangkau siar, betul nggak sih? Apalagi yang punya kreditan rumah lewat KPR, waduh, itu udah harus siap-siap nih nomor sebangsa saya jangkau siar. Mau nggak mau kan nanti bunganya bakalan naik loh. Aduh, salah satunya Bang Jerry dong. Pusing. Aduh, mau tidak mau ya nih mana sebang saya aja kalau siar. Ya kalau nggak mau nggak dibayar, yang ada nanti kita nggak bisa nempatin rumah itu. Betul nggak? Betul. Jadi hanya kita minta tolong aja kepada pemerintah-pemerintah di atas sana ya, yang sekarang sedang berkuasa atau menjalankan pemerintahan. Dibantu ya, dibantu nih mari sabang sayang sejak kau siar. Boleh dong yang gaji. Bahaya juga nih kalau misalnya dolar makin naik ya. Nih mari sabang saya sejak kau siar bener. Wow. Harga-harga bisa melambung tinggi ya. Lalu juga mau apa-apa susah juga. Takutnya nih amit-amit ya, banyak yang PHK, banyak yang gak kerja. Ngeri juga gak sih? Ngeri dong pastinya. Ya sudah, kita doakan saja nih mana sabang sayang sejak kau siar yang baik-baik. Semoga Indonesia bisa melewati hal-hal yang seperti ini. Amin. Betul gak sih? Kita goyang dulu aja yuk nih mana sabang sayang sejak kau siar ya. Ada Bunda LP Sukaisi nih yang hari ini ingin menghibur nih mana sabang sayang sejak kau siar dengan judul lagunya Cahaya. Semoga lagu Cahaya ini ya bisa membuat semangat nih mana sabang sayang sejak kau siar di pagi hari ini. Goyang pagi, sir. Hai.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki di pat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarmmu. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari gak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah.

0: Begitulah Mbak Raya, pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Manusia Bang Sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB lo di mana aja, di cbbradio.com.

0: kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
2: Oh my god.
0: Biar aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sa.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini. Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. 39 menit meluncur dari jam 7. Masih ada Bang Jerry. Yang orang yang kecil gak ganteng tapi ngangenin, yang akan menemani yang manis abang saya Jaka Osiar sampai jam 12 nanti. Yang mau ikutan gabung boleh banget di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Sudah Bang Jerry buka ya, yang mau absen aja juga boleh, tenang aja di sini ya. Selamat Pak. Selamat pagi untuk Isnawati, apa kabar? Hai Bang Jerry, selamat pagi. Ada juga Murna, apa kabar? Selamat pagi Murna. Bang Andu kece ya. Lalu ada Bang Saifuddin loh, apa kabar? Selamat pagi Mama Kajol, Nur Hayati sama ayah juga. Hikmalatas, selamat pagi, apa kabar Hikmalatas? Dan berikutnya ada Nanik juga, apa kabar? Selamat pagi. Berikutnya ada Abang Alforsin, selamat pagi Bang Ipul ya. Bang Babanda, selamat pagi Babanda ya, beserta istrinya. Bang Darli juga beserta istri dan keluarganya. Paris yang Tanjung Priok, apa kabar Paris? Mama Jaria, Mama Kajol, Mama Kajol udah tadi ya. Mama Ami Kadujaya, apa kabar? Selamat pagi. Meluncur ke Bunci Telaya ada Mama Kembar, selamat pagi Mama Kembar. Ada Dinda, ada Diono, ada Ranjay, selamat pagi juga. Erni Cibodas, Erna di Bangka, selamat pagi. Ada Lasmini, hai Lasmini, apa kabar? Ada orang-orang Bogor juga ya, nih manis abang sayang sejak siar, apa kabar? Selamat pagi. Pagi semua sehat ya. Bang Jerry mau bacain dulu informasi lalu lintas untuk pagi hari ini ya. Dari Jakarta Selatan ada di TB Simatupang menuju Kali Lebak Bulus ramai lancar. Jalan Raya Pasar Minggu menuju Kalibata juga ramai lancar. Tapi arah sebaliknya nih, dari Kalibata menuju ke arah Pasar Minggu padat merayap. Dari Jakarta Timur, Jalan Raya Bekasi menuju Pulau Gadung ramai lancar. Jalan Pemuda menuju Rawamangun juga ramai lancar. Yang ada di Jakarta Barat, Jalan Daan Mogok menuju Grogol ramai. Lalu Jalan Outrinruk ya, menuju Cengkareng, Outerringroad ya, menuju Cengkareng juga lancar. Jakarta Pusat, Gunung Sahari menuju Mangga 2 lancar. Tapi arah sebaliknya agak ramai, dari Mangga 2 menuju Gunung Sahari. Cikini Raya menuju ke arah Menteng juga lancar. Yang di Jakarta Utara ada di Jalan Yosudarso menuju ke arah Sunter ramai lancar. Boulevard Barat menuju Kelapa Gading ramai lancar. Yang punya Bogor nih, Jalan Raya Bogor menuju ke arah Ciawi lancar. Lalu dari arah Ciawi menuju ke arah Jalan Raya Bogor ini sudah mulai ramai, jadi arah berhati-hati. Jalan Siliwangi menuju ke arah Sukasari ramai lancar. Depok, Jalan Margonda menuju ke Universitas Indonesia, Universitas Pancasila, dan juga menuju ke arah Jalan Raya Pasar Minggu Lenteng Agung. Ini sudah mulai ramai, jadi arah berhati-hati. Jalan Juanda menuju ke arah Citayam juga lancar. Tapi arah sebaliknya nih, Citayam menuju ke arah Juanda ramai. Yang punya Bekasi di Jalan Perjuangan menuju Harapan Indah ramai lancar. Jalan Hamad Yani menuju ke Pekayon ramai. Tangerang, Jalan MH Tamrin menuju ke arah Cikoko ramai lancar. Jalan Imam Bonjol menuju Karawaci ramai. Ini manis abang sayang sejangkau siar. Boleh banget yang mau kasih informasi seputar lalu lintas ataupun ada kejadian apa di jalan, atau mungkin mau kasih informasi cuaca doang, absen, atau mungkin ada kabel-kabel yang melintang nih manis abang sayang sejangkau siar, boleh banget. Good morning Bang Harry. Bukan Harry tapi Jerry ya. Kayaknya dia kecepatan ngetik nih. Jerry Bang ya. Selamat pagi juga, apa kabar abangku? Ada si Bang Sonang Pesta ya, a.k.a. Bang Sonang yang daerah Cengkareng, apa kabar? Selamat pagi, sehat ya. Pokoknya yang mau gabung di sini masih Bang Jerry tungguin di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Jangan lupa hari ini adalah langkah yang ke-9 di bulan Juni 2026, berarti yang bisa lewat ganjil genap hanyalah yang ganjil ya. Yang genap jangan lewat dulu, gantian. Nanti sampai jam 10 kena tilang kan lumayan. Bener enggak sih? Jangan lupa juga pakai sabuk pengaman. Lalu juga yang naik motor jangan lupa pakai helm. Platnya tolong jangan ditutup-tutupin karena mengganggu jalannya etilang.
Nanti malah kalau kena razia bahaya lu nih Manis Abang Sayang sejak kau siar. Kan gak enak ya. Sayang banget cari duit capek-capek, kepala kena tilang buat bayar tilang ya kan. Pokoknya untuk teman Manis Abang Sayang sejak kau siar yang sekarang mungkin lagi sarapan, bagi dia ucapin selamat sarapan aja. Entah itu nasi kuning, nasi uduk ya, atau cemil-cemilan aja kayak Bang Jerry tadi cemil-cemil lopis. Tadi Bang Jerry tiba-tiba kayak enak kali ya beli cemil-cemilan. Alhasil tadi Bang Jerry akhirnya beli lopis sama makaroni bakar. Wah, enak sekali kayaknya. Makaroninya belum dimakan sih, tapi lopisnya udah habis. Pokoknya Bang Jerry tungguin ya nih Manis Abang Sayang sejak kau siar sambil ditemenin sama Manis Manja. Setangkai bunga padi kau selipkan di mana yo? Ayo di mana? Jangan kemana-mana, pokoknya tetap digoyang pagi goyang.

Jakarta. Balik lagi di Goyang Pagi, Sir. 4 menit meluncur dari jam 8 yang mana sabang saya Jakal Siar. Ya, yang mau ikutan gabung, yang mau absen boleh banget. Hai, selamat pagi Bang Ucup. Bang Usup, apa kabar Bang Usup? Ya, daerah Cipondo, selamat pagi. Pagi Bang Jerry, pagi juga abangku ya. Muncul lagi nih Bang Usup, kemana aja. Bang Madu juga, selamat pagi. Ah, sampai lupa tuh Bang Madu kita sapa. Ntar bisa ditegor sama Bang Madu ya. Nah, Bang Jerry mau bacain dulu beberapa informasi untuk teman-teman sabang sayang sejak kau siar. Yang pertama, ini kemarin yang mana sabang saya Jakal Siar, tiba-tiba di daerah Jalan Fatmawati ada ledakan. Buar. Dan ternyata ledakan tersebut itu terjadi dari sebuah proyek galian pipa ya. Yang mana sabang saya Jakal Siar, ada sebuah ledakan. Di mana ledakan tersebut yaitu dari proyek galian pipa air bersih di Jalan Rumah Sakit Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Dua pekerja mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Kaget juga tuh, ya kaget semuanya nih mas sabang saya Jakal Siar karena ada ledakan, ya wajar sih ya. Namanya juga ledakan ya nih mas sabang saya Jakal Siar, siapa sih yang nggak panik, betul nggak sih? Berikutnya nih mas sabang saya sejangkau siar, hati-hati ya untuk nih mas sabang saya sejangkau siar yang tiba-tiba ada yang nelpon mengaku-ngaku atas nama ini dan itu, karena ini ada hampir saja kena tipu nih mas sabang saya sejangkau siar. Ini ada orang ya nelpon, nah, dan ini mengaku-ngaku atas nama pihak sekolah. Seorang bapak nyaris mengikuti arahan pelaku yang mengklaim akan memberikan bantuan untuk anaknya. Pelaku bahkan meminta korban yang mana sabang saya Jakal Siar merahasiakan percakapan dan mengarahkan korban menuju ATM di area SPBU yang minim pengawasan. Nah, beruntungnya nih mana sabang saya Jakal Siar, petugas keamanan dan juga seorang karyawan bank yang berada di sekitar curiga lalu berusaha menghentikan korban sebelum mengikuti instruksi lebih lanjut. Nah kan, untung aja ya gak kena tipu nih mas sabang sayang sejak kau siar. Ya kali mau ngasih bantuan masa tiba-tiba jadi nipu ya. Serem juga gak sih nih mas sabang sayang sejak kau siar. Wah, pokoknya kita harus waspada nih mas sabang saya Jakal Siar yang namanya korban aksi-aksi penipuan yang seperti ini atas namakan si ini nih, anaknya di sini nih sekarang gitu kan, ini di sini nih sekarang, jangan ya, ini bahaya loh. Ini sekarang udah mulai marak lagi nih mas sabang saya Jakal Siar nih, jangan sampai kita kena tipu yang seperti ini nih mas sabang saya Jakal Siar karena bahaya. Betul enggak sih? Betul dong. Ah, ngeri banget nih mana sabang saya Jakal Siar, penipuan sekarang kayaknya lama-lama lebih ini ya. Hebat. Lalu berikutnya nih mana sabang saya Jakal Siar. Ini ada insiden kecelakaan lalu lintas dilaporkan terjadi di ruas jalan tol Profesor Dr. IR Sediatmo kilometer 26. Pada kemarin ini mana sabang saya Jakal Siar, mobil dilaporkan terbalik atau terguling di jalur jalan tersebut ya. Dan sekarang sudah dipindahkan, alhamdulillah lancar lagi gitu. Dan juga ada untuk nih mas sabang saya Jakal Siar nih, para pedagang ataupun para pembeli harap berhati-hati karena banyak banget komplotan maling dengan mudah, dengan gampang, dengan cara teman-temanan. Jadi ini di mana nih mas sabang saya Jakal Siar ya, ada seorang pedagang dan juga seorang pembeli wanita, dan tiba-tiba di sebelahnya juga ada seorang pembeli, dan ternyata di sebelahnya itu ya, ini komplotan untuk mencuri sebuah handphone, di mana handphone pedagang yang diincer. Wow. Jadi dia pura-pura kayak ngantri rame-rame, jadi kan orang lengah nih ya. Nah, setelah lengah baru tuh diambil handphonenya nih mas sabang saya Jakal Siar. Wah, parah ya. Benar-benar tersusun rapi ya. Selamat pagi Bang Darli. Iya, tadi Bang Darli udah Bang Jerry sapa pagi-pagi. Lagi apa nih Bang Darli? Udah sarapan belum Bang Darli? Dan juga ada Bang Saifuddin Saifloh ya. Apa kabar Bang? Sehat ya? Saifloh ya. Absen Bang Jerry, Bang Ipul Cipondo. Oh iya Bang Ipul namanya ini kalau panggilannya. Hei Bang Ipul, selamat pagi Bang Ipul daerah Cipondo. Hari ini Bang Jerry mau nganter ini obat herbal air bambu Habibur Rahman
ke arah daerah Geraha-Geraha gitu deh. Jadi kalau nih Marisa Paksa Hijak Kalsiar, mungkin yang mau beli obat-obatan di Radio CBB boleh banget, lewat Bang Jerry juga boleh. Jadi biar sekalian nih Bang Jerry anterin ya nih Marisa Paksa Hijak Kalsiar. Insya Allah hari ini, harusnya kan kemarin. Tapi kemarin nih Marisa Paksa Hijak Kalsiar, Bang Jerry lagi berduka karena bibinya Bang Jerry meninggal dunia. Bang Jerry juga turut berduka cita. Jadi kemarin Bang Jerry habis siaran langsung menuju ke arah sana, Pamulang. Memang sobang saya Jakausiar. Sedih ya. Kalau nanti Bang Jerry mau ke arah daerah sana, ini namanya Nonai. Panggilannya sih Nonai ya, memang sobang saya Jakausiar. Dia sudah ngirim alamat belum ya? Ih, dihapus-hapus semua alamatnya, gimana sih? Ntar Bang Jerry minta lagi alamatnya. Kalau nggak salah kemarin daerah-daerah Geraha deh. Jadi kalau misalnya ada yang mau bareng ya, mau bareng dikirim obatnya bareng sama Bang Jerry, boleh. Bang Jerry tungguin. Jangan kemana-mana, habis satu lagu ini kita akan masuk di hari bahagia. Yang mau telepon boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Harapan dan duka dari 3G.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: Hari Bahagia.

0: 55 tahun Radio CBB Pengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. 14 menit meluncur dari jam 8, yang mau ikutan gabung di hari bahagia boleh banget di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Silakan ya Abang Jerry tanggoin, yang mau telepon kesini boleh ya. Dan nanti siap-siap bakalan dapat satu lagu dari Bang Jerry ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Siapa yang berbahagia? Baik. Siapa yang berbahagia?
1: Cucu ulang tahun.
0: Siapa namanya?
1: Jaipi.
0: Yang keberapa?
1: Yang 12 tahun.
0: Yes. Ucapannya apa?
1: Ya, selamat ulang tahun aja. Saya jadi anak yang soleh-soleha.
0: Amin.
1: Ya, jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua.
0: Amin.
1: Biar pinter.
0: Amin.
1: Biar pada sehat semuanya.
0: Amin.
1: Ya, apa lagi Bu Jerry?
0: Ya maunya apaan lagi? Bang Jerry mah ngikutin aja. Ayo.
1: Iya, ya. Biar sehat semuanya dah. Biar
0: amin.
1: Pinter.
0: Amin.
1: Udah semuamu aja deh soal gimana.
0: Iya. Lagunya apa?
1: Lagunya selamat ulang tahun aja.
0: Ya, nanti dicariin ya.
1: Sama satu lagi Bang Jerry, selamat ulang tahunku juga.
0: Buat siapa?
1: Buat sendiri.
0: Oh, kamu ulang tahun hari ini. Yang keberapa sayang?
1: Yang banyak.
0: Yang banyak.
1: Udah banyak.
0: Banyak tuh ada angkanya berapa?
1: Ya, udah banyak. Pokoknya udah banyak aja dah.
0: Oh. 30.
1: Lebih lah.
0: Oh, lebih. Tambah 30.
1: Kayak
0: si Anda
1: gitu.
0: Tambah 30. Banyak ya?
1: Banyak, banyak.
0: Ya udah, yang penting sehat selalu untuk kamu ya, sayang.
1: Ya, biar sehat dah.
0: Oke.
1: Biar sehat.
0: Amin.
1: Biar bisa jalan ngaji kemana gitu, biar sehat.
0: Amin.
1: Biar enggak penyakitan.
0: Amin. Terus?
1: Biar banyak rezekinya.
0: Amin. Terus?
1: Udah dah.
0: Apalagi? Apalagi dong? Gimana ya, kalau
1: sehat aja.
0: Ya udah, ini kan kamu ulang tahun. Gimana kalau misalnya Bang Jerry kasih lagu untuk kamu nih, spesial.
1: Iya.
0: Kamu suka enggak lagu ini? Nih. Tuh, lagu ini bakalan Bang Jerry kasih untuk kamu yang sedang berulang tahun ya, sayang ya. Dadah, bye bye. Jangan kemana-mana nih, manusia bang saya. Jangan kalau siar, Bang Jerry akan balik lagi. Nur Halimah Cemara Biru untuk yang berulang tahun nih, manusia bang saya. Jangan kalau siar, Asnawati. Selamat ulang tahun.

0: Sinis Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, mimani sabang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Bu, beli sabun.
2: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo

0: Bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak,
2: Bu. Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi pantang radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105.4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: abang sayang sejangkau siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000.

0: WhatsApp dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai.

0: semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya bekas 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130 per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cibadi Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. So

Cikin Bandar Dangdut Jakarta. 40 menit meluncur dari jam 8 masih ada di goyang pagi. Masih ada Bang Jerry yang warna kecil gak ganteng tapi nganin yang pastian. Nemenin yang manis abang saya Jakau Siar sampai jam 12 nanti. Yang mau ikutan gabung boleh banget. Yuk nih manis abang saya Jakau Siar langsung aja merapat ke sini ya. Bang Jerry punya informasi dapatnya dari info.kemayoran. Dimana nih manis abang saya Jakau Siar telah terjadi kebakaran di Jalan Cempaka Sari 1 RT 009 RW 001 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat. Ini kejadiannya kemarin yang menurut saya Jakau Siar ya. Menurut informasi yang diterima, kebakaran diduga disebabkan oleh konsleting listrik yang terjadi di lantai 2 bangunan. Dan langsung dipadamkan oleh pemadam kebakaran ya nih manis abang saya yang sejangkau siar. Nah nih, untuk nih manis abang saya Jakau Siar, cek-cek lagi deh listriknya ya. Jangan sampai ini terjadi kepada nih manis abang saya Jakau Siar, amit-amit jangan ya. Cek-cek lagi listriknya. Dan juga kalau misalnya colokannya nih manis abang saya Jakau Siar, misalnya ada colokan yang 3, kalau bisa jangan semuanya dipakai, 2 aja. Lalu kalau misalnya ada 4 ya dipakai, pokoknya kurangin 1 deh nih manis abang saya Jakau Siar ya, supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan. Apalagi kadang-kadang ya nih manis abang saya Jakau Siar, misalnya colokannya 3 nih. Nah ntar tiba-tiba ditambah lagi ada colokan yang 3 jalur itu. Tambah lagi, colok lagi. Lalu juga nih manis abang saya Jakau Siar ya, kemarin juga terjadi kebakaran akibat dari nyajar handphone ya. Nah itu juga tiba-tiba handphone yang meledak.

karena udah penuh nggak diangkat-angkat, nggak dicabut-cabut. Nah ini bahaya nih. Jadi untuk teman sepak saya Jakal Siar ini juga harus dicek-cek lagi yang seperti ini. Nggak ada salahnya kok kalau misalnya berkala kita cek-cek kabel-kabel, ya kan, siapa tahu ada kabel-kabel yang terkelupas nih manusia bang saya Jakal Siar nih, yang tanpa kita duga ini bisa mengakibatkan kebakaran loh nih manusia bang saya yang si Jakal Siar. Lalu berikutnya nih manusia bang saya Jakal Siar ini datangnya dari Jabodetabek 24 info, di mana nih manusia bang saya Jakal Siar ada seorang satpam kafe di kawasan daerah Cibubur diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang. Berdasarkan keterangan warga setempat, insiden tersebut diduga bermula saat kelompok tersebut meminta uang jatah sebesar 50.000. Jadi ada seorang kelompok tersebut meminta uang jatah sebesar 50.000, namun permintaan itu ditolak ya. Tadi tak terima, mereka kemudian diduga melakukan aksi pengeroyokan terhadap satpam kafe hingga menimbulkan keresahan warga. Waduh! Pak polisi ini tolong dibantu, ini kelompok mana ini yang gak mau kerja tiba-tiba maunya minta jatah aja. Wow. Nah ini mah banyak ya sebenarnya yang seperti ini nih manusia bang saya Jakal Siar nih. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak mau kerja, tiba-tiba maunya minta duit aja ya. Dia pikir nyari duit gampang kali ya, mendingan gak usah gitu, bantuin aja ya. Ini mukanya terlihat banget ya sama kamera nih manusia bang saya Jakal Siar nih ya. Ini terlihat banget nih satu orang pakai baju hitam nonjok, lalu juga baju hitam lagi nih channel Levis ini nendang. Terus juga ada yang pakai hoodie jaket nih, rambutnya gondrong. Nah ini terlihat banget nih manusia bang saya Jakal Siar ya, dikeroyok nih manusia bang saya Jakal Siar satpam yang sedang berjaga minta jatah. Waduh, enak banget ya. Aduh, ngeri ya yang kayak gini-gini nih manusia bang saya Jakal Siar. Ayo bapak polisi tangkap-tangkepin orang-orang yang seperti ini. Ini meresahkan warga. Lapor sih kalau kan Bang Jerry kayak gini ya. Visum abis itu lapor ya kan. Sampai gak ketangkep juga ya parah sih. Yang asyik nih manusia bang saya Jakal Siar. Masa sih gak ketangkep, mukanya udah kelihatan. Nah nih manusia bang saya Jakal Siar, jangan kemana-mana. Kita goyang lagi sama Epi Asmara. Kali ini dengan judul lagunya Santai Aja Cuy. Tetap digoyang pagi, sah.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Hai.
4: Hai.
3: Sorry, Megan Domani ya?
4: Iya benar.
3: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
3: apalagi
4: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
4: Wah, makasih banget.
5: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
0: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget. Gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
7: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Sudah 58 menit meluncur dari jam 8. Jangan kemana-mana ya, nemani sahabat saya Jaka Osiar, karena jam 9 sampai jam 10 kita akan ada talkshow kesehatan dulu dari Air Bambu Habibur Rahman. Dan nanti disusul ya, jam 10 ke 11 kita akan ada bintang tamu yang akan datang ke sini nemenin Bang Jerry siaran di Goyang Pagi. Penasaran kan? Kalau penasaran makanya tungguin. Pokoknya Bang Jerry temenin sampai jam 12 nanti, oke? Okay?

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
6: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
5: Di toko saya? Ada dong.
6: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
5: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
6: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
5: Promonya banyak.
6: Wah, promo apa aja?
5: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
6: Hah? Terus?
7: Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
6: Wah, mau.
7: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
5: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
6: Yang jual untungnya melimpah.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih guys.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie

0: 100% Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Air Bambu Habib.

0: yang menjadi pertanyaan besar. Kenapa ini 5 menit? Saya sendiri bukan dokter, bukan seorang pabrik, bukan seorang farmasi, tapi saya seorang guru, ya, guru honorer. Tapi saya berani mengatakan seperti ini. Kenapa? Karena satu, hasil pengalaman, testimoni dari sekian ribu orang yang alhamdulillah Allah sembuhkan. Bahkan kelebihan dari Mbak Muhammadur Rahman ini dibanding herba-herba yang lain, ya, ini atas izin Allah, adalah spin effect. Efeknya sangat-sangat cepat dalam waktu kurang dari 5 menit. Jadi saya sampaikan bahwa kenapa 5 menit itu adalah pengalaman-pengalaman yang Allah Maha menyembuhkan mereka melalui Herba Muhammadur Rahman.
1: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman di Radio CBB, Jalan Haji Peng 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Hubungi customer service 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Bisa COD. Dan jangan lupa ikuti talk show-nya setiap hari Selasa jam 9 pagi di 105,4 CBB FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
2: Lima koma empat FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis, abang sayang sejangkau siar. Semoga hari ini semuanya sehat. Kalaupun ada yang sakit, tenang aja, Neng Manis abang sayang. Kenapa? Karena hari ini Neng Manis abang sayang adalah hari kesehatan untuk semua Neng Manis abang sayang. Karena Maya nggak sendirian, ada konsultan kesehatan yang datang jauh-jauh dari Jawa Barat alias Bandung. Siapakah beliau? Beliau adalah, assalamualaikum Kang Adang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, kedengeran kan suaranya? Ya. Jauh-jauh dari Jawa Barat ke Jakarta. Betul. Supaya apa coba?
3: Ya, yang pertama supaya saya mendoakan yang terbaik ya buat semua nih Neng Manis ya dan Abang Sayang. Masya Allah ya, kalimat yang luar biasa ya, yang itu membuat harmonis ya kalau dalam rumah tangga ya. Betul. Apa doanya? Yang pertama saya doakan buat yang semuanya yang pendengar ya, Neng Manis, Abang Sayang, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah mawadah warohmah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Yang saat ini masih banyak hutangnya ya, semoga Allah kasih rezeki yang berlimpah, cepat lunas hutangnya ya. Amin Allah ya Rabbal Alamin ya. Bukan hutang kita saja, tapi mudah-mudahan hutang negara juga cepat lunas ya.
2: Amin ya Allah.
3: Biar lebih sejahtera nih masyarakat Indonesia.
2: Masyarakatnya
3: bahagia ya. Tapi saya kalau ngelihat Bu Maya ini kelihatannya senyum-senyum, kayaknya nggak punya utang ya. Lebih baik banyak tabungan ya daripada banyak utang ya.
2: Amin ya,
3: karena
2: Allah.
3: Kata Rasul juga, Rasul mah nggak mau nyolatin orang yang banyak utang ya.
2: Serius?
3: Iya.
2: Kenapa?
3: Kecuali ada yang nanggung. Kasihan kan anak-anak yang nanggung utang kan.
2: Iya,
3: bukan
2: juga
3: nanggung banyak apa aset gitu ya. Nanggung. Jadi kita doakanlah buat semuanya ya, supaya cepat beres itu persoalan.
2: Iya.
3: Dan juga yang saat ini belum ketemu jodohnya ya, apakah jodoh pekerjaan, jodoh bisnis, jodoh pasangan ya, ataupun jodoh tempat tinggal.
2: Yes.
3: Karena udah 10 kali bolak-balik gak ada yang betah gitu ya. Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik buat Anda semua. Amin. Dan yang saat ini belum ketemu jodoh kesembuhan. Kang Adang, saya tuh udah segala macam obat, udah segala macam herbal, udah ke A, ke B, ke C, D, dah semuanya sudah saya coba, tapi tak kunjung sembuh. Nah, mudah-mudahan Allah pertemukan jodohnya yang terbaik ya, dengan cara yang alamiah, ilmiah, ilahiyah. Dan mudah-mudahan nih air bambu Habibur Rahman ini menjadi jodoh yang terbaik nih buat semuanya ya, Neng Manis, Abang Sayang. Insya Allah biiznillah, semuanya juga atas izin Allah. Karena juga kita nanti ada testimoni yang ketemu waktu itu, Kang Adang, saya ini vertigo udah lama, bertahun-tahun berobat, juga kolesterol selalu tinggi katanya, susah turunnya, bahkan juga lambung udah rusak katanya. Jadi kalau minum kopi langsung perih mua, udah gak bisa minum kopi. Tapi subhanallah ya, dengan izin Allah, Allah pertemukan jodohnya gitu ya. Ya ini mungkin doa-doa ya dari kita semua gitu. Karena semuanya kan pasti ada jodohnya. Seperti hadis riwayat Muslim bahwa likulli da'in dawa'un, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Cuma nanti ada waktunya, ada tempatnya, ada apa sih yang Allah jodohin. Nah alhamdulillah Ibu Sri Sugiyati ini dia itu sudah bertahun-tahun penyakitnya, tapi insya Alhamdulillah dengan izin Allah, hitungannya bukan hitungan menit, bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, hitungan minggu, apalagi hitungan tahun sembuhnya. Tapi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu hitungan detik di bawah 1 menit, gitu ya. Betul, ini Allah yang Maha tahu ya, demi Allah, Allah yang Maha menyembuhkan. Dan saya bilang, masya Allah ya, inilah salah satu kemebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kalau menurut akal, menurut medis itu nggak mungkin, mustahil gitu kan. Apalagi kan saya mah guru honorer gitu kan, saya dulu di UIN ngambil PAI, SAG gitu ya. Jadi nggak ngerti lah masalah ini. Tapi masya Allah, kenapa saya terpanggil untuk menyebarkan air bamu Habibur Rahman ini dari tahun 2003 ya. Jadi saya dengan air bamu sudah 20 tahunan lebih gitu ya. Karena apa? Karena saya banyak melihat langsung ya, banyak orang yang merasakan alhamdulillah, memuji Allah, kemudian dia bersyukur. Menangisnya bukan menangis kesakitan ya, tapi menangis karena bahagia. Alhamdulillah gitu kan. Karena coba, cita-cita orang yang sakit apa?
2: Sehat dong.
3: Pengen sembuh, pengen sehat. Ternyata sehat sembuh itu adalah kenikmatan yang lebih luar biasa, yang lebih berharga dari apapun. Makanya saya senang gitu ya ketika melihat orang bahagia itu, masya Allah. Makanya yang disebut bahagia itu adalah melihat orang bahagia. Bagaimana kita melihat orang bahagia, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Kan ada orang yang SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu kan. Kalau orang senang tuh dia gak suka gitu kan. Nah makanya itu kan yang hatinya jelek. Makanya kata Rasulullah, khairun nas anfa minas, sebaik-baik orang itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi insya Allah, nah mudah-mudahan air bambu ini menjadi yang paling banyak manfaatnya untuk semua nih ya, Neng Manis, Abang Sayang gitu ya. Karena jangan sampai sayang itu bukan hanya sayang untuk diri saya sendiri misalkannya, tapi sayangi orang tua kita, emak kita, ayah kita ya, kemudian siapa lagi, sahabat kita, saudara kita, bibi, uak, ataupun mungkin nanti mantan yang waktu itu sakit ya, itu kan kita tuh dulu tuh sakit hati sama dia. Nah justru kebaikan itu adalah kita memberikan kebaikan kepada orang yang mendolimi kita.
2: Betul.
3: Kan memutuskan teh, gitu kan? Kita teh sakitnya di sini.
2: Walaupun ikhlasnya susah.
3: Nah, itulah kebaikan yang sesungguhnya. Kita memberikan sesuatu kebaikan kepada orang yang mendolimi kita, pahalanya berlipat. Kalau kita memberikan kepada orang yang baik kepada kita itu udah biasa. Tapi memberikan orang yang menyakiti kita, kita balas dengan kebaikan, itulah yang luar biasa. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu hatinya berarti bersih banget, gitu ya. Berarti, aduh, masya Allah, sudah dia mah ketika dijunjung tinggi tidak terbang, ketika dihina dia tenang, gitu kan? Itu kan hanya udara yang lewat, gitu ya. Yang jelas semuanya adalah pasangan kepada Allah. Nah, ini air bambu ini adalah salah satu karunia dari Allah, ya. Jadi adanya di hutan pedalaman, pedalaman tertentu gitu kan. Nah bambu ini kita sudah lama, dari tahun 2000-an ini kita sebarkan. Saya 2003 sudah mulai fokus menyebarkan dari man to man, door to door gitu ya. Dari rumah ke rumah gitu kan, masya Allah. Jadi Kang Adang yang minum air bambu Habibur Rahman udah berapa orang? Apakah 10 orang, 100 orang, jutaan?
2: Allah Akbar,
3: bukan banyak, udah ya? Bukan ribu lagi, udah juta gitu kan. Karena kalau di Bandung itu sudah ratusan apotek, sudah menyebar, dan kita juga alhamdulillah sudah izin dinas kesehatan di bawah BPOM gitu kan. Ya? Bahkan pelanggan dari orang kesehatan juga banyak, dari tim dokter, dari dari orang BPOM gitu ya, dari orang dinas kesehatan, karena alhamdulillah sudah merasakan manfaatnya langsung. Yeah. Karena air bambu ini bukan buatan saya, tapi buatan Teh Maya bukan, tapi buatan Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung,
2: ya,
3: yang ngerti tubuh
2: Allah,
3: kita kan,
2: iya.
3: Kan tubuh kita Allah yang nyitainnya gitu kan, dan Allah yang Maha tahu. Dan ternyata air bambu ini kaya dengan organik 18,34, kemudian juga oksigennya sangat tinggi. Makanya kenapa sih Kang Adang cepat? Ya, saya juga kan ngobrol dengan ahli kesehatan dan waktu itu dengan Dr. Tagore Harahap, karena oksigen murni dalam bambu ini berbeda dengan yang lain. Makanya kan setiap penyakit itu karena darah kotor tersumbat nggak lancar. Nah, si oksigen ini dia mengikat radikal bebas dengan cepat. Beda dengan yang lain. Makanya kenapa orang yang vertigo hitungan detik ya, di bawah 1 menit, itu kan kekurangan suplai oksigen ke otak gitu kan. Nah, mangpet lah menurut orang mah macet ya.
2: Oh, iya.
3: Tadi saya dari Bandung juga macet itu dalam kota. Aduh.
2: Masih bagus macetnya gitu kalau mangpet ke otak.
3: Nah, kalau otak bahaya justru.
2: Iya.
3: Nah, si oksigen dia mengikat radikal bebas, darah kotor tersumbat enggak lancar langsung. Makanya kadang-kadang kok minum air bambu tapi yang sembuhnya 3 macam penyakit. Nah inilah kebesaran Allah gitu kan. Beda kan kalau misalkan obat misalkan obat migrain atau vertigo khusus vertigo, obat darah tinggi khusus darah tinggi, obat asam urat khusus asam urat. Nggak bisa obat asam urat buat kolesterol, obat kolesterol buat darah tinggi, nggak bisa gitu. Justru kalau air bambu Habibur Rahman ya, ini justru menyeluruh semuanya. Jadi kalau ada 5 macam penyakit, semuanya insya Allah sembuh dengan izin Allah. Gimana kerjanya? Walau alam ya, yang jelas air ini kan dia menetralisir gitu kan. Air ini dia betul-betul sangat-sangat apa ya, dengan izin Allah sangat cerdas gitu. Bagaimana apa saja yang dibutuhkan untuk tubuh ini, mana dulu nih yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah insya Allah nih, makanya saya kasih nama air bambu ini bukan air bambu dahsyat, bukan bukan air bambu superb gitu ya, tahu superb?
4: Gak apa itu super?
3: Super bingit gitu ya, pakai B ya, bukan gitu ya, atau air bambu ruar biasa gitu kan? Kan kalau Seven itu R-nya double gitu kan? Bukan, tapi air bambu saya kasih harapan doa itu Habibur Rahman.
4: Artinya?
3: Ya, Habibur Rahman itu cinta. Ya Allah mencintai semua makhluknya, gitu kan? Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Ya. Semoga Allah kasih kesehatan, kesembuhan, keberkahan, kebahagiaan, gitu kan? Habibur Rahman ini juga satu doa. Habibur Rahman itu kekasih Allah. Jadi siapapun yang mensiarkannya, ya, nah, Teh Maya, Mbak Maya, gitu ya, mudah-mudahan jadi kekasih Allah,
4: amin
3: ya.
4: Allah.
3: Kan saat ini baru kekasih suami kan?
4: Oh,
3: nah,
4: iya,
3: juga plusnya kekasih Allah ya. Kita semua juga yang meminumnya mudah-mudahan satu harapan doa jadi kekasih Allah,
4: amin ya.
3: Allah. Siapapun yang menyebarkannya. Karena kita udah sembuh nih. Saya juga testimoni awalnya. Gitu kan? Iya, makanya saya sebarkan lagi.
4: Testimoni
3: saya itu pertama anak saya dulu gitu kan. Anak saya itu waktu itu kan usia 2 tahunan itu sering step. Seminggu sekali step. Jadi patah itu bubur lengan ke atas, si apa giginya menggigil, si tangannya muringkel gitu kan. Wah, itu kan kalau telat aja kebakar kan? Bahaya, bisa enggak normal nantinya kan. Sampai saya menangis itu kan anak pertama gitu ya. Nah, bawa ke dokter, terus dikasih obat. Minggu keduanya gitu lagi. Jadi sebulan bisa 4 kali ke rumah sakit gitu ya. Dan saat itu ya saya masih baru dengan air bambu. Waktu jam 3:30 subuh lah ya, jam 3-an lah subuh itu, waktu itu lagi jadi step, ada air bambu. Ya Allah, bismillah ya Allah, mudah-mudahan dengan izinmu ya Allah, Allah sembuhkan ya Allah. Saya gak tega ngeliat anak saya gitu ya. Nah waktu itu saya kasih sekitar 1/4 cangkir lah ya, kurang lebih sedikit tuh, diminumkan sambil berdoa. Masya Allah itu ya, sekitar 4 menit berhenti si panasnya, yang stepnya berhenti.
4: Alhamdulillah.
3: Dari sana masya Allah, alhamdulillah, langsung tidur tibra gitu kan, yang tadinya matanya bubur lengan menggigil gitu kan, kaku-kaku itu langsung berhenti sampai dia tidur lelap gitu kan. Pagi-pagi mungkin jam 8 bangun udah sehat normal gitu ya, nggak ada keluhan. Dan yang luar biasanya biasa seminggu sekali ke dokter, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tiga, nggak pernah ke rumah sakit, nggak pernah lagi yang namanya step. Makanya anak saya itu namanya Habibur Rahman. Gitu, anak pertama saya. Jadi saya dulu itu waktu SMP kalau punya anak saya pengen nama kekasih Allah, yaitu Habibur Rahman. Sekarang ada produk waktu itu ya. Ya Allah, saya pengen produk yang ini menjadi penyebab kita menjadi kekasih Allah gitu kan. Karena hidup ini sebab mau kaya atau menjadi kekasih Allah?
4: Kekasih Allah
3: ya. Bayang gak?
4: Kalau bisa double.
3: Sekarang banyak orang yang kaya triliunan, jabatannya tinggi lagi.
4: Iya.
3: Tapi dikejar-kejar, bahkan menghilang gitu kan?
4: Iya.
3: Korupsi dan yang berarti kurang apa? Padahal udah segala punya.
4: Iya.
3: Dia kan kurang ajar, kurang syukur.
4: Kurang
3: gak mungkin. Gak mungkin lah kekasih Allah nyuri itu ya.
4: Iya.
3: Yo, itu punya rakyat gitu kan?
4: Tuh.
3: Gak mungkin lah gitu. Makanya kita mah bukan nyari kaya tapi nyari berkah. Orang berkah pasti kaya.
4: Yes.
3: Gitu kan? Kalau saya mah ya Allah, mudah-mudahan saya ini menjadi kayak Nabi Sulaiman. Kenapa? Ya udah kaya, ganteng gitu, raja, hikmah kan, pinter ya. Gitu terus kaya banget. Soleh tapi paling bersyukur.
4: Amin.
3: Itu harapan nih. Saya doain ini buat semua ya.
4: Nah,
3: Neng Manis, Akang,
4: sayang.
3: Abang sayang ya. Mudah-mudahan seperti itu.
4: Nih.
3: Makanya nama saya itu Sulaiman, Adang Meman Sulaiman.
4: Oh, iya,
3: ya. Cuman ada tambahannya belakang Udin.
4: Kenapa Udin?
3: Udin sedunia. Sulaiman Udin. Udin itu dari agama.
4: Ya Allah.
3: Nah, jadi intinya begini. Bahwa saya berharap siapapun yang minum air bambu Habibur Rahman ini bukan hanya sehat jasmaniahnya saja.
4: Amin.
3: Karena percuma sehat jasmaninya saja kalau dia gak sehat rohaninya. Kenapa? Karena, oh ya Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Engkau berikan nafas, engkau berikan kesembuhan, engkau kesehatan. Ya Allah, aku akan pakai untuk ibadah gitu kan. Ibadah itu banyak gitu kan. Tidak hanya sholat saja kan. Ada ibadah mahdoh, ada goir mahdoh gitu kan. Hablum minallah, hablum minannas kan. Sholat, hablum minallah. Nah sekarang kita hablum minannas, siaran di sini kan hablum minannas.
4: Buat Neng Manis Abang Sayang.
3: Iya, buat,
4: ya,
3: iya kan? Kita menyebarkan kebaikan.
4: Betul.
3: Kenapa siar di sini? Karena itu kan perintah Allah juga. Tawasau bilhaq wa tawasau bisabr gitu kan, yes, dalam surat Al-As. So kalian saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Kita tidak boleh mengejek tapi mengajak. Kita, yes, jangan sampai mencaci tapi harus saling menyayangi.
4: Betul.
3: Ya. Jadi insyaallah hidup itu indah berkah.
4: Amin.
3: Ya. Udah sehat jasmaninya, sehat juga imannya. Itu orang yang paling
4: banget
3: kaya. Ya, kata Rasulullah, yang kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Inagina fi qalbi. Jadi kalau hatinya kaya, walaupun rumahnya, Rasulullah kan 3x3 rumahnya,
4: iya,
3: kurang lebih ya.
4: Makanya.
3: Tapi kata Rasulullah, baiti jannati rumahku surgaku ya.
4: Masyaallah.
3: Aduh, nikmatnya padahal enggak ada ruang AC, enggak ada apa yang namanya itu water heater, hmm, ya, enggak ada TV plate, enggak ada WiFi, enggak ada.
4: Tapi nyaman aja tuh.
3: Tapi ya, rumahku surgaku kata Rasulullah. Hey. Istriku bidadariku.
4: Masyaallah.
3: Tapi sekarang enggak sedikit kan rumahnya mewah, harganya 150 miliar.
4: Iya,
3: tapi tiap hari berantem gitu kan, ada piring terbang gitu kan.
4: Ada UFO
3: dong. Hidupnya gak pernah tenang.
4: Gak
3: makanya
4: ya,
3: kita, Masya Allah, harus pandai bersyukur, sabar, dan qanaah. Nah, ini juga air bambu habibur satu harapan itu gitu ya. Jadi buat semua nih, Neng sayang, abang Neng manis. Neng manis ya, abang sayang. Jangan abang punya uang, abangku sayang. Abang gak punya uang, abangku tenang. Jangan, ya, jangan. Tetap disayang apapun,
4: iya,
3: gitu
4: iya,
3: kan? Itu ujian. Kalau orang yang satu ujian, gitu kan?
4: Iya.
3: Senyumin aja, doain. Senyumin aja terus, doain. Karena ketika sabar, Allah gugurin dosa. Nah, ketika kita sakit juga sama, gitu kan? Kadang-kadang banyak orang idal masalukharu manu awidal masalusharu jazua. Banyak orang

0: ahli tawakal.
1: Iya.
0: Nah, kita ingin sembuh. Apa sih tawakal yang terbaik? Nah, air bambu kan dari alam.
1: Iya.
0: Tubuh kita alam, air bambu alam, senyawa alami.
1: Betul.
0: Wah, ini mah betul-betul kata dalam tubuh itu ini organik, ini teman saya. Kayak saya kan sekarang ngobrol nih dengan satu alam kan enak. Nyambung kan?
1: Yeah.
0: Coba saya ngobrol dengan beda alam kan? rada horor. Oke kan? Terus juga sudah alami. Kenapa sih alami? Karena WHO tahun 95 juga menyampaikan back to nature for medicine. Kembali ke alam dalam hal pengobatan. Kenapa? Karena penyembuhan alam itu penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh, dan tidak ada efek samping. Dan air bambu tidak ada olah apapun. Tinggal dipotong, masukin, udah selesai. Tidak ada proses anu.
1: Enggak ada fermentasi segala.
0: Enggak ada sama sekali. Betul-betul murni gitu kan.
1: Pantesan aromanya juga khas ya.
0: Iya, khas. Itu mah khas, ciri khas dari Allah langsung itu mah ya.
1: Iya.
0: Jadi enggak ada dirubah apapun, gimana apapun iya. Tidak. Sebenarnya bisa saya kasih esen atau kasih zat perasa, zat pewangi. Saya enggak mau.
1: Iya.
0: Saya bilang ini langsung dari Allahnya begitu.
1: Betul.
0: Kadang duh bau begini ya itu. Kadang-kadang kan sukses itu kerikil tajam sengatan matahari.
1: Wajar.
0: Ya. Nah, air bambu itu sudah alamiah juga ilmiah. Kita kan sudah terdaftar di Dinas Kesehatan gitu kan. Di bawah BPOM juga kita sudah MUI halal.
1: Alhamdulillah.
0: Ya jangan sampai kita teh makan obat tapi misalkannya tidak ada halalnya.
1: Iya.
0: Ya teh halal haram. Ya halal karena satu tidak mengandung zat yang berbahaya gitu kan. Saya juga beli dari petaninya gitu kan. Ada zakat infak sedekahnya gitu kan. Jadi itulah proses-proses apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kudu juga pengobatan yang ilahiyah. Jadi tidak ada unsur syirik, khurafat, tahayul, bid'ah.
1: Yes.
0: Banyak orang pengen sembuh akhirnya datang ke uskun, ngaku ustaz padahal dukun kan. Dijampe-jampe harupat, gera gede gera lumpat gitu nya. Oh, jang jawokan. Syirik kan enggak diterima juga kan.
1: Yeah,
0: bahkan syirik itu inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezuliman yang besar dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik gitu kan. Innallaha yaghfiru an yasyruka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa-dosa yang lain gitu ya. Nah, makanya insyaallah nih mudah-mudahan air bambu Habibullah menjadi solusi tawakal yang terbaik gitu ya. Makanya di dalam box air bambu ada doa Rasulullah gitu kan, supaya kita memantapkan hati meminta kepada Allah, bukan meminta ke air bambu, bukan fokus oh air bambu dahsyat, bukan, tapi kembali kepada Allah yang Maha menyembuhkan. Nah, ini juga testimoni saya, usia ya di bawah 40 sekian lah ya, masih di bawah 50. Seumur hidup saya terus terang ya, baru pertama kali orang sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit nih melalui air bambu Habibur Rahman. Dan sampai seumur hidup ini saya belum pernah mendengar, maaf ya, misalkan produk-produk yang lain apakah kimia atau herbal sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit. Saya belum pernah.
1: Aku juga baru pernah.
0: Nah, makanya apa? Saya bilang wah ini mah udah kemabesaran Allah, saya bilang. Dan Allah memberikan rezeki kepada saya ya untuk ini udah testimoni pengalaman, sok sebarkan. Nah itu.
1: Iya.
0: Jadi saya PA percaya Allah, produk juga percaya karena ada testimoni gitu kan. Kemudian akhirnya saya sampaikan. Jadi disampaikan itu memang betul-betul ada pengalaman. Tapi tidak bisa disamaratakan, misalkan yang lain juga pasti di bawah hitungan 1 menit bisa sembuh. Itu kan hak Allah.
1: Iya, setiap tubuh berbeda.
0: Ya, itulah kan? Hak Allah. Bahkan betul. Saya juga ada testimoni yang cuci darah. Baru ada yang seminggu 2 kali.
1: Allah,
0: dan itu baru habis 1 box isi 6 botol.
1: Terus?
0: Berhenti cuci darahnya.
1: Masya Allah.
0: Kan ku akal termasuk akal.
1: Ku
0: medis, ku ahlinya aja lah. Profesor, dokter misalnya. Sama sekali gak masuk akal. Saya aja gak ngerti ya. Bener enggak? Tapi bener 100%. Makanya Masya Allah ini harus diterima dengan keyakinan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Terimanya ku keimanan.
1: Betul.
0: Gitu kan? Dan insya Allah ini apa? Salah satu membuat kita harus lebih yakin kepada Allah bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah.
1: Yes.
0: Kalau Allah kun, fayakun. Betul. Gitu kan? Jadilah gitu kan? Yang air bambu ini banyak sekali manfaatnya. Ini ada testimoni gimana?
1: Yuk kita dengarkan sama-sama. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama ibu, usia, dan alamat lengkapnya, Bu?
3: Nama saya Sri Sugiyarti, umur saya 50. Alamat Jalan Safir 1 nomor 14, Permata Cimahi.
2: Iya, Ibu sebelumnya ada keluhan apa saja, Bu?
3: Saya keluhannya vertigo, lambung dengan kolesterol.
2: Iya, Ibu waktu itu lagi jadi ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Oh, vertigo ya?
3: Betul.
2: Nah, itu bagaimana, Bu, ketika itu ketemu dengan air bambu ya, Bu? Ceritanya gimana, Bu?
3: Ya, begitu saya lagi sakit vertigo, lagi mulai... Apa? Saya bingung.
2: Seperti apa, Bu, rasanya vertigo tuh, Bu?

0: muter pengen muntah, mm-hmm. Oh, udah muter nggak jelas lah gitu. Mm-hmm. Nah begitu saya minum air bambu, mm-hmm. satu botol, begitu saya minum, ternyata hanya hitungan detik ya. Mm-hmm. Alhamdulillah langsung kok enak ya, ini vertigo saya nggak muter, terus udah gitu nggak mual langsung.
1: Alhamdulillah ya. Hitungan detik itu di bawah 1 menit mungkin ya Bu?
0: Ya, kayaknya seperti itu.
1: Mm-mm. Terus yang dirasakan selain tadi vertigo ya. Terus lambungnya gimana Bu?
0: Ya, lambungnya sih hitungan begitu sejam kemudian lambung.
1: Itu biasanya gimana Bu Ibu? Kalau
0: lambung itu sakit ya. Kalau saya sakit, bukan mual tapi sakit.
1: Seperti mengopi gitu Bu waktu itu?
0: Ya, saya suka ngopi memang. Mm-hmm. Nah, tapi begitu minum air bambu, alhamdulillah lambung saya sembuh ya, mm-hmm. dalam waktu sejam lah kalau itu. Mm-hmm. Kalau kolesterol saya cek lagi ke dokter, ternyata dari 250 turun menjadi 175 waktu itu.
1: Iya. Yeah. Mm-hmm. Jadi alhamdulillah Bu ya.
0: Ya alhamdulillah dengan sebotol air bambu.
1: Terasa ya?
0: Iya terasa.
1: Dan waktu itu kurang lebih habis berapa botol ya Bu? Atau
0: saya hanya minum 2 botol ya.
1: 2 botol. Jadi 1 box masih.
0: Jadi pagi 1, siang 1 saya minum.
1: Hmm. Jadi alhamdulillah, ada kerasanya Bu ya. Ya
0: alhamdulillah.
1: Setelah minum air bambu Habibur Rahman. Ya, sekali lagi Bu, saya doakan semoga Ibu sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya. Amin. Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, jadi dengeran ya. Tiada kata yang harus kita ucapkan selain subhanallah, walhamdulillah, allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astagfirullahaladzim. Kenapa sih Kang Adang kok ucapan itu gitu kan? Karena perintah Allah ya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah. Orang sakit itu tahunan, kemudian disembuh, hakikatnya pertolongan Allah.
3: Iya.
2: Wal fath dan kemenangan. Orang yang sakit cita-cita pengen apa? Sembuh. Dan beliau sembuh. Gitu kan? Maro'aitana sayadukhuluna fidin afwaja, dan melihat orang-orang itu berduyun-duyun masuk ke dalam Islam gitu kan. Kalau saya mungkin melihat saat ini, oh berduyun-duyun beli air bambu Habibur Rahman gitu kan. Misalkan, dan banyak yang sembuh dan banyak orang cerita nih alhamdulillah, alhamdulillah. Kan tadi juga ibu ini mengucapkan alhamdulillah gitu kan. Nah apa tugas kita? Kata Allah, fasabih, bertasbihlah kalian gitu kan. Subhanallah, makanya ucapan tadi saya mewakili gitu kan semua rekan-rekan nih ya, bahwa subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Aku ini makhlukmu yang penuh dosa, penuh hilaf, punya salah ya Allah. Ampuni ya Allah, sucikan dosa-dosa kami seperti engkau yang maha suci ya Allah. Fasabih bihamdi rabbika, dan segala puji hanya milikmu ya Allah. Ya Allah ya, aku ini ganteng ya, terus Teh Maya itu cantik banget gitu ya. Gitu kan. Kemudian kaya banget gitu kan. Kemudian gelarnya juga banyak gitu kan. Misalkan, tapi apa? Segala puji itu hanya milik Allah, bukan milik kita, gitu kan? Kembalikan, air bambu ini luar biasa banyak manfaatnya. Bahkan hitungan detik, ya Allah sembuhkan. Tapi apa? Alhamdulillah, segala puji itu hanya milikmu, ya Allah, gitu kan? Apa sih artinya kita, ya? Setitik juga enggak, bumi aja. Aduh, titik aja enggak kelihatan. Dibanding alam semesta ini, bahkan ada satu bintang, ya. Katanya gini, pasir yang ada di muka bumi ini dibanding dengan bintang yang ada di langit itu lebih banyak bintang yang di langit dibanding pasir yang ada di muka bumi ini.
3: Pernah,
2: iya, itu keterangannya dari para astrologi.
3: Oh.
2: Gitu kan? Pernah ke Pangandaran?
3: Pernah.
2: Nah, ke Hawaii, Neo Yorak? Belum gitu kan? Nah.
3: Hawaii belum. Hawaii.
2: Paling kalau Arab Saudi mah sudah ya.
3: Udah.
2: Nah, coba hitung pasirnya satu-satu.
3: Banyak.
2: Entah berapa juta triliun kayaknya lebih gitu kan. Nah bintang itu katanya lebih banyak daripada pasir yang ada di muka bumi. Padahal satu bintang itu kayak matahari itu ya, ada yang bisa ribuan bahkan jutaan kali lebih besar daripada matahari. Kebayang gitu, oh Masya Allah ya, berarti kita ini apalah, gak ada berhak kita menjadi bangga dengan diri kita. Gak ada, kita itu nothing gitu kan. Makanya wabihamdi, segala puji hanya milikmu ya Allah. Air bambu bagus, segala puji milikmu ya Allah, gitu kan. Tanpa kehendakmu ini tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan menjadi manfaat. Wasabi bihamdi rabbika wastagfir, dan beristighfarlah, banyak minta maaf, minta ampun kepada Allah gitu ya. Kenapa setiap hari suka istighfar?
3: Alhamdulillah
2: ya. Istighfar berapa kali? 2 atau 3 kali ya.
3: Pokoknya mungkin setiap kalo, habis sholat
2: mungkin kalau si ayah lagi nakal.
3: Astagfirullah.
2: Apa panggilnya?
3: Itu
2: nah, Rasulullah itu sehari itu kata Aisyah 70 sampai 100 kali istighfar. Oh, padahal Rasul itu sudah dimaksum, sudah dijamin masuk surga, masih istighfar. Nah, kita yang kurang ajar berarti harus lebih dari 100, harus ribuan, makanya ya astagfirullahaladzim itu bukan sambil marah-marah. Astagfirullahaladzim bukan.
3: Wah, 20 kali.
2: Ya Allah, ampuni ya Allah, aku ibadahnya enggak benar ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, aku sama suami ya Allah belum baik ya Allah. Dia suka dimarahin terus. Istighfar sama anak ya Allah, aku belum bisa mendidik yang. Istighfar. Saya belum bisa khusyuk ya Allah. Itu istighfar itu. Ya Allah, ini penyakit kok banyak banget ya Allah. Astagfirullah. Oh, berarti pola makan, pola segala macam diganti. Makanya man lazimal istighfar, bang, siapa yang melazimkan istighfar, doyakallahu minku yudaikan makhrajan, Allah akan membukakan dari setiap pintu kesulitan kemudahan-kemudahan. Sekarang lagi sulit katanya ya, usaha lagi sulit, ini ditutup gitu kan, artinya apa? Udah banyak istighfar, Allah akan membuka pintu kemudahan dari setiap kesulitan. Warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sakit udah habis ratusan juta, udah jual ini, tetap aja istighfar, berbanyak istighfar. Lihat nanti warazaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sembuh itu teh rezeki. Ada yang udah habis segala macam enggak semua, minum air bambu Habibur Rahman diizinkan izin Allah sembuh. Padahal si air bambu berapa? 150.000 satu botol.
3: Iya, 6 botol pula. Iya.
2: Bahkan beliau ini baru minumnya baru 2 botol. Masyaallah. Saya bilang inilah betul-betul kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa? Neng sayang, neng manis ya. Abang sayang ya. Yuk kita jaga tubuh ini sebagai amanah dari Allah. Insya Allah jadi ibadah, jadi pahala. Kita beli air bambu Habibur Rahman, insya Allah tidak mubazir karena mengharapi doa Allah. Bismillah, tubuh ini amanah. Apalagi dikasihin buat orang tua yang masih hidup dan banyak.

0: sembuh, sakit kepalanya hilang, yang tadinya menangis kesakitan, tapi akhirnya berubah menjadi senyum keindahan, senyum kebahagiaan, itulah pahala yang berlimpah, itulah kemenangan yang nyata. Jadi sekali lagi ini buat semuanya ya, Neng Manis Abang Sayang, kalau ingin air bambu Habibur Rahman ini, silakan datang langsung ya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng ya, nomor berapa itu?
1: Nomor 9.
0: Ya, nomor 9 buka setiap
1: itu.
0: Nah, itu ya. Jadi tiap hari buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam ya. Ada yang jaga di sini ya?
1: Ada.
0: Dan juga katanya juga ada nomor telepon kalau misalkan enggak bisa ke sini itu bisa diantar ya.
1: Bisa COD bayar di tempat nanti.
0: Masya Allah, itu pelayanan yang luar biasa.
1: Udah ada kurirnya sendiri.
0: Itu nomornya berapa?
1: Ya, jadi Neng Manis Abang Sayang Sedia Kaosiar. Tadi kita kembali Kang Adang bilang ke radio CBB langsung oke. Memang kalau misalnya agak jauh, aduh saya jauh, tenang, kita ada kurir yang langsung bisa mengantarkan sampai ke rumah Neng Manis Abang Sayang dan bayar langsung di tempat. Ya, nah kalau Neng Manis Abang Sayang ada di daerah mana, tinggal bilang aja sama kita karena kita juga punya agen-agen sendiri. Nah, kita juga punya customer service yang akan melemparkan Neng Manis Abang Sayang ke agen-agen terdekat rumah Neng Manis Abang Sayang di nomor telepon 0812 8100 9518, 0812 8100 9518. Nah, Neng Manis Abang Sayang Sedia Kaosiar, jangan lupa, punya segalanya gak akan ada artinya kalau kita sakit ya. Dan satu lagi yang Maya tekankan, Neng Manis Abang Sayang jangan kaget, karena air bambu ini aromanya memang agak khas dan berbeda, Neng Manis Abang Sayang. Jadi terkadang ada yang bertanya, Mbak Maya kenapa ya, kok aromanya kayak gini? Justru itu yang dicari orang. Kalau yang tidak beraroma seperti ini, untuk kesembuhannya itu berkurang. Jadi banyak orang justru mencari air bambu dengan aroma seperti ini, seperti itu.
0: Ya, tinggal gampang, tinggal tahan nafas, pakai sedotan yang panjang gitu kan. Sudah, bismillah, berdoa, minum aja ya. Karena kalau rasanya mah enak, biasa, tawar biasa. Gitu ya.
1: Dan kalau udah terbiasa juga akan terbiasa ya.
0: Dan ciri khas air bambu ini sekarang misalkan wangi, kayak teh gitu ya, misalkan enak aja segar, itu kadang 3 hari berubah jadi tidak wangi. Kayak tidak wangi itu kayak rebung tua lah gitu kan. Tapi nanti rubah lagi seminggu jadi wangi lagi.
1: Iya,
0: jadi beda. Tapi rasa tidak berubah. Mau setahun, dua tahun, tiga, tidak berubah. Dan ini tidak ada kadaluarsa ya. Yang berubah-ubah itu adalah aromanya. Jadi gak apa-apa, aroma apapun minum aja gitu. Ah, saya emang gak suka nih aromanya. Gampang, tinggal napas
2: ya, hidungnya ditutup, dipanggil langsung minum.
0: Pakai sedotan. Oh, kadang sedotannya kurang panjang, ditumbuk deh ya, sampai 3 meter ya. Pokoknya mah banyak cara.
1: Enggak. Pokoknya kalau udah biasa, itu aroma itu enggak masalah.
0: Betul, karena betul.
1: Kadang kalau misalnya baru minum kan ada orang yang minum langsung satu botol. Yeah, Ada yang langsung ada yang cuma setengah. Itu disimpan di lemari es atau di kulkas atau di luar aja?
0: Di luar aja, tempat biasa aja. Bagusnya aja, jangan langsung kena matahari ya. Kenapa sih, kalau panas kan dengan plastik kurang bagus. Mm-hmm. Terus juga disimpan lama di kulkas, itu antara plastik dengan kulkas juga kurang bagus. Misalkan disimpan bertahun-tahun, lebih dari setahun. Tapi kalau misalkan seminggu, sebulan gak masalah lah gitu ya. Kalau saya mah mau disimpan lama, katanya mau disimpan 3 tahun di kulkas, pakai botol beling aja. Nah gitu. Jadi boleh dimanapun gitu ya, asal lebih bagusnya satu, hindari dari sinar matahari gitu. Walaupun sebenarnya gak apa-apa ya, karena di hutannya kan itu langsung kena matahari gitu kan. Cuma mungkin plastiknya lah kita. Tadinya mau pakai beling kan takut pecah gitu kan. Makanya saya kasih.
1: Karena kan bawa ke paket-paket.
0: Betul.
1: Ya.
0: Makanya saya juga botolnya botol yang teduh, yang coklat ya, biar tidak terlalu menyorot gitu kan. Gitu. Terus juga di kulkas ya boleh lah gitu. Tapi yang paling bagus di mana, Kang Adang? Ya di tempat biasa aja. Adam ayam megeleng yang kolam sambil kolam ya.
1: Suruangan.
0: Paling bagus lagi di mana? Disimpan di dalam tubuh ini. Berarti kan dia dinetralisir kan. Iya, daripada simpan di luar sana, di rumah tetangga kan. Simpan di dalam perut sendiri.
1: Karena kan memang si air bambu tadi, Kang Adang, memang langsung diambil dari bambunya.
0: Langsung
1: dibuka, langsung ditaruh di botol yang Manis Abang Sayang. Jadi memang betul-betul aroma yang memang khas dari si bambu tadi.
0: Betul. Jadi ini kalau dari 20 ruas ya, satu pohon itu berisi semuanya. Itu terus dengan warna yang belum tentu sama. Kalau bambu Habibur Rahman ini kadang bening, kadang kuning, kadang coklat, kadang putih kayak susu, kadang susu kopi. Aromanya juga beda-beda gitu. Padahal

0: Ya. Satu pohon.
1: Karena dari satu Allah akar. Langsung ini, nah, dari itu. Alam.
0: Betul sekali ya. Dan okay. Ini ada satu lagi produk ya. Kalau air bambu Habibur Rahman itu kan dari bambu Nastus elegantissimus hasol ya. Jangan diulang ya, biar aku aja. Berat ya.
1: Biar kena adang aja yang tanggung, saya gak sanggup. Ya.
0: Ada satu lagi yaitu bambu Dinoclus candens yang saya sebut dengan tesma. Gitu kan, herba tesma itu tetes manfaat untuk mata ya, tesma itu tetes mata, tetes kulit juga, bahkan kemarin ada tetes buat telinga. Baru kemarin iya, kemarin saya baru 2 hari yang lalu itu ada testimoni. Testimoni Kang Adang, ini ada anak usia sekitar 7 tahunan, saya lihat fotonya. Jadi di telinganya itu maaf keluar cairan. Dan bau. Nah itu ya, nah kayak cong gitu kan, misalkan itu kayak bahasa Jepang, bahasa luar negeri ya,
1: kita bikin sendiri.
0: Nah itu masya Allah, kan orang juga keganggu.
1: Iyalah.
0: Nah waktu itu ditetesin ke telinga, 2 tetes berhenti kering, nggak keluar lagi. Gitu, ternyata tesma ini tidak hanya sekedar untuk mata saja gitu kan, tapi juga buat telinga juga bagus. Tapi jangan disingkat, nah, tes maling. Tes mata dan telinga. Jangan.
1: Oh iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Oh, punya ide ya. Jangan, tes ma aja ya. Nah, masya Allah, kenapa sih tes ma Kang Adang? Karena awal mulanya ya bambu Dinoclus candens ini adalah untuk mata. Jadi orang tua dulu ya, sebelum lahir bapak saya ya, sebelum lahir kakek saya gitu kan, kalau ke hutan nemu bambu ini, dia itu suka apa ya? Nemu bambu ini dia buat merah katanya.
1: Apa itu merah?
0: Gurah mata.
1: Oh, gurah.
0: Nah, di gurah mata. Jadi, aduh, caang, hampang, herang gitu kan. Cina herang, lauk nabonang gitu ya. Pokoknya seger itu ke mata itu gitu kan. Nah, pakai itu. Nah, waktu itu ya bapak saya juga tahun 2003 waktu itu dapat ya tesma ini, cuman susahnya banget, luar biasa katanya ya. Dan itu ada yang temannya bapak saya itu di daerah Soreang, itu ada yang mau dioperasi. Jadi dia tuh udah dioperasi katarak katanya kiri kanan. Ternyata yang kanan mah sukses, yang sebelahnya enggak sukses. Ternyata diceritain lagi ada glaukoma. Mau dioperasi lagi resikonya terlalu tinggi gitu kan. Akhirnya enggak mau, nah dipakai kasih tesma. Habis 2 botol itu sembuh glaukomanya. Sama sekali enggak bisa ngelihat, bisa ngelihat lagi. Masih itu satu. Terus kedua, saya ngobrol lagi dengan bapak saya waktu itu, ada yang mau masuk TNI. Angkatan darat gitu ya. Tapi matanya minus 1 gitu ya. Yang masih rendah lah, enggak bisa. Ini ada katanya waktu kesehatan nanti sebulan lagi, ya udah sok pakai tesma ini. Ditetesin, habis sebotol. Periksa lagi normal 100%. Jelas dan bisa masuk ke TNI waktu itu. Jadi yang minusnya masih rendah mah enak, langsung cepet. Kalau yang tebel ya itu harus sering dibuka kacamatanya. Kenapa? Karena udah dia mau turun, naik lagi kan kepancing lagi sama kacamata. Ya itu yang kesulitannya. Tapi yang jelas, yang pusing kepala segala macam itu hilang, biasanya dalam jarak 4 atau 5 menit gitu ya, ditetesin enak. Makanya kalau tesma ini biasanya seringnya itu sama motoris. Ya pakai motor tiap hari kan, ya. Bukan pakai pesawat kan? Ya, iya. Kalau pakai motor, pakai mobil macet katanya.
1: Aduh, nah,
0: tiap hari kan debu, ya suci polisi. Dalam debu. Itu mata itu, waduh katanya banyak asap, banyak debu yang masuk ke mata gitu kan. Kita aja tiap hari mandi, masa mata nggak dimandiin katanya?
1: Oh nanti ada tuh testimoni yang gini, saya udah pakai nih Mbak Maya, tapi tuh kotor banget, terus keluar air mata.
0: Iya,
1: terus
0: itu ngebuang semua kotor-kotor racunnya itu dibuang semua gitu. Bahkan bagus itu, jadi keluar kotor-kotornya bersih nanti kesana. Kalau nanti kalau udah bersih udah normal kembali gitu. Jadi itu memang air bambu tesma ini seperti itu gitu kan.
1: Menggurah ya.
0: Menggurah. Bahkan juga si tesma ini juga tidak hanya untuk mata, katarak, glaukoma ataupun yang lainnya juga, tapi juga buat kulit bagus. Buat jerawat, saya biasanya pernah ada jerawat di sini di bawah hidung, di atas bibir ya.
1: Di tengah-tengah.
0: mau nyebut di atas telinga enggak ngulang saya. Nah, ya, itu udah kuning kemerah-merahan, ya Allah ya, pemandangan masya Gemur, Allah ya, gitu kan pokoknya. Udah wajah bagus. Asik. Gitu kan ya, kan ciptaan Allah gitu kan, ada satu yang mengganggu gitu ya. Tapi saya bersyukur ya Allah, cuman satu. Kebayang nggak kalau jerawat itu semua muka ini jerawat semua? Makanya saya bersyukur. Tapi saya ini kan Allah mencintai keindahan gitu kan. Nah, saya tetesin pakai tesma, mau tidur ya kurang lebih 3 tetes lah saya balurin, subuhnya itu sudah hilang 100%. Jadi tahu ini bisa buat jerawat, buat kulit itu saya, bukan orang tua yang dulu. Orang tua khusus buat mata aja gitu. Oh, ternyata yang buat kulit itu saya yang pertama kali gitu kan. Saya yang pertama menyampaikan kepada semua orang. Terus juga pernah itu mah kejadiannya runtut aja. Terus si tangan, ini kaca puri cantengan sebelah kiri jari manis ya. Padahal semuanya manis di jari saya itu ya. Sama ini ya, dekat jari kelingking ya. Nah itu bernanah sampai 2 minggu gak sembuh-sembuh, ya bengkak gitu ya, keitem-iteman. Jadi kalau kena sedikit, kena badan, sakitnya luar biasa. Mantap. Nah saya coba waktu itu, dulu saya berendam ke Cipanas Garut ya, berendam sekitar 2 jam, kan jadi pewat ya. Saya keluarin ini yang nanah mata-matanya, bersihin. Udah sembuh lah saya bilang. Besoknya bengkak lagi, berarti kan belum sembuh. Gitu. Ya Allah, nah ini sejarah. Kenapa bisa kulitnya asbabul wurud gitu ya, sababul kurunyung.
1: Artinya?
0: Ya sebab-sebab kurunyungnya buat kulitnya, buat ini gitu kan, buat apa itu cantengan. Saya tetesin mau tidur 3 tetes waktu itu, subuhnya 100% hilang dan sampai sekarang nggak kembul lagi gitu ya. Gitu. Terus nggak lama si kaki saya yang jarang-jarang biasanya sehat gitu ya, si kaki saya itu yang sebelah kanan jempol itu juga cantengan, ada nanah gitu ya dan kotor hitam. Ya Allah, ini ujian. Ya Allah, saya terima ya Allah gitu kan. Tidak boleh mengeluh gitu kan. Nah, terus saya tetesin sambil berdoa sama Allah. Itu fokus ya kepada Allah. Subuhnya hilang 100%, sembuh total gitu ya. Sampai waktu diuji lagi, ada anak saya itu tabrakan motor, 3 motor sampai bengkak si kakinya itu. Karena kan si lepisnya juga celananya hancur gitu kan. Jadi udah dibersihin ke klinik terdekat gitu kan. Tetap aja bengkak, bernanah gitu ya. Nah waktu itu susah nak tidur kan, sakit. Udah tetesin 5 menit sekali tetesin pakai tesma. Sampai habis itu 1 botol. Dia tidur, paginya sembuh, yang bengkaknya hilang, langsung kempes lagi, nanahnya juga gak ada. Jadi buat luka kecelakaan bisa. Ya Allah, alhamdulillah ya, ini manfaat. Dan juga yang tadi telinga ya, yang ngucur itu berhenti kering. Gitu ya, Masya Allah. Dan ini ada satu testimoni yang dia itu jadi anaknya sayang bapaknya gitu ya. Jadi udah 8 bulan gak bisa ngelihat, katarak gitu ya. Nah waktu itu dikasih tesma. Alhamdulillah katanya hari ketiga keluar kayak sisik ikan. Dan subhanallah bisa ngelihat lagi di normal. Di mata gitu ya.
1: Katarak.
0: Kalau katarak bukan di telinga ya, di mata.
1: Aduh.
0: Kalau di telinga itu Nah, kita dengarkan nih testimoni Tesma ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya?
3: Nama saya Busu Aslamiyah, biasa dipanggil Bu Aas. Alamat Jalan Rawa Kuning, RT 6 RW 16 Gang Lurah Rawa Kuning. Ya. Umurnya 43 tahun.
2: Ya, sebelumnya ada yang punya keluhan siapa?
3: Bapak saya.
2: Ya, namanya?
3: Bapak Mujid.
2: Usia?
3: Usianya kurang lebih itu sekitar 80-an.
2: Ya, itu keluhannya apa, Bu?
3: Dia itu punya keluhan di mata. Jadi itu matanya itu kalau ini kayak ada kabut-kabutnya gitu. Terus kalau ngeliat orang jauh, samar-samar gitu.
2: Nah setelah nyoba ini ya, waktu itu apa, satu herba tesma ya?
3: Iya, tesmata iya.
2: Nah itu gimana Bu dicoba?
3: Alhamdulillah benar-benar apa ya, benar-benar ajaib dah. Alhamdulillah banget, alhamdulillah. Bekas izin Allah.
2: Nah itu gimana?
3: Jadi pas begitu pulang saya tetesin bapak saya 3 kali. Udah, terus saya bilang Pak, abis ditetesin nanti kata Pak Ustadznya keluar kotoran. Terus ya udah, itu makanya kapan? Saya bilang 3 kali, bisa pagi, siang, malam. Begitu dah, itu udah saya ikutin. Nah pas hari keduanya ditetesin lagi, saya ngomong, Pak gimana rasanya matanya, udah enakan? Alhamdulillah, kata dia gitu. Langsung saya ditanyain, lu mau apa gitu kan? Dia mungkin punya omongan apa gimana gitu, karena sakitnya udah lama, udah 8 bulanan, pengen matanya kayak dulu lagi bisa ngelihat gitu. Sampai dia najar, lu pengen apa gitu. Terus hari ketiganya kalau nggak salah tuh dia tetesin lagi, keluar kayak sisik ikan dari matanya itu Pak. Itu apa itu, saya juga agak ngerti. Ibu saya ngomong, kata dia, As tadi bapak lu gue obatin. Nah terus kayak sisik ikan keluar dari mata, itu apaan? Ya saya bilang mungkin itu kotorannya keluar semua, apa penyakitnya udah kabur, saya bilang gitu kan. Iya, makanya ini sekarang saya mau balik lagi mau beli buat diminum biar benar-benar bapak saya penglihatannya jelas banget gitu.
2: Ya, itu ini, setelah keluar sisiknya ya di mata itu kayak sisik itu gimana bedanya?
3: Udah kelihatan sekarang udah enak kan, nggak kayak kemarin-kemarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makanya saya alhamdulillah banget sampai bapak saya punya nazar, lu pengen apa gitu, mungkin karena saya yang
2: hadiah mungkin ya.
3: Benar, mau dikasih hadiah. Saya bilang ntar dud kalau nut matanya udah jelas
2: 100%
3: banget
2: ya.
3: Baru dah saya pengen apa, saya gituin
2: ya. Alhamdulillah
3: benar, ini alhamdulillah banget.
2: Dengan izin Allah ya, kemarin nyoba herba tesma ini belum seminggu ya, sudah perubahannya luar biasa, sudah bagus. Dan inilah kemabesan Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga bapaknya juga ibu ya semuanya diberikan kemudahan, kesehatan lindungan Allah Subhanahu wa taala, sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sekali lagi ini subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah la syifa illa syifa, kata ada yang bisa menyembuhkan kecuali penyembuhan darimu ya Allah. Tadi saya hitung belasan kali si ibu ini nyebut alhamdulillah, alhamdulillah banget, senang alhamdulillah banget, alhamdulillah ya. Masya Allah, senang banget lah,
1: bersyukur lah
0: gitu kan. Bapaknya gitu kan yang tadinya pengen melihat udah 8 bulan gak bisa ngelihat, Masya Allah bisa ngelihat lagi normal ya, sampai tadi mau ngasih hadiah gitu kan. Cuman nanyanya jangan sama suami Mbak Maya ya, mau hadiah apa, pengen kawin lagi. Nah jangan ya, jangan ditanya itu sama suaminya.
1: Ada
0: ya,
1: hadiah juga dari ya, saya nanti.
0: Nah kalau yang tadi si teteh itu mah, si Mbak yang barusan mah bilangnya gak apa-apa, pokoknya mah saya mah nggak usah dikasih hadiah aja, yang penting mah bapak sehat. Nah itu luar biasa ya. Artinya ya itulah, jadi kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang yang kita sayangi. Bener. Terutama orang tua kita, apalagi membahagiakan sang mantan, wah itu lebih luar biasa lagi kan.
1: Ya
0: kan, itu mantan kebogoh kan, mantan pacar kan, jadi iya, suami.
1: Soalnya kalau orang tua itu ladang doa,
0: iya,
1: ya kan, masih ada tuh kita harus urus, jadi mereka bahagia, doa ke kita tuh banjir banget berkah hidup kita. Tapi jangan lupa Neng Manis Abang Sayang, kalau memang Neng Manis Abang Sayang udah siap dengan air bambu dan tesma ya, silakan Neng Manis Abang Sayang langsung aja, jangan pakai pikir-pikir lama-lama lagi, karena kemana? Ke radio CBB ini tesma udah banyak yang antri.
0: Kemarin udah habis ya.
1: Habis.
0: Dikirim lagi.
1: Ada Kang Dadang yang lama datangnya.
0: Berkah.
1: Jadi langsung datang ke Radio CBB aja, ke Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, Neng Manis Abang Sayang, kalau gini, saya bayar di rumah bisa nggak? Bisa. Nanti kita ada kurir sendiri, Neng Manis Abang Sayang, yang bisa mengantarkan tesma atau air bambu langsung ke rumah Neng Manis Abang Sayang. Nanti langsung bayar di tempat gitu. Nah, atau Neng Manis Abang Sayang telepon dulu, konsultasi dulu ke customer service di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518.
0: Sekali lagi, witir 3 kali ya.
1: 0812-8100-9518. Karena testimoni ini banyak banget nih, Kang Adang. Ya. Ada Nyonya Hendrik atau ya dia suaminya namanya Hendrik. Jadi dia kalau membahasakan ke saya tuh Nyonya Hendrik.
0: Berarti gitu. Ini bukan Mbak Maya ya?
1: Bukan lah.
0: Apa tuh?
1: Saya mah beda.
0: Suaminya siapa namanya?
1: Betawi. Jadi dia tuh suaminya jantung.
0: Jantungnya ya. Apa? Disebutin nggak?
1: Enggak, dia nggak sebutin. Pokoknya saya tuh heran. Dia sampai kirim orang ke agen. Pertama dia beli 1 dus. Itu seminggu kemudian beli 2 dus. Baru berapa hari beli lagi 2 dus. Saya langsung telepon aja. Ya, Ibu, memang cocok ya Pak Hendriknya. Cocok katanya. Ini dari lama loh, udah berapa bulan dia kena jantung, enggak enak pas minum air bambu. Waduh, enteng dadanya katanya gitu kan.
0: Masyaallah, alhamdulillah.
1: Kayak gitu sampai seperti itu. Terus ada lagi, ini Ibu Satya.
0: Kayaknya lagi denger mungkin ya, denger radio.
1: Insya Allah denger ya. Ini di Bogor. Dia nyeri kalau head datang, terus suka kebas dan kesemutan. Alhamdulillahnya sekarang udah nyaman. Itu testimoni itu banyak banget nih manis abang sayang. Jadi makanya jangan disia-siakan waktunya. Kalau memang ada anggota keluarga, orang-orang yang kita sayangi atau tetangga mungkin, ya kan? Ya kita sebar kebaikan aja, kasih informasi langsung aja, telepon ke 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Neng Manis Abang Sayang nanti akan diberikan informasi di mana agen-agen terdekat yang ada di lingkungan Neng Manis Abang Sayang. Ingat, punya semua harta benda di dunia ini akan percuma kalau kita sakit. Ya kan, Bang?
0: Iya, setuju, sepakat.
1: Soalnya punya ini, punya itu, sementara ya lah gigi aja sakit kayaknya buat apaan sih itu gitu. Apalagi sakit yang luar biasa kayak diabetes, jantung dan segala macem lah ya, misalnya enggak akan nyaman hidup lah. Percuma, ya, ya kan?
0: Betul. Ya kan? Makanya supaya hidup lebih bermakna dan berarti dan lebih terasa nikmat, insyaallah mudah-mudahan nih air bambu Habibur Rahman ini menjadi solusi nih buat semua ya. Amin. Buat Neng Manis, Abang Sayang, insyaallah niatkan ibadah aja. Ya. Insyaallah jadi pahala. Saya doakan siapapun yang beli air bambu, jazakumullah khairan. Semoga Allah ganti di siang berlimpah penuh berkah. Amin. Amin. Dan terutama mudah-mudahan yang meminumnya sing sehat, sing sembuh 100% ya. Dan insyaallah mudah-mudahan nanti juga kalau sudah sembuh silakan ajak yang lain. Kita ketika mengajak kebaikan itu adalah kebaikan. Mandala ala khairin falahu mislun ajrin fa'ili. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka pahalanya sama, gitu kan? Dan kita menurunkan kebaikan, kebahagiaan itu juga pahalanya sama. Bayangkan ketika banyak orang bahagia, ya syariatnya melalui kita, kita sebarkan mengenai berita kebaikan ini, insyaallah membuat banyak orang tersenyum bahagia, bahkan juga menangisnya bukan menangis kesakitan tapi menangis karena saking bahagianya ya. Insyaallah saya doakan nih buat siapapun yang meminumnya, semoga Allah sembuhkan semuanya, Allah angkat semua penyakitnya. Amin. Semoga juga Allah berikan rezeki yang berlimpah penuh berkah, dan mudah-mudahan siapapun yang minum air bambu yang menyebarkannya menjadi Habibur Rahman, menjadi kekasih-kasih Allah yang hidupnya itu tenang, tentram, bahagia ya dunia dan akhiratnya. Amin. Allah ya Rabbal Alamin.
1: Ya, demikian Neng Manis Abang Sayang, bincang-bincang kesehatan kita tentang air bambu dan Tesma. Untuk para agen juga nih kita doakan supaya bahagia semua ya, berkah.
0: Iya,
1: ya.
0: Berkah insyaallah. Jadi berkah itu ziyadatul khair, memiliki nilai tambah, semuanya bertambah baik, bertambah bahagia, bertambah pokoknya sesuatu yang positif.
1: Iya, makasih udah ngebantu untuk menyebarkan kesehatan ya, berbagi kesehatan bersama air bambu. Dan sekali lagi jangan lupa untuk Neng Manis Abang Sayang, silakan yang ingin mencoba air bambu hubungi 0812-8100-9518 0812-8100-9518 atau datang langsung ke Radio CBB yang terbuka untuk Neng Manis Abang Sayang dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Berbeda dengan yang lainnya, kita bisa COD ke seluruh Indonesia. Ya, Kang Adang kita sudahi ngobrol-ngobrol kita.
0: Ya, siap.
1: Ya, insya Allah Kang Adang sehat dan selalu bisa membantu Neng Manis Abang Sayang dengan air bambu dan Tesmanya.
0: Insya Allah.
1: Saya Maya Hapsi pamit mundur.
0: Saya Adang Bambu ikut pamit juga.
1: Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.

Jangan kemana-mana, karena nanti Bang Jerry siarannya gak sendiri loh. Karena sudah ditemenin sama yang cantik. Jadi untuk Neman Sabang saya Jakal Siar, jangan ngiri ya. Nanti dengerin aja. Yang mau tanya-tanya juga boleh di 0895-2010-54 atau 2536-3333. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap digoyang pagi, sir.

0: 5 tahun Radio CBB mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Dimana sebang sayang sejengkau siar sudah jam 10 lewat 2 menit waktu di bilik siar. Masih ada di goyang pagi siar. Nah, dimana sebang saya jengkau siar. Sekarang waktunya Bang Jerry ya, siarannya nggak sendiri. Karena Bang Jerry capek juga ya kalau sendiri. Sendiri itu nggak enak loh dimana sebang saya jengkau siar. Kalau nggak percaya, langsung aja nih kita tanya sama orangnya. Halo.
1: Halo. Selamat pagi.
0: Selamat pagi sayang.
1: Oh my god, Neng Manis Abang
0: sayang.
1: Itu dia.
0: Silakan sapa dulu Neng Manis Abang saya sejak kau siap di luar sana.
1: Halo semuanya, apa kabar?
0: Baik.
1: Nah, hari ini kita alhamdulillah bisa berjumpa. Amin. Ya Bang Jerry ya.
0: Amin.
1: Bisa main kesini.
0: Iya. Kalau biasanya Bang Jerry cuma dengerin lagunya, suaranya. Kali ini langsung Bang Jerry berhadapan.
1: Wow.
0: Ya. Boleh dong kenalin diri, siapa namanya?
1: Nama aku Cantika Davinca.
0: Okay.
1: Asalnya dari Madiun.
0: Madiun.
1: Kota Pecel. Udah pernah cobain pecel belum?
0: Udah dong.
1: Udah.
0: Pecel Madiun tuh juaranya.
1: Iya, emang.
0: Kalau Bang Jerry Betawi asli.
1: Oh iya.
0: Eh, di sini juga ada loh tukang pecel Madiun.
1: Oh.
0: Dan itu Bang Jerry selalu beli, harganya pecelnya doang ya. Itu
1: nah.
0: Kok jadi ngomongin pecel ya?
1: Enggak apa-apa.
0: Jadi lapar ya.
1: Iya,
0: tapi emang juara.
1: Enak,
0: karena apa?
1: Ya?
0: Medok dari bumbunya itu ya kan. Ini acara kuliner ya.
1: Kita eksplor ya.
0: Beneran deh, kayaknya kamu dari sini harus cobain pecel Madiun kalau kangen. Gak jauh dari sini. Enak banget. Neng Manis Abang saya Jakal Siar yang mau ikutan gabung, yang mau tanya-tanya boleh banget 0895-2104 atau di 536-3333. Nanti kita kupas abis Neng Manis Abang saya Jakal Siar. Cantika.
1: Oke.
0: Okay. Ini panggilnya pakai Tika atau Cantik?
1: Boleh, bebas, sayang juga boleh.
0: Neng
1: Manis Abang saya.
0: Coba, itu dia. Okay. Baru Bang Jerry menjurusan. Ternyata jangan-jangan dia punya radio juga ya di sana ya. Kok bisa memasukkan itu ya gitu. Nih ngomong-ngomong nih ada Da Vinci, apa hubungannya nih sama yang itu tuh? Ya kan?
1: Apa tuh?
0: Da Vinci.
1: Oh, Da Vinci ya, mirip-mirip ya.
0: Iya.
1: Dan A doang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi Da Vinci itu
0: lukis
1: bukan,
0: ya?
1: Bukan
0: lukis
1: nama
0: ya?
1: Asli. Penyanyi.
0: Penyanyi.
1: Jadi Da Vinci itu bukan nama asli.
0: Okay.
1: Itu nama tambahan yang artinya catatan rahasia.
0: Catatan rahasia. Nah, wow.
1: Dibikinin sama saudara tuh.
0: Apakah banyak rahasia di balik diri kamu?
1: Sepertinya iya ya. Tapi namanya rahasia harus tertutup ya.
0: Betul, ya, rahasia harus tertutup. Kalau kebuka tapi bukan rahasia. Ya kan? Diumbar. Diumbar.
1: Okay.
0: Ya kan? Dan yang mana sebang saya Jakal Siar, kita tanya dulu sama Cantika Davinca. Ada apa nih datang main-main ke Radio CBB tiba-tiba nemenin Bang Jerry siaran. Ada apa ceritain nih?
1: Jadi hari ini aku mau pamer lagu baru.
0: Pamer lagu baru. Yang sama kayak Bang Jerry juga orangnya gak suka pamer. Gak usah, gak pernah sombong. Yeah. Tapi agak belagu aja.
1: Boleh lah.
0: Kalau kamu juga kayak gitu.
1: Iya kayaknya ya. Sama kita.
0: Oke, okay. Silakan ceritain sedikit. Ada apa main kesini?
1: Ya, jadi mau promosi lagu Jangan Ngebut.
0: Oh, Jangan Ngebut.
1: Ya, sama Askada Music.
0: Okay.
1: Ini pertama kali nih Cantika bikin lagu, nyanyiin lagu yang agak ngebeat.
0: Ngebeat?
1: Iya, agak
0: ngebeat. Oke, bener ya.
1: Soalnya kan biasanya nyanyinya yang sedih-sedih mulu.
0: Betul.
1: Jadi mencoba pengen
0: sekali-sekali lah.
1: Iya.
0: Jangan teraniaya terus.
1: Betul.
0: Ya kan.
1: Harus keluar dari zona nyaman.
0: Nah, kan ini dia nih. Kalau seorang penyanyi harus bisa seperti itu.
1: Betul.
0: Bisa sini, sana, sini, dan sini ya kan. Kita gak pernah tahu jawabnya dari mana. Gimana kalau misalnya sekarang kita dengerin dulu yuk.
1: Oke. Okay.
0: Lagunya Cantika dengan judul lagunya
1: Jangan Ngebut.
0: Tetap di Goyang Pagi Set.

0: Yang mana sebang sayang sejengkau siar, inilah dia Cantika Davinca dengan judul lagunya Jangan Ngebut. Bener banget ya, nih mana sebang saya jengkau siar ya. Memang kalau misalnya lagi baru kenalan jangan ngebut-ngebut dulu. Tapi lebih enaknya lagi kalau nanti habis ini ya, nih mana sebang saya jengkau siar, kita korek-korek nih ya sama Cantika tentang lagu Jangan Ngebut. Pokoknya tetap digoyang pagi se. ...55 tahun Radio CBB Pengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Masih ditemenin sama Bang Jerry yang orangnya kecil gak ganteng tapi ngangenin. Dan juga ada siapa di sana?
1: Ada Cantika. Asik.
0: Agak kaget ya. Bang Jerry ngerap banget ya persiaran ya.
1: Tapi seru, makin seru, semangat ya.
0: Ya dong, kita kan harus memberikan semangat. Apalagi juga Cantika juga kalau lagi manggung juga selalu memberikan semangat kepada fansnya ya.
1: Harus powerful.
0: Oh, powerful banget. Eh, cerita sedikit nih ya kan. Okay. Langsung aja ditembak sama Bang Jerry.
1: Jangan dong, mati dong.
0: Jangan ngebut. Itu ceritanya tentang apa nih?
1: Itu tentang seorang cowok yang maksa atau ngejar si cewek.
0: Tuh kan, emang iya, jangan dipaksa. Cewek itu gak suka dipaksa.
1: Iya, yang lempeng aja, santai.
0: Santai ya.
1: Kalau si ceweknya mau, pasti bakal dapet kok. Oh, jadi santai aja.
0: Tapi gitu. Ngomong-ngomong, ini cerita percintaan kamu kah?
1: Oh, enggak ya, okay. Karena masih kecil juga, okay. Tapi gak apa-apa lah ya, kalau cinta tuh buat bikin semangat aja gitu.
0: Tapi pernah digituin sama cowok?
1: Nggak pernah.
0: Ah, masa
1: nggak pernah aku dikejar cowok tuh nggak tahu
0: ya. Masa ya kan, cantik secantik ini ya kan, nggak ada cowok yang ngejar dengan ngebut?
1: Nggak ada, karena aku
0: tapi belum pernah pacaran.
1: Udah cuman akunya suka duluan gitu.
0: Oke.
1: Aku kalau aku nggak suka duluan tuh nggak bisa, harus aku yang suka duluan.
0: Kenapa?
1: Nggak tahu.
0: Cewek itu kan harus dicintai.
1: Iya sih, tapi buat mencintai dia itu aku harus cinta duluan. Gak bisa yang tiba-tiba dia datang terus aku cinta tuh gak bisa.
0: Tapi nanti kalau misalnya sakit gimana?
1: Aduh.
0: Ya kan kalau misalnya ditinggalin sakit loh.
1: Biasanya kalau orang kayak aku tuh pikir belakang. Gak terlalu yang mikir cinta banget gitu, iya. Dibawa happy aja gitu.
0: Susah juga ya kalau kayak gitu ya. Tapi seleranya seperti apa sih ya?
1: Aduh, seleranya sih kalau umur segini ditanya selera pasti yang ganteng.
0: Itu standar banget ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi ada kriteria-kriteria nggak, siapa tahu nih manis abang sayang sejangkau share di luar sana nih ya kan, abang-abangnya ya kan, pada denger tipenya seperti ini ya. Apa suka yang romantis?
1: Romantis, humoris itu harus.
0: Oke.
1: Karena aku orangnya suka ketawa.
0: Oke. Gitu. Bang Jerry cuma dapat satu lagi.
1: Humorisnya ya.
0: Ada apa berarti nih? Gagal ya kan? Mudah-mudahan istri gue denger. Langsung ditembak ya kan? Tiba-tiba istriku denger tiba-tiba bawa anak nih, urusin anaknya.
1: Ingat anak di rumah.
0: Cantika.
1: Oke.
0: Okay. Tahu dong, nih mana sabang sayang sejak kau share di luar sana siapa yang nyiptain? Apakah Cantika juga ikut ambil andil nih dalam lagu ini?
1: Jadi lagu Jangan Ngebut tuh yang nyiptain Kak Fik dan juga Kak Arthur dari Askada Music.
0: Yes, ya terus?
1: Jadi waktu dikasih tahu lagunya, kayaknya nih masuk banget nih di karakter suara aku. Yes. Jadi aku gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nyanyiin. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena baru pertama kali juga nyanyiin lagu yang kayak gini. Biasanya kan lagu sedih-sedih terus. Nah, ini pengen mencoba yang baru gitu.
0: Biasanya selalu berlinang air mata.
1: Iya. Ya.
0: Dan kali ini benar-benar harus yang ngebut banget ya.
1: Iya, sentil
0: aja, ya.
1: Iya. Kayaknya cocok sama karakter.
0: Video klipnya udah keluar.
1: Udah.
0: Boleh dong. Kasih tahu juga nih mana sabang saya Jakau share di mana? Bisa dilihat ya kan?
1: Askada Music.
0: Askada Music?
1: Iya.
0: YouTube ya?
1: YouTube.
0: Oke. Terus bikin video klipnya lama enggak tuh?
1: Seharian.
0: Jadi?
1: Jadi.
0: Cepat sekali
1: itu
0: gitu.
1: Termasuk
0: kan?
1: Lama sih.
0: Loh, kok?
1: Karena kalau video klip yang di Jawa Timur tuh biasanya cuman enggak ada actingnya.
0: Oh,
1: jadi cuman aku lip sync doang kayak gitu.
0: Oh, gitu.
1: Kalau di sini kan banyak kayak ada actingnya. Iya. Terus aku ngedance juga waktu itu.
0: Oke. Okay. Gitu. Kan kalau misalnya banyak actingnya biar siapa tahu ya, dilihat sama saudara-saudara, bisa lanjut tuh ya kan. Impiannya sih gitu ya.
1: Iya, impian aku tuh dulu pemain film.
0: Oke. Berarti artis idolanya siapa? Jangan sebut Bang Jerry ya, enggak enak.
1: Pede banget lagi ya.
0: Bang Jerry tuh emang orangnya enggak mau belagu, agak sombong aja gitu kan.
1: Iya.
0: Siapa?
1: Suka semua sih kalau aktor.
0: Takut amat nyebutin nama satu ya kan. Kalau Bang Jerry ya, kalau Bang Jerry dari dulu sampai sekarang tetap Anjasmara. Ush. Entah kenapa pokoknya Anjasmara aja. Yeah. Karena mungkin dari kecil kan udah nontonnya Anjasmara. Yeah. Ya. Tapi tuir banget ya sekarang. Ya.
1: Ayo siapa? Oke, okay. Kalau pemain film enggak ada yang signifikan sih. Paling kalau artis dangdut Mbak Happy Asmara,
0: idola. Oh, Happy Asmara yang dahulu pernah membara.
1: Salah, itu kopi dangdut bukan ya, bukan.
0: Aduh, tapi keren juga sih emang dia. Eh, tapi di lagu ini kamu ambil andil enggak? Misalnya kayak ada part-part mana yang kamu ini kurang begini deh kayaknya. Enak deh ini gini-giniin dengan karakter aku gitu kan. Apa terima baik aja lah.
1: Terima baik aja kalau aku. Udah diarahin juga sama Kak Arthur-nya. Udah percaya sama Kak Arthur sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Terus waktu rekaman nih ya kan berapa lama? Sehari jadi apa gimana? Langsung pasti kasih lagu nih. Cantika ini ada lagu buat Cantika gitu.
1: Itu langsung bisa gitu. Aku hafalinnya mendadak tau Kak.
0: Mendadak?
1: Iya, waktu aku OTW ke Jakarta tuh aku baru dengerin. Tapi karena lagunya enak banget jadi aku cepet hafalnya.
0: Oke, gitu. Iya sih, easy listening iya banget kan, gitu kan. Iya kan,
1: benar.
0: Iya Bang Jerry juga lah. Jangan ngelebut. Ngelebut
1: kan udah langsung hafal kan.
0: Langsung hafal nih. Kayaknya enak banget. Kayaknya otakku sudah mulai terganggu nih. Wah ini bisa nih. Masuk tanggal lagu CBB nih. Kalau kayak gini nih. Ya kan. Wah nih mana sabang saya Jakauser. Seru banget ya. Jadi kalau yang mau tanya-tanya langsung aja bisa di 0895 2010-54 atau di 536-3333. Tapi sapa lagi aja deh Neng Manis Abang Sayang. Kalau saya suruh tanya kesini. Ayo silakan Cantika.
1: Buat Neng Manis Abang Sayang ya, kalau mau tanya boleh. Ini kayak ada komentarnya gitu ya. Aduh, karena ini aku baru pertama jujur Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi
0: di
1: belum
0: sini
1: tahu
0: sistemnya. Bisa buka live telepon.
1: Oh
0: juga.
1: Wow.
0: Jadi seru di sini. Iya, karena di sini ya Neng Manis Abang Sayang Kauser kita manjakan langsung sama artisnya ya kan. Kemarin juga kalau misalnya boleh suruh datang pada datang semua di sini. Paling datang enggak banyak sih, 3.000.
1: Itu mah banyak. Sarkas banget ya. Sarkas ya. Sarkas enggak banyak 3.000.
0: Langsung ya, langsung ya. Iya. Tapi Cantika kasih tahu dulu dong, Neng Manis Abang Sayang Kauser, kamu itu dulu pernah ikut ajang-ajangan itu enggak?
1: Ajang-ajangan
0: yang ada di tembok ya.
1: Kalau ajang yang tuh di Jawa ya? Tuh piring tau.
0: Oh. Iya ajang. Berarti piring-piringan dong. Ajang-ajangan yang ada di tembok.
1: Apa tuh?
0: Ajang.
1: Aku enggak ngalah lagi.
0: Agak lama ya.
1: Agak lama ya koneknya ya.
0: Ajangan. Itu binatang anjang.
1: Salah. Bukan.
0: Kijang.
1: Iya.
0: Kalau yang itu agak kasar soalnya.
1: Iya benar. Coba. Jadi Cantika dulu tuh pernah ikut audisi di A5.
0: Oh, di A5.
1: Di tahun 2023.
0: Oke.
1: Okay. Iya, bareng yang juaranya Sri Devi.
0: Iya, Sri Devi.
1: Terus Ebi sama Avan.
0: Iya, Sri Devi juga udah 2 kali datang ke sini.
1: Iya, wow.
0: Avan malah sering. Malah senang dia ke sini.
1: Jadi bestie ya.
0: Jadi bestie banget. Dan emang Bang Jerry jangan share, pokoknya jangan kemana-mana nanti ya. Cantika bakalan kupas-kupas lagi. Cantika yang kupas.
1: Kupas jangan dong.
0: Buah kali ya. Jangan, nggak boleh kalau itu ya kan. Jadi langsung aja nih Manis Abang Sayang Kauser nanya-nanya di sini. Tapi boleh dong Bang Jerry tantang.
1: Apa tuh?
0: Kalau yang datang ke sini langsung Bang Jerry tantang di acara Bang Jerry. Jadi nanti Cantika ngomong kalau acara ini kan goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser. Tapi dengan ciri khas Cantika sendiri. Jadi mau terserah mau di keok-keokin kayak gimana-mana.
1: Dikasih cengkok
0: boleh.
1: Ya.
0: Sudah siap?
1: Oke, sudah.
0: Oke, kalau sudah siap lihat di sebelah kanan ada kamera. Kiri ada kamera. Kalau enggak kuat ada dada. Hantu kali ah.
1: Hantu kali ya.
0: Pokoknya nemen sama saya Jakob Siar, jangan kemana-mana tetap di
1: Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi. Ser.
0: Sumpah.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
2: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
0: Banyak.
2: Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
1: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10.000.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
3: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu.

0: real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 55 tahun radio CBB mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Neman sebang sayang sejangkau siar 34 menit meluncur dari jam 10. Masih ada Bang Jerry yang orangnya kecil gak ganteng tapi ngangenin dan juga ditemenin sama...
1: Yuhuu, cantika.
0: ada nama belakang gak sih? Itu doang, Da Vinci itu? Da Vinci lagi. Gara-gara tadi kita ngomongin Da Vinci.
1: Iya lagi, cantika Da Vinci. Tapi nama aku tuh sebenarnya panjang banget ya. Ini buat calon suami aku nih, hafal ya. Imelda, Naisha, Ayudia, cantika. Apalagi kalau belum ketambahan Da Vincanya.
0: Bang Jiri aja hafal.
1: Wow, siapa coba?
0: Imelda, Naisha, Ayudia, cantika. Baca. Lihat di sini. Iseng. Kasih tau Bang Jerry dong, ya kan, dalam lagu ini bagian mana sih yang susah menurut kamu? Kayaknya nggak ada deh.
1: Iya, ini gampang sih lagunya, soalnya easy listening banget. Jadi enak didengerin aku aja, baru pertama denger langsung ngapal kan.
0: Langsung apa?
1: Jadi emang mudah aja gitu.
0: Nah, kalau yang susah nggak ada nih, ya kan? Nah, kalau bagian part mana nih yang kamu sukain? Ini aku banget.
1: Yang bagian refnya, kumohon jangan ngebut, ngebut, jangan buat ku takut. Takut akan beri jawaban, jangan kau paksakan. Asik.
0: Tapi kalau ngomong-ngomongin jangan ngebut, bisa naik motor enggak?
1: Aku bisa, tapi enggak perlu. Soalnya takut. Soalnya kan aku pendek banget kan, Kak. Jadi bisa jadi enggak.
0: Masa 170 pendek dari mana?
1: Apalagi sarkas banget 170. Setengahnya kali.
0: Kita sama-sama nih. Jangan diomongin.
1: Iya lagi. Skip.
0: Jangan. Salah ya. Okay. Itu tadi 170 kita model sebenarnya. Cuman modelnya enggak laku.
1: Modal madul kalau ini mah.
0: Jadi enggak ada bagian itu doang yang yang kamu sukain gitu.
1: Semuanya suka, tapi yang part racunnya tuh ada di refnya.
0: Racun banget ya.
1: Racun banget gitu yo.
0: Kalau boleh nanya nih, kalau misalnya disuruh duet nih, pengennya sama siapa nih?
1: Duet sama siapa ya? Cewek apa cowok nih?
0: Cewek cowok deh.
1: Kalau duet, kalau cewek sama Mbak Happy, idola aku. Dan
0: tetep
1: kalau
0: ya, tetap
1: ya. Konsisten aku tuh orangnya.
0: Kayaknya dia idola banget di sana ya.
1: Iya, karena orangnya cantik, suaranya kan juga khas, terus elegan, mahal gitu vibe-nya. Kalau cowok
0: tapi emang baik sih. Bang Jadi berapa kali nge-MC-in kan dia sama suaminya juga. Gitu
1: humble kan?
0: Humble.
1: Itu tetangga aku tahu, Kak.
0: Banget.
1: Madiun, kan sekarang menikahnya sama Mas Gilga.
0: Yeah.
1: Nah, Mas Gilga itu kan asli Madiun.
0: Okay.
1: Cuma 10 menit dari rumah paling.
0: Apalagi lagu yang sekarang juga enak tuh, Pokemon.
1: Iya.
0: Tapi lucu banget ya ada Pokemon-nya gitu ya.
1: Iya. Nah, kalau cowok tuh aku pengennya duet sama Mas Denny. Denny
0: Caknan.
1: Iya, betul.
0: Nah, ngapa jadi mantannya?
1: Iya, aduh jangan. Jangan nanti
0: gosip aja kita. Gak boleh gosip ya.
1: Iya,
0: boleh dikit. Kalau boleh tahu nih, ya kan, responnya gimana nih sama fans kamu? Nama fans kamu apa? Kita belum nanya nih.
1: Chance Lover.
0: Apa?
1: Chance Lover.
0: Chance Lover.
1: Iya, Chance Lover.
0: Sudah berapa banyak? 30 ribu?
1: Oh, 100 ribu sih.
0: Alhamdulillah. Gak apa-apa. Doa itu bagus.
1: Iya, doa
0: dong,
1: betul.
0: Gitu.
1: Ya, impian tuh tinggi.
0: Apa namanya, orang pertama yang kamu dengerin, gimana responnya?
1: Lagunya orang terdekat sendiri sih, mama bule gitu. Bule. Ya cocok banget sama karakter suara kamu gitu lagi.
0: Oh, digituin langsung.
1: Ya cantil, manja gitu.
0: Tapi mama bapak ikut. Mama bapak.
1: Bener. Ya bener. Mama di Madiun nyanyi juga mama tuh.
0: Oh, penyanyi juga.
1: Jadi ayah sama mama tuh musisi.
0: Bener-bener ya,
1: memang musisi. Ketemunya di panggung. Ya. Jadilah aku ayah melodi.
0: Oke.
1: Mama penyanyi.
0: Ya, tapi emang gak jauh-jauh ya.
1: Iya.
0: Tapi nanti kalau misalnya boleh ditembak langsung nih, apakah kamu mau jadi apa? Dapat jadi musisi juga atau gimana?
1: Oh, pengennya dapat pengusaha sih, amin.
0: Cuman ini ya, jadi tinggal duduk manis.

0: untuk siapa nih? Anak-anak Gen Z kah atau semuanya gitu? Bisa gitu kan?
1: Ini untuk remaja sih ya, Gen Z banget.
0: Gen Z
1: sih
0: banget ya.
1: Karena okay, kisah percintaan, kayak cinta-cinta monyet gitu, yang lagi dikejar sama cowok-cowok banyak gitu.
0: Ya, tapi boleh gak sih ngomong-ngomong nih, kegiatan kamu nih selain nyanyi apa? Udah lulus sekolah belum?
1: Udah. Mau masuk kuliah. Mungkin abis ini bakal...
0: Kenapa kuliahnya gak di Jakarta aja sih? Biar sering ke CBB.
1: Kan jobnya di Jawa Timur.
0: Serba salah. Kalau CBB berani bahal juga mayan ya. Wah ini kalau misalnya jadi penyiar di sini pasti banyak yang dateng ini.
1: Harus belajar nih. Harus sama belajar. Kak Jaya.
0: Oh enggak dong, kamu mah udah... Gini loh, jadi kalau waktu pertama kamu datang tuh orangnya kayak malu-malu ya. Mm-mm. Emang kamu gitu ya?
1: Iya.
0: Kamu bintangnya apa sih?
1: Virgo.
0: Oh Virgo.
1: Virgo.
0: Oke, malu-malu. Tapi pas udah ditembak, ajak ngobrol tuh langsung ceriahnya berdiri banget.
1: Tapi aku tergantung
0: ya
1: orangnya juga. Oh, kalau gitu. Orangnya diam, aku juga diam. Ya,
0: jadi kan orangnya pendiam.
1: Pendiam banget ya. Sarkas lagi nih ya.
0: Pendiam banget ya. Eh, kasih tau lagi deh nih Manisa Bangsa Eja Kausir, kalau mau nonton video klipnya kamu dan juga kalau misalnya suruh dukung juga nih supaya masuk TLC tanggal lagu CBB, silakan.
1: Ya, jadi boleh nonton di YouTube-nya Askada Music. Ada banyak single aku juga di sana, ada 3.
0: Okay.
1: Yang pertama ada Hidupku Sepi Tanpamu.
0: Siap.
1: Ada Mencintai Tak Dicintai dan juga yang baru rilis Jangan Ngebut.
0: Nah, jadi jangan kemana-mana nih Manisa Bangsa yang sejak kau siar. Kali ini Bang Jerry mau puterin lagu kamu dari dengan judul lagunya Rindu Tapi Malu.
1: Rindu Tapi Malu.
0: Kenapa? Okay. Udah rindu kenapa malu?
1: Ya karena malu aja, gengsi.
0: Oh gitu. Gengsi. Balik lagi katanya dia yang pengen ngebut, dia pengen cintai tapi dia malu. Ini gimana ini?

0: Underwear, mundur-mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hai. Hai. Sorry, Megandomani ya?
5: Iya, benar.
4: Tuh, benar kan? Aku tuh nge-fans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wings Care.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Hai! Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Hai semua.
10: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Hai 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Dangdut Jakarta. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin, dan juga
1: Cantika Imut.
0: Langsung ikutin ya.
1: Iya.
0: Tapi emang gitu, Bang Jerry tuh yang emang orangnya kecil, gak ganteng tapi ngangenin.
1: Okay.
0: Emang kalau baru pertama kali biasa aja, tapi kalau udah ngobrol sama Bang Jerry pasti akan
1: kangen. Keinget lagi terus dan terus ya.
0: Kalau kalau misalnya kamu kangen sama Bang Jerry, jangan lupa ya.
1: Oke.
0: Ketuk bumi 3 kali. Jin kali ah.
1: Jin kali.
0: Cantika.
1: Iya.
0: Berasa nih sejam ya.
1: Iya lagi.
0: Harusnya 5 jam.
1: Cepet banget. Tar lagi ya.
0: Iya bener ya. Tapi okay, kalau ke Jakarta main-main lagi ke sini,
1: okay,
0: langsung ngomong sama labelnya atau Mas Ute. Maksudnya aku mau main di CBB gitu. Gak apa-apa, langsung dikasih. Kita ngobrol di sini lagi ya. Cantika silakan. Sekarang bisa promo-promo ya. Cantika mau promo-promo apa silakan, boleh banget. Tapi sebelumnya Bang Jerry mau bacain dulu nih, ya kan? Ada yang salam-salam untuk Cantika. Katanya belum bisa on air karena masih pada kerja, ya kan? Emang jam-jam kerja sih?
1: Iya,
0: jam-jam dimana kalau sekarang cuma dengerin doang.
1: Iya.
0: Yang pertama ada Dinda. Ya, Dinda jangan marah-marah. Berasa kayak Nasar ya,
1: apa-apa dinyanyiin loh ya.
0: Lalu ada juga Bang Andu, terima kasih. Bang Darli Murnah, Bang. Lalu juga ada, sebentar, ada Analata, ayam-ayam. Kan kalau lata gitu ya.
1: Ayam.
0: Dan masih banyak lagi katanya, selamat untuk Cantika, sukses selalu katanya.
1: Oke, amin, terima kasih.
0: Silakan Cantika promo-promo.
1: Oke, buat kalian yang lagi santai atau lagi olahraga,
0: olahraga
1: lagi
0: pil.
1: Iya sih. Ada juga kalau hidupnya nganggur biasanya.
0: Tapi di, mungkin ini ya dengan negara lain ya. Yang jamnya tuh beda 4 jam sama kita.
1: Oh iya betul.
0: Kalau
1: bisa
0: iya,
1: juga
0: masih pagi kan.
1: Ya, jangan lupa terus dengerin lagu aku, jangan ngebut. Atau bisa juga dengerin lagu aku yang lain, ada Mencintai Tak Dicintai, dan juga Hidupku Sepi Tanpamu.
0: Dan juga di mana sama saya Jakau Share, bisa follow Instagramnya apa namanya?
1: Cantika Eskar Davinca.
0: Nah, tuh kan. Dan juga bisa dengerin video klipnya di
1: Askada Music.
0: Oke.
1: Okay. YouTube ya.
0: Tapi ini keseringan kalau manggung-manggung masih di daerah, belum di Jakarta.
1: Sering di Jakarta juga.
0: Kita doakan ya, nih manis abang saya Jakau Share, Bang Jerry juga pengen banget nonton aksinya Cantika.
1: Wow.
0: Ya kan? Katanya heboh banget.
1: Dengan juga penari-penarinya.
0: Dengan cincinnya. Tapi ada ini enggak sih? Kalau misalnya mau manggung nih, ada yang wajib harus di ada kayak gitu-gitu gitu.
1: Enggak ada sih, simpel aja kalau cuma ada air putih jalan gitu. Bensinnya air putih ya.
0: Oh gitu ya. Yang penting itu aja.
1: Iya.
0: Berarti enggak ada jampe-jampe apa-apa yang
1: tidak
0: harus
1: ada,
0: diwajibkan.
1: Tidak ada.
0: Ya udah. Sekali lagi Bang Jerry ucapin selamat untuk Cantika, sukses selalu ya kan. Biar disukain sama yang manis abang sayang sejak kau share di luar sana. Dan yang pasti bisa masuk TLC tanggal lagu CBB. Karena tanggal lagu CBB ini setiap hari Jumat ya, yang manis abang sayang Jakau Share jam 5 sore live ya. Dan ini hanya 5 lagu loh yang bisa masuk di situ.
1: Gitu.
0: Kita doakan semoga Cantika bisa masuk. Kalau suka yang manis abang sayang Jakau Share sama lagunya Cantika yang judulnya
1: Jangan Ngebut.
0: Jangan Ngebut. Ngebut. Ya kan? Okay. Langsung aja caranya gampang banget. Ketik nama Neman sama saya Jakau Share spasi Cantika spasi kirim ke 0895 2010 54. Sekali lagi terima kasih Cantika,
1: terima kasih
0: Askada, terima kasih Mas Ute, dan juga apa namanya, apa
1: bule ya
0: kan, tuh sabutnya pirang ya.
1: Wih.
0: Kan bule
1: nggak pakai ka dong ya, bule.
0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali.
0: Dan sekarang waktunya Neman sama saya Jakau Share, kita dengarkan ya. Cantika akan membawakan dan langsung nyanyi di sini live. Jadi kalau misalnya ada yang belum bisa nonton, tinggal pantengin aja Instagram Radio CBB. Terima kasih Cantika, inilah dia Cantika Davinca dengan lagu, judul lagunya
1: Jangan Ngebiot.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh. Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
2: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
2: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung.
5: Lambung.
4: Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Apa? Jantung.
4: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air mamur Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Ibu udah habis berapa box?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air mamur itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah gak pernah naik.
5: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: Bu? Sekarang enggak, enak.
5: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
8: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal.

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya

0: 55 tahun Radio CBB Bengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Ini mana sabang sayang sejangkau siar yang hari Sabtu ataupun Minggu belum punya kegiatan kemana-mana. Nih, Bang Jerry mau kasih tahu nih untuk mana sabang saya jangkau siar. Coba aja yuk merapat ke daerah kawasan Kota Tua. Karena di sana itu ya, ini mana sabang saya jangkau siar, banyak kegiatan-kegiatan dalam menyambut ulang tahun DKI Jakarta nih. Yang ke-499 tahun. Jadi nih mana sabang saya jangkau siar, silakan ya. Hari Minggu di sana tuh nanti akan ada yang namanya bermain mainan tradisional. Wow, dan juga di sana juga ada yang namanya berkumpulnya tuh para seniman-seniman budaya komunitas berbasis kemitraan. Beh. Jadi di mana sabang saya jangkau siar, daripada bingung kemana-mana, silakan deh yang mau merapat ke Kota Tua boleh banget nih mana sabang saya yang sejangkau siar. Dari jam 7 nih, dari jam 7 ya, jam 7 pagi sampai jam 9 malam di sana sudah disiapkan bermacam-macam kegiatan. Jadi tunggu apa lagi? Daripada bingung kemana-mana, hari Minggu kemana-mana, langsung aja datang yuk ke Kota Tua dalam menyambut ulang tahun DKI Jakarta.
1: Power Geng Push!
2: Untung ayo dong! Ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja! Mau gak?
1: Mau! Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink
1: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut!
3: Amazing!
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi!
4: Sip the mood feels good!
1: Choco Drink,
4: my mood booster!
1: Menyala moodku!
5: Dari Wings Food.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Eh, delicious ya.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
11: Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
6: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Kenyal, pedesnya pas.
12: Laksanya juara.
13: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
13: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
11: Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
14: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4

55 tahun Radio CBB mengudara, yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Nimana sebang sayang sejangkau siar, gak berasa ya, sudah mau jam 12. Berarti waktunya Bang Jerry pamit. Nimana sebang sayang sejangkau siar, sudah nemenin Bang Jerry. Terima kasih Bang Jerry ucapin dari pagi sampai dengan sekarang. Dan juga tadi Cantika, terima kasih Cantika yang hari ini mau makan siang. Katanya tadi Bang Jerry kasih rekomendasi, makan siang ini aja enak banget loh. Karena waktu biasanya artis ya, Bang Jerry direkin ke salah satu masakan nasi Padang yang di daerah depannya ini, depannya pasar Palmerah. Itu enak banget nih mas, Bang saya jakal siar. Bang Jerry kalau makan di situ ya, tunjangnya itu 2, rendangnya 1. Terus pakai perkedel, pakai telur juga. Nasinya sedikit tapi lauknya banyak. Tapi emang enak nih Manis Abang Saya Jakal Siar, gak bohong deh, cobain ya. Ini rekomendasi aja tempat makanan enak untuk nih Manis Abang Saya Jakal Siar. Mungkin yang hari ini mau makan siang ataupun gak masak ya, silakan datang ke sana. Bang Jerry gak mau nyebutin namanya, nanti bisa iklan, bener gak? Dia harus bayar kesini. Tuh patokannya pokoknya nih Manis Abang Saya Jakal Siar ya, seberangnya Pasal Palmerah atau yang ada di Selipi juga ada. Dia ada 2 tuh di situ tuh yang Bang Jerry tahu itu doang. Oke. Okay? Terima kasih nih Manis Abang Saya Jakal Siar. Ketemu lagi sama Bang Jerry insyaallah besok. Pokoknya tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit nyeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Power Geek Bus.
5: Untung ada dong. Ya, wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
4: Choco Drink
3: My Mood Booster.
4: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Hai semua.
10: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
11: Wah, thanks Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: Paramida
13: dan saya Siti Rahmawati.
12: Jangan lupa panteng terus Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo

0: bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan

0: daging. Bus.
1: Untung ada dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh.
7: Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain

saya Selfie ya Ma, Neng Manis Abang Sayang. Jangan lupa dengerin terus ya lagu-lagu aku di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
1: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tapi kan pelurnya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
0: Jadi enggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah jadi tetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
7: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses, seru enaknya favorit semua.
0: Nih manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054f.

0: sim, bebê.
1: Dipele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk kita goyang sama-sama.

BB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Yang manis abang saya sejak kau siar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di siang hari ini Neng Manis abang saya bakal ditemenin sama Bang Revan nih, yang pastinya digoyang seksi. Hayuk siapa takut.

0: yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya sejak kau siar di goyang seksi ini. Neng manis abang saya nanti bisa request dan salam-salam ya. Dan gak cuma itu aja, nanti abang Revan juga bakal kasih informasi atau tips menarik nih buat neng manis abang sayang. 8 menit aja nih meluncur dari jam 1. Sudah waktunya request ya. Buat teman sabang sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, gue yang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, gimana kabarnya nih Neng Lasmi nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Cuacanya di rumah gimana nih?
1: Panas.
0: Wih, panas, di sini mah kayaknya berawan nih, belum ada tanda-tanda kalo matahari.
1: Kok di sini panas dari pagi.
0: Wah, yaudah, ini mau request apa, Lasmi nih?
1: Nurasia.
0: Apa judulnya?
1: Caleg gagal.
0: Caleg gagal. Waduh. Caleg gagal. Ada-ada aja ya lagunya ya. Pakai G.
1: Calon. Iya, ada-ada aja.
0: Iya, ada-ada aja. Emang seru ya lagunya ya?
1: Iya, aku suka aja.
0: Oh, suka. Sebentar, Bang Revan cariin dulu ya. Caleg gagal dari Nurasia ya. Oke, siap, nanti Bang Revan cariin lagunya ya.
1: Terima kasih Bang Revan ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang mau request juga nih kayak Neng Lasmi nih, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah ini nih belum bisa Bang Revan angkat nih ya, karena ini bertabrakan nih, saling bertabrakan. Tenang ya, satu-satu ya yang telepon ya, biar Bang Revan bisa angkat. Atau yang gak mau bertabrakan bisa nih di 021 ya. Oke, dapat nih satu nih ya. Halo. Ya, terputus lagi. Yaudah. Nah, ini satu lagi ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut. Gimana kabarnya nih, Neng Murna?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Cuacanya di rumahnya Murna gimana nih?
2: Panas
0: ya, mantap ya, panas dari kemarin ya.
2: Iya, dari kemarin panas terus.
0: Oke, ini mau request apa, Murna?
2: Request lagunya Buaya Cinta.
0: Buaya Cinta dari siapa?
2: Yang kalau penyanyinya nggak tahu.
0: Pokoknya Buaya Cinta aja yang enak ya.
2: Iya, nu penting mah jangan koplo.
0: Oke, siap, nanti Abang Revan puterin lagunya ya, Buaya Cinta.
2: Oke, Abang Revan, terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, hari ini hari Selasa, langkah yang ke-9 ya di bulan Juni 2026 nih. Siang hari ini di jam 1 mau menuju setengah 2 ini, cuacanya di Jakarta Barat nih di Radio CBB ini berawan nih, karena biasanya siang-siang nih jam segini tuh panas, mataharinya mentereng. Tapi siang hari ini berawan. Ya ini ada dua kemungkinan. Kemungkinannya nanti sore bakalan mendung atau hujan, atau bahkan bakal tetap cerah. Soalnya emang dari kemarin gak ada hujan sama sekali. Gerimis pun gak ada nih di Jakarta nih manis abang sayang. Emang kayaknya nih bulan pertengahan Juni ini sudah memasuki musim-musim kemarau. Jadi buat yang manis abang sayang, dipersiapkan aja ya, dipersiapkan dirinya untuk menghadapi musim kemarau ini. Jangan sampai sakit ya. Dijaga pola makannya, pola istirahatnya, dan jangan lupa berolahraga yang manis abang sayang, biar tetap sehat ya. Dan buat yang lagi sakit, Bang Revan doakan semoga yang sakit pada sembuh, biar bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Dan yang masih sehat, semoga jangan sampai sakit. Di kalau bisa sih minum vitamin yang cukup ya, vitamin C, biar imun tubuhnya bagus. Oke, itu aja dari Bang Revan ya. Bang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Caleg Gagal dari Nurasia. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayo, siapa takut.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Hi Glitz! We are Glitter!
4: Glitz hari ini Q&A.

0: di Royal Hijab Sunset 1002. Sebutkan dua program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Sunset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total

0: biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingstop.
5: Slash 5.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Dan Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Yang manis abang saya siang kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih. Ini gue yang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 1 lewat 35 menit waktu black siar masih sama nih. Masih waktunya request buat yang manis abang sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam, gue yang seksi.
1: Ayo,
0: gak takut, ah gimana kabarnya nih mama kembar?
1: Alhamdulillah baik, teman-teman.
0: Alhamdulillah, ini udah lama nih gak dengar suaranya, sibuk ya?
1: Iya ini.
0: Oke, ini mama kembar mau request apa?
1: Lagunya Starling ya?
0: Iya, apa?
1: Ajar rebutan lanang.
0: Jangan rebutan.
1: Iya, jangan rebutan laki-laki.
0: Iya, maksudnya aja benar tadi.
1: Iya, aja judulnya. Aja rebutan lanang.
0: Iya, ini ya Bang Revan ngasih tahu ke operatornya buat nyari lagunya. Ya. Coba, kalau nggak ada di sini.
1: Ada nggak?
0: Bentar, dicariin dulu ya. Coba, sini.
1: Kalau nggak ada, kecewa.
0: Sebentar, cari dulu ya.
1: Ada dong, tapi itu masa nggak ada.
0: Ada nggak ya? Oh, nggak ada. Enggak ada.
1: Masa enggak ada?
0: Iya, enggak ada.
1: Ajar rebutan lanang.
0: Iya, enggak ada. Kecewa dari siapa kecewa?
1: Dia ada kecewa dari Dian Anik.
0: Dian Anik kecewa.
1: Kecewa.
0: Ih, banyak nih kecewa nih. Sebentar ya, cariin dulu ya.
1: Dian Anik aja ya yang original ya.
0: Iya, sebentar. Tunggu.
1: Ya. Ya, siap. Tak tungguin setia.
0: Ih, mantap.
1: Iya monitor, cuman kalau mau on air kan nggak sempet gitu.
0: Oh adanya karaoke nih. Oh ini ada nih, kecewa dia Anik ya.
1: Kecewa dia Anik.
0: Ya oke okay, siap. Nanti Bang Revan puterin ya.
1: Makasih banyak ya, sehat selalu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, buat teman-teman sabang sayang mau request juga masih boleh nih di 0215363333. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaya seksi.
2: Gak takut.
0: Ah, gimana kabarnya nih, Suci?
2: Kabar sehat. Panas banget cuaca.
0: Kenapa cuacanya?
2: Panas.
0: Ya. Wah, di sini mah berawan nih, tapi belum mendung, baru berawannya aja.
2: Repan punya utang ya?
0: Utang apa?
2: Karena kemarin karaoke, bukannya itu lagunya.
0: Omong iya.
2: Ya.
0: Emang iya ya?
2: Iya, waktu merepan
0: ya. Apa? Judulnya apa? Coba, judulnya apa?
2: Berguncang.
0: Hah?
2: Berguncang.
0: Apa?
2: Berguncang.
0: Terguncang?
2: Ya.
0: Terguncang apa berguncang?
2: Terguncang.
0: Oh, terguncang. Emang karaoke kemarin?
2: Karaoke.
0: Enggak, Yunita Babil kan?
2: Oh, iya karaoke lah kita yang dengerin.
0: Emang iya? Nah, ini nanti Abang Revan puterin lagi ya.
2: Iya. Nyautan jadit lagi nih.
0: Perasaan kemarin gak karaoke deh. Coba didengerin lagi ya. Ini dengerin lagi ya.
2: Ya koreng karaoke. Bang Revan gak denger apa ini.
0: Yaudah ini ya Bang Revan puterin lagi ya.
2: Ya awas karaoke lagi ya.
0: Ya tenang. Enggak.
2: Makasih ya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih manis abang sayang. Ini emang nih cuacanya berawan ya di Jakarta Barat ini dan belum menunjukkan panas dan belum menunjukkan mendung juga. Jadi masih abu-abu nih langitnya nih. Masih belum tahu bakalan nanti sore bakalan mendung atau cerah, tapi ya semoga aja cerah ya. Kalau misalnya mau hujan, hujannya nanti malam aja. Biar adem gitu malam-malam. Jangan dari pagi, siang, sore nanti malamnya panas juga. Kalau mau hujan malam biar malamnya adem gitu. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagunya dulu nih. Ada kecewa dari Dian Anik. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana. Tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung.
6: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa, Bu?
5: Habis berapa?

0: nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang ya, berapa Bu?
0: 130
1: per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Mini Urat Main dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu App ID dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Adit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak banget ya.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
7: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.

mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Nemanis Abang Sen Jangkau Siar. Balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Seksi, Hayo Siapa Takut. Sudah jam 2 nih lewat 2 menit waktu beli siar Nemanis Abang Sayang nih. Cuacanya di Jakarta Barat nih di Radio CBB ini terpantau cerah. Nah, tadi kan Abang Revan bilang kalau misalnya berawan nih, Jakarta tumben berawan, tapi nggak tahu nih bakalan mendung atau cerah. Tapi kenyataannya nih di jam 2 ini sekarang udah cerah nih Manis Abang Sayang. Ya, semoga nanti cerah terus sampai sore nanti ya. Abang Revan ada info nih buat yang Manis Abang Sayang ya, atau tips menarik nih buat yang Manis Abang Sayang sejak kau siar. Sayuran kan itu kan bagus ya buat tubuh kita, manfaatnya kan banyak juga. Apalagi sayuran yang hijau-hijau. Nah, Bang Revan bakal kasih tahu nih buat yang Manis Abang Sayang nih, ada sayuran hijau yang rasanya tuh enak. Ini Bang Revan suka. Terus jarang orang masak dan jarang orang ketahui manfaatnya tuh apa aja. Ini sayurannya itu oyong nih Manis Abang Sayang. Biasanya nih Abang Revan di rumah kalau misalnya masak oyong tuh kadang oyong di sayurnya tuh pakai soun sama ayam. Ayamnya tuh kayak dada ayam fillet dipotong kecil-kecil gitu. Jadi ada proteinnya, ada sayurnya juga, ada karbohidratnya dari soun-nya. Nah, makanya ini Abang Revan suka banget sama oyong dan manfaatnya juga banyak nih Manis Abang Sayang. Nih Abang Revan bakal kasih tau manfaatnya ya. Yang pertama itu bisa menguatkan daya tahan tubuh kita. Nah, ini nih buat kita yang beraktivitasnya sangat aktif ya, kerja dari pagi sampai malam dan aktivitas fisik itu bagus banget nih kalau buat kalau misalnya kita makan oyong. Nah, oyong juga kan masaknya sesuai selera ya. Bisa dibikin gimana? Nah, kalau Abang Revan sukanya tuh yang ada kuahnya, tapi kuahnya yang enggak terlalu banyak. Pokoknya ada kuahnya gitu, biar dan jangan lupa dikasih cabai juga biar ada pedes-pedesnya dikit. Nah, terus yang kedua nih yang Manis Abang Sayang ya. Ini membantu memenuhi kebutuhan serat harian. Nah, ini nih. Ini kan oyong kan kaya akan serat ya, namanya sayuran itu tuh kaya akan serat yang Manis Abang Sayang. Nah, makanya ini tuh bagus banget buat memenuhi kebutuhan serat harian kita nih. Terus juga bisa menjaga kesehatan dan fungsi mata. Terus bisa juga nih mendukung kualitas ASI nih buat ibu-ibu yang sedang menyusui ya. Terus membantu menurunkan resiko anemia. Nah, ini nih, kalau manfaatnya bagi kesehatan itu juga banyak nih Manis Abang Sayang ya. Bisa melancarkan pencernaan. Terus yang tadi nih, buat kesehatan mata. Terus buat mendukung daya tahan tubuh ya. Terus membantu menurunkan resiko anemia karena mendukung penyerapan zat besi. Nah, misalnya nih, kalau Manis Abang Sayang makan oyong sama ayam goreng atau sama daging, nah itu tuh penyerapan zat besinya tuh lebih bagus nih yang Manis Abang Sayang. Makanya oyong tuh bagus banget nih, cocok nih sama daging nih, karena penyerapan zat besinya tuh bagus, jadi kita nggak gampang kena anemia. Dan yang terakhir nih yang Manis Abang Sayang nih, jadi sumber kalsium yang baik nih buat ibu-ibu yang sedang menyusui yang Manis Abang Sayang ya. Jadi sayuran oyong ini itu tinggi akan kalsium, jadi bagus banget buat ibu-ibu yang sedang menyusui. Jadi nutrisinya tuh tetap tercukupi sama oyong ini, udah tinggi akan serat, kalsium juga. Nah, makanya buat yang Manis Abang Sayang nih yang jarang masak oyong tapi kadang suka tapi jarang masak, coba deh, daripada bingung-bingung masak sayur masak apa ya, masak oyong. Oyong juga bisa dibikin kayak sop gitu, pakai wortel. Pakai wortel terus pakai ayam dan kasih daun bawang. Nah, itu tuh enak juga nih Manis Abang Sayang. Tapi kalau Bang Revan biasanya di rumah tuh pakai oyong, terus ada soun-nya sama ada ayam sama dada ayam. Jadi dada ayamnya tuh dipotong dadu gitu. Nah, jadinya lengkap tuh, ada seratnya, ada karbohidratnya, ada proteinnya juga, dan ada kuahnya yang paling penting. Itu tuh terserah, bisa dimakan pakai nasi ataupun digadoin juga bisa, karena kan udah ada karbohidratnya dari soun. Nah, kalau Bang Revan sih biasa pakai nasi, jadi soun-nya tuh nggak terlalu banyak karena karbohidratnya udah dari nasinya. Yang penting oyongnya sama ayamnya. Oke, itu aja tips menarik dari Abang Revan ya. Bang Revan mau puterin lagu dulu buat yang Manis Abang Sayang. Ada
ada Mega Mustika nih, nemenin Sabang Sayang ya, dengan judul lagunya Selimut Biru. Buat nemenin Sabang Sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, ayo siapa takut.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya. Tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Bu, beli sabun.
3: Iya.
2: Mau mandi, sabun habis.
3: Sabun Nuvo Family kan?
2: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
3: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10 ribu.
2: Masa iya?
3: Iya. Nuvo Family 200 mili ini cuma 10 ribu.
2: Ih, beneran.
3: Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh. Buat stok di rumah.
2: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo

0: muat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
2: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
3: Banyak. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
3: Iya.
2: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
4: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
5: Hi guys. We are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih, Glass.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi. Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
9: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
10: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
9: Keluhan ada jantung.
10: Jantung bengkak ya, Bu ya?
9: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
10: Diabetes.
9: Lambung. Iya.
10: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
9: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
10: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
9: Sebelumnya berkuat 600.
10: 600.
9: Iya, 500.
10: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamur Habibur Rahman ya, Bu ya?
9: Iya.
10: Itu udah habis berapa box?
9: Habis 8.
10: 8 box?
9: Iya.
10: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
9: Habis minum air bambu itu enak.
10: Enak.
9: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
10: Gula darah sekarang berapa, Bu?
9: 130.
10: Per 7.
9: Iya.
10: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
9: Sekarang nggak enak.
10: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
11: Dapatkan air mineral bambu ini murah dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan JPM Nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram @airbambu.id dan kunjungi

yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya sejak kau siar, balik lagi sama Bang Reva nih. Dua yang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 2 lewat 35 menit waktu balik siar ini, manis abang sayang. Cuacanya masih seperti tadi, masih cerah ya. Berarti nih kayaknya bakalan cerah terus sampai sore nanti ya. Ya semoga aja nih manis abang sayang ya. Dan abang Revan ada tips nih buat yang manis abang sayang. Siapa nih diantara yang manis abang sayang yang punya kolesterolnya tuh tinggi, atau lagi ngalamin nih sekarang kolesterolnya lagi tinggi, dan gimana sih caranya mengontrol biar kolesterolnya tuh nggak tinggi terus. Nah abang Revan bakal kasih tips nih buat yang manis abang sayang cara menjaga kolesterol tetap aman nih. Bukan cuma soal makanan yang kita makan ya, kayak goreng-gorengan atau yang lainnya yang minyak-minyak, bukan soal itu aja. Tapi ada banyak caranya nih, nemanis abang sayang, biar kolesterol kita tuh tetap terjaga dan tetap aman ya. Yang pertama ini nemanis abang sayang tuh harus rutin mengonsumsi serat. Jadi perbanyak asupan serat dari makanan seperti oat, buah, dan sayuran nih untuk mencegah tubuh ya. Untuk mencegah tubuh menyerap kolesterol jahat atau LDL. Jadi tingkatkan porsinya ya, porsi seratnya secara bertahap, agar perut itu nggak kembung atau sembelit nih. Kalau misalnya nih manis abang sayang bingung nih buahnya apa, bisa nih kayak pisang atau apel. Kalau sayur-sayuran itu udah pasti banyak seratnya nih manis abang sayang ya. Jadi tinggal dipilih aja nih sayuran kesukaannya apa. Kayak tadi abang Revan bisa nih kasih saran kayak oyong, itu tuh rasanya enak. Apalagi kalau misalnya dibikin masakannya yang nemanis abang sayang suka, dan itu tinggi serat juga. Nah itu bisa nemanis abang sayang ya. Nah terus yang kedua nih, harus pilih-pilih nih. Nemanis abang sayang, makan lemak sebenarnya itu gak apa-apa, tapi harus dipilih lemak yang sehat. Harus kurangi lemak yang jenuh ya, lemak jenuh yang ada di daging merah atau mentega nih. Itu tuh kayak gaji, itu tuh lemak jenuh nemanis abang sayang ya. Dan mentega itu juga lemak jenuh, harus dikurangin ya, dan diganti sama lemak yang lebih sehat atau lemak sehat. Nah itu tuh bisa nih lemak sehat. Kalau nemanis abang saya bingung dari mana, bisa dari buah alpukat, dari kacang-kacangan, atau minyak zaitun. Nah itu tuh lemak sehat dan aman untuk dikonsumsi ya. Jadi nggak semua lemak itu nggak boleh dikonsumsi. Ada lemak yang bagus juga buat tubuh kita. Contohnya tuh lemak sehat yang ada di alpukat dan kacang-kacangan. Nah ini tuh kegunaannya itu untuk menurunkan LDL atau lemak jenuh ya, nemanis abang sayang ya. Nah terus yang ketiga nih, nemanis abang sayang harus mulai rutin berolahraga nih. Lakukan olahraga intensitas sedang hingga tinggi nih, seperti jalan cepat 30 menit beberapa kali dalam seminggu ya, bisa 4 kali seminggu atau 3 kali seminggu nih, untuk menaikkan kolesterol yang baik atau HDL. Olahraga ini sangat direkomendasikan ya secara medis sebagai penanganan pertama untuk menurunkan kolesterol. Nah ini nih ternyata yang sering abang Revan bilang nih, jangan lupa olahraga. Itu tuh ternyata penting juga nih manis abang sayang ya. Berarti abang Revan gak cuma asal bicara aja. Nah abang Revan tuh olahraga rutin tuh seminggu 5 kali, jadi 2 kali istirahat. 2 kali istirahat itu tuh benar-benar istirahat, kayak istirahat di rumah. Terus tapi makanannya tetap dijaga juga. Jadi caranya abang Revan tuh yaitu olahraganya tuh 2 hari olahraga. Kan kayak nge-gym gitu kan. Hari pertama tuh full day, kayak latihan punggung, terus chest day. Nah abis itu yang ketiga istirahat. Nanti hari keempat itu olahraga lagi, kelima olahraga lagi, keenam olahraga lagi, dan hari ketujuhnya istirahat. Gitu nih manis abang sayang ya. Jadi olahraga setiap hari itu bagus, tapi kalau bisa ada istirahatnya juga buat otot kita tuh berrecovery. Oke? Dan yang terakhir nih manis abang sayang, bisa nih mengendalikan konsumsi gula dan karbohidrat olahan. Misal nih kayak cemilan manis dan karbohidrat olahan kayak roti. Nah itu tuh kalau bisa tuh dikurangin yang manis abang sayang ya, karena itu tuh bisa meningkatkan kolesterol, itu bisa meningkatkan kolesterol. Terus bisa diganti juga yang manis abang sayang ya, kalau misalnya mau nyemil bisa diganti dengan biji-bijian utuh kayak, dan rendah gula. Intinya yang manis abang sayang itu kurangin cemil-cemilan yang tinggi gula dan
karbohidrat olahan kayak roti tadi. Jadi harus dikurang-kurangi ya. Cemilannya bisa diganti dengan biji-bijian yang utuh kayak kacang-kacangan gitu nih manis abang sayang ya. Dan itu juga tadi abang Revan bilang ada lemak baiknya yang bagus buat nih manis abang sayang. Oke, itu aja tips dari abang Revan nih biar kolesterol nih manis abang sayang itu tetap terjaga dan tetap aman biar nggak tinggi kolesterolnya ya. Oke, kalau gitu abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat nih manis abang sayang. Ada Mawar di Tangan Melati Dipelukan dari Nais Larasati. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayuk siapa takut.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung. Ya,
0: terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
0: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
3: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
3: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care.
5: Power Geng Push.
0: Jangan ayo dong. Ya. Wi-Fi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
5: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
5: Choco Drink
7: my mood booster.
5: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi dua.
10: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
10: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses, seru enaknya favorit semua.
12: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
13: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, Selasa tanggal 9 Juni 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurisita Pengadilan Agama Jakarta Barat. Atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 633/PDT.G/2026/PR.JB telah memanggil. Seprianti binti Yulmin Abukari, tempat dan tanggal lahir Lampung, 22 September 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Haji Brit, Blok 64A, RT 6, RW 10, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 11620. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis 2 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Uliasur Rida bin Hasan Basri sebagai pemohon melawan Seprianti binti Yulmin Abukari sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini panggilan pertama untuk saudari Seprianti binti Yulmin Abukari. Neng manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.
2: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
0: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
2: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
0: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
2: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
0: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
2: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
3: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset.

0: Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total

0: paling besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal

0: Dendeng Sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Selat 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangit, Jakarta.
6: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan diri, yakni jiwa. Riwayat

0: daging bus.
1: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my food booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih Glitz.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
8: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

55 menit radio CB, 55 tahun radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Yang manis abang saya sejak kau siar, balik lagi sama abang Revan nih. Digo yang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 3 lewat 43 menit waktu balik siar nih, yang manis abang sayang. Sudah waktunya salam-salam ya buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam, boleh banget nih di 0895 2010 54 atau di 02153633333. Bang Revan mau

Di Gianyar Bali hadir siap ada Koko Sunarko. Siang mau tanya udah makan siang belum Bang Revan? Tetap semangat siap. Udah dong. Terus ada Melani Azza dari Dori Kepa hadir. Salamnya buat Bang Ahmad Hudori, Eli Agustin, Anim BK. Terus buat Alung, buat Soca, buat Siti Eni, buat Abil Thea, buat Sumantri, buat Dikin, buat Kang Acai, buat Arini, buat Anggara, Jeng, buat semua-muanya pokoknya oke siap. Ada Eli Agustin juga. Salamnya buat Pak Iman Tulangka, buat Tentrem, buat Melani Azza, buat Koko, buat Anim BK, buat Ahmad Tudori, buat Soca, buat Bobo, buat Abel Thea, buat Abah Wesel, buat Nining, buat Rahman, buat Brikiti, buat Aminah, buat semua-muanya ya. Ada Bang Ahmad Tudori juga. Industri Gunung Sahari hadir siap. Buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam masih boleh nih di 0895 2010 54 atau di 0215 363 3333. Nah abang Revan ada informasi menarik nih buat yang manis abang sayang sejak kau siar ya. Nanti di hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-499 itu banyak yang gratis nih yang manis abang sayang. Dari Ancol, Ragunan sampai museum, dan rencananya sih angkutan umum tuh bakalan digratisin juga. Nah, nih manis abang sayang, apal gak sih hari ulang tahun DKI Jakarta? Sekarang tuh Jakarta umurnya tuh udah 499, udah mau 500 tahun aja nih. Jadi nanti ulang tahunnya tuh di tanggal 22 Juni 2026. Sebentar lagi nih nih manis abang sayang. Jadi jangan sampai ketinggalan nih ya. Yang udah fix gratis tuh Ancol ya nih manis abang sayang. Ancol fix gratis tuh dari tanggal 8 kemarin sampai tanggal 19 Juni nih nih manis abang sayang. Jadi nih manis abang sayang jangan sampai kelewatan ya. Ancol gratis itu dari tanggal 8 sampai 19 Juni. Nah berlakunya tuh di sore hari, di jam 4 sore sampai jam 11 malam. Terus nih manis abang sayang kalau mau kesana juga wajib reservasi ya. Reservasi online terlebih dahulu. Jadi nih manis abang sayang cek websitenya resmi Ancol. Nah itu reservasi kalau misal mau ke Ancol. Jadi itu menghindari penumpukan. Dan ada catatan juga nih, gratisnya cuma tiket masuk orangnya aja, nggak termasuk kendaraan dan wahana rekreasi seperti Dufan. Jadi itu tetap bayar ya. Jadi yang gratis cuma tiket masuk Ancolnya aja. Kalau misalnya kendaraan, bayar parkir atau naik wahana itu tetap bayar yang manis abang sayang ya. Dan rencananya tuh Ragunan, museum, dan transportasi juga lagi dipersiapkan untuk digratisin ya, kata Pemprov DKI Jakarta Barat ya, kata Gubernur Pramono Anung ini mengonfirmasi program gratis masuk Taman Margasatwa Ragunan, museum-museum, perpustakaan, sampai layanan transportasi umum kayak LRT, MRT, Transjakarta itu sedang proses peninjauan secara matang nih. Jadi ini manis abang saya tinggal tungguin aja ya. Nanti ulang tahun HUT DKI Jakarta yang ke-499 itu bakal digratisin nih. Abang Revan tuh pernah ya tahun lalu, apa tahun lalunya lagi itu pernah lagi mau pergi ke suatu tempat. Kayaknya 2 tahun yang lalu deh, pas masih sekolah. Nah itu tuh Abang Revan pergi ke suatu tempat. Nah Abang Revan tuh gak tahu kalau misalnya hari itu tuh digratisin transportasi umum kayak Transjakarta, MRT, LRT. Ternyata itu rame banget yang manis abang sayang. Jadi buat yang manis abang sayang, kalau mau kayak pergi-pergi harus dari pagi. Soalnya kalau misalnya kesiangan dikit aja itu udah rame banget di transportasi umumnya ya. Oke, itu aja informasi menarik dari Abang Revan nih. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana ya. Nanti Abang Revan bakal balik lagi di jam 4. Yang pastinya di jam 4 nanti ada request. Jadi buat yang manis abang sayang yang mau request, jangan sampai ketinggalan ya. Kalau gitu Bang Revan mau puterin lagunya dulu nih. Ada Ditelan Alam dari Dewi Asti. Buat yang manis abang sayang jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayuk siapa takut.

Bisa Bang Sayang Sejengkal Siar, tahu nggak sih kalau buah rambutan itu mengandung gula alami yang dapat meningkatkan kadar gula darah? Jika dikonsumsi secara berlebihan, rambutan bisa berdampak kurang baik loh, terutama bagi penderita diabetes. Tapi jangan khawatir, dengan konsumsi yang wajar, buah ini tetap bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat loh. Untuk yang memiliki diabetes, disarankan membatasi asupan rambutan dan selalu memantau kadar gula darah agar tetap stabil.

0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
3: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Ada nggak?
4: Di toko saya? Ada dong.
3: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
4: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
3: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
4: Promonya banyak.
3: Wah, promo apa aja?
4: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
3: Hah? Terus? Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
5: Wah, mau.
3: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
4: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
3: Yang jual untungnya melimpah.
4: Royal Hijab Saset 1000. Beli 6, gratis 1. Beli satu renceng, gratis toples cantik. Beli sekarang.
6: Wangi mewah, gak ada duanya.
7: Hadit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delisi ya.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
12: Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
7: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Kenyal, pedesnya pas.
14: Laksanya juara.
15: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
15: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
15: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
14: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
16: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sensi yang kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih. Di gue yang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 4 lewat 8 menit waktu di siar nih. Sudah waktunya request ya. Buat yang Manis Abang Sayang yang mau request boleh banget nih. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, gue yang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Nggak takut, ah. Gimana kabarnya nih Bang Saifuddin?
1: Alhamdulillah, Bang Revan gimana nih?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Cuaca di rumah gimana nih Bang Saifuddin?
1: Kayaknya agak mendung sedikit gitu ya.
0: Oh, di Bogor agak mendung ya. Di sini malah mendungnya tadi siang, sekarang cerah.
1: Iya.
0: Ini mau request apa Bang Saifuddin?
1: Kau hina diriku ya.
0: Kau hina diriku dari siapa?
1: Ayah almarhum Maggie Z.
0: Kau hina diriku dari Maggie. Sebentar, dicariin dulu ya. Sebentar. Dari Maggie, oke, siap. Nanti Bang Revan puterin ya.
1: Oke, ya terima kasih Bang Revan ya.
0: Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang mau request juga nih, kayak Bang Saifuddin masih boleh nih. Di 0215363333. Halo.
2: Assalamualaikum Bang Revan.
0: Waalaikumsalam Dinda goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah. Gimana kabarnya nih?
2: Baru sampai rumah.
0: Oh, baru sampai rumah. Baru monitor nih ya.
2: Iya, tadi monitor di kerjaan.
0: Oh, monitor juga tadi di kerjaan.
2: Yang lagu tadi itu.
0: Iya. Udah diputerin ulang kok, udah diputerin ulang.
2: Iya, udah, tadi juga Dinda denger.
0: Oke, ini Dinda mau request apa?
2: Tak tega.
0: Apa?
2: Tak tega.
0: Tak tega dari siapa?
2: Dari Muhtar Kelana deh.
0: Tak tega dari Muhtar Kelana. Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
2: Untuk Bang Gatis tuh. Sudah Bang Revan, sehat-sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
2: Amin. Makasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Manis Abang Sayang nih, cuacanya nih, kalau tadi jam 3 itu cerah banget nih, sekarang cerahnya mungkin udah ketutupan awan ya, karena sudah sore nih dan sudah mendekati jam-jam pulang kerja juga. Jadi buat Nih Manis Abang Sayang nih yang mau pulang kerja sebentar lagi nih, yang pulangnya jam 5 atau jam 6, jalanan sudah mulai ramai. Dan diingatkan lagi ya Nih Manis Abang Sayang, ini Abang Revan mau ingetin lagi kalau misalnya polisi Polda Metro Jaya ini masih memberlakukan patroli patuh ya. Jadi razia patuh nih. Jadi Nih Manis Abang Sayang nih, yang kendaraannya nggak pakai plat nomor atau plat nomornya ditutupin, atau yang lampunya nggak nyala, atau yang nggak pakai spion, nanti bisa kena tilang. Jadi Nih Manis Abang Sayang, dicek-cek lagi ya kendaraannya, plat nomornya dipasang dengan benar atau enggak. Terus lampu-lampunya nyala semua, depan belakang nyala atau enggak. Terus spionnya juga harus dipakai dengan benar. Dan ini nih biasanya nih yang knalpot brong juga itu bakal ditilang nih. Makanya Nih Manis Abang Sayang, kalau misal enggak mau kena tilang, tetap patuhin aja aturan lalu lintasnya ya. Kalau misalnya kendaraannya udah dicek semuanya dan udah sesuai semua, dan diingatkan lagi jangan menerobos lampu merah, terus jangan lewat jalur busway juga, jangan naik ke trotoar juga, harus sesuai aturan aja biar Nih Manis Abang Sayang bisa selamat sampai rumah ya, gak ada kejadian apa-apa. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih, ada Kau Hina Diriku nih dari Maggie Z. Buat Nih Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ya, ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
2: Ngomong-ngomong, stok masih banyak,
0: Bu. Banyak.
2: Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh.
0: Wow.
1: Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
1: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Wings Food.
7: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya sedang kau siar. Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Sudah jam 4:32 waktu balik siar. Masih sama nih, masih waktunya request ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Goyang Seksi. Gak takut ah. Ini Erna ya?
1: Iya
0: ya. Gimana kabarnya nih Erna?
1: Alhamdulillah udah mendingan.
0: Alhamdulillah udah mendingan. Udah enak kan nih?
1: Udah, tinggal apa namanya ya, batuk-batuk.
0: Oh iya, semoga cepat sembuh ya Erna ya.
1: Amin, Bang Revan, sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Erna mau request apa?
1: Selimut rindu.
0: Selimut rindu dari siapa?
1: Dari Devi.
0: Selimut rindu dari sebentar. Dicariin dulu ya, nih sama operatornya Bang Revan ya.
1: Operator. Selimut rindu operator.
0: Selimut rindu tuh. Nyengir dia. Selimut rindu. Waduh, nih masih loading nih sebentar ya. Oh, enggak ada selimut rindu. Kok enggak ada sih? Dari siapa emang?
1: Dari Devi.
0: Baru emang?
1: Baru.
0: Oh baru, nanti Abang Revan bilang Pak Budi ya, minta baru. Download ya.
1: Ya gak ada ya?
0: Iya gak ada.
1: Elvi masih... udah diputar belum?
0: Elvi udah belum, Elvi
1: sukai sih.
0: Udah belum? Belum.
1: Lamunanku dah.
0: Lamunanku. Dari Elvi. Bentar ya. Oke, ada nih dari Elvi ya, lamunanku.
1: Kenal ya, lagunya buat Abang Penyok.
0: Oke, siap.
1: Yang lagi tugas, semoga sehat selalu aja.
0: Amin.
1: Yuk, buat Bang Revan, makasih waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam nih goyang seksi.
2: Siapa takut?
0: Gak takut ah, gimana kabarnya nih Neng Asnawati?
2: Baik. Baliknya gimana Bang Revan?
0: Alhamdulillah baik juga sehat.
2: Alhamdulillah baik mah.
0: Cuacanya di rumah gimana nih?
2: Wah panas mencetar.
0: Panas? Ini sore-sore gini masih panas?
2: Ini mah udah mendingan nih mah.
0: Oh, tadi siang panas ya?
2: Tadi kan panas banget.
0: Wah sama nih di sini juga. Ini mau diputerin.
2: Sama ya?
0: Iya, ini mau diputerin lagu apa?
2: Hati yang sakit.
0: Hati yang sakit. Dari siapa?
2: Lewaldi
0: hati yang sakit. Sebentar, dicariin dulu ya.
2: Iya.
0: Lewaldi hati yang sakit. Oke, ada nih.
2: Ada. Iya, udah siap. Makasih ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih manis abang sayang nih. Ini sudah jam 4:30 ya. Ini sudah mendekati pulang kerja nih, jam-jam pulang kerja. Jadi buat yang manis abang sayang, Bang Revan ingetin lagi nih yang mau pulang kerja, dicek dulu barang bawaannya ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Terus juga dicek kendaraannya nih. Tadi kan Bang Revan bilang kalau misalnya masih ada razia patuh nih. Jadi kalau misalnya kendaraannya nih manis abang sayang tidak sesuai dengan peraturan, nanti Neng Manis Abang Sayang bisa kena tilang. Razia patuhnya itu dimulai dari kemarin ya Neng Manis Abang Sayang, tak sampai tanggal 21 Juni. Jadi Neng Manis Abang Sayang itu harus dicatat tanggalnya, jangan sampai nanti pulang-pulang malah kena tilang, kan gak enak ya. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Elvi Sukaisi ya dengan judul lagunya. Apa ini judulnya? Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hai siapa tak?

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
4: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
5: apalagi
4: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
4: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
4: Iya.
5: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

dosen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

udara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Nah, gimana Sabang Sayang yang kau siar? Masih ditemenin sama Bang Reva nih, digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 5 pas nih ya, gimana Sabang Sayang, waktu di bilik siar. Cuacanya nih di sore ini, di jam 5 ini, cerah nih gimana Sabang Sayang ya. Tapi cerahnya nggak cerah banget, udah mau tenggelam nih mataharinya, karena kan sudah jam 5, sudah mau... waktunya petang ya, jadi makanya mataharinya sudah mau tenggelam nih sebentar lagi. Mungkin ya yes, antara setengah jam lagi udah tenggelam, mataharinya sudah mulai gelap. Dan ini menandakan udah waktunya pulang kerja nih. Buat yang mana Sabang Sayang yang mau pulang kerja, harap hati-hati di jalan ya, karena jalanan sudah mulai ramai nih. Tetap patuhin aturan lalu lintasnya, jangan masuk jalur busway, jangan naik trotoar, dan jangan menerobos lampu merah. Pokoknya ikutin aja rambu-rambunya, biar nih manis Abang Sayang bisa selamat nih sampai rumah dan tidak ada kejadian apa-apa nih. Abang Revan ada informasi nih buat nih manis Abang Sayang ya. Jadi ada video viral nih manis Abang Sayang nih di media sosial ya, karena ada aksi pengeroyokan brutal nih terhadap seorang petugas keamanan atau satpam nih di salah satu kafe kawasan kota wisata Cibubur nih manis Abang Sayang. Di videonya sih ada banyak warga ya, warga setempat ya. Jadi aksinya nih diduga ya, diduga itu dipicu karena aksi premanisme nih yang manis Abang Sayang, kayak pemalakan nih sama kelompok oknum yang meminta uang jatah keamanan nih sebesar 50.000 tapi ditolak sama si satpamnya. Jadi kayak ada oknum kayak premanisme gini nih, warga sekitar kayak premanisme, kayak malakin uang keamanan 50.000 ke satpam, tapi satpamnya tuh nolak. Nah makanya itu karena nolak lah dikeroyok nih manis Abang Sayang. Ngeroyokannya tuh brutal banget ya. Untung aja ini dipisahin ya. Nah sampai saat ini sih masih belum ada motif aslinya atau motif utamanya dari keributan pengeroyokan ini. Masih diselidikin nih manis Abang Sayang ya sama pihak kepolisian setempat. Ya ini sangat-sangat meresahkan ya, karena emang premanisme kayak akamsi gitu ya, kita tuh nggak bisa hindari gitu ya kan. Satpam cuma menjalankan tugasnya aja, masa dia tiba-tiba dipalakin 50.000. Banyak orang yang bilang 50.000 kan ya lah cuma 50.000 doang, tapi kan nggak semua orang punya gitu 50.000. pasti 50.000 itu udah berharga banget nih buat seseorang. Makanya kita nih harus menghargai gitu, jangan sampai kejadian kayak gini keulang lagi ya, semoga ya. Dan semoga ini pada ketangkep nih yang melakukan aksi premanisme ini, karena emang benar-benar meresahkan banget, meresahkan warga sekitar ya. Kasian nih kayak misal pelaku-pelaku usaha gitu yang buka usaha, ntar malah dipalakin, padahal dia kan belum laku-laku banget nih dagangannya, tapi udah dipalakin aja. Kalau misalnya kita ngasih nanti kita rugi, kalau misalnya nggak ngasih nanti kita yang kenapa-kenapa. Ya itu meresahkan banget, semoga kejadian kayak gini bisa di stop ya, benar-benar stop gitu, nggak ada kayak gini lagi. Tapi ya gitulah, ini tuh sebenarnya tuh muncul dari diri kita sendiri nih manis Abang Sayang. Harusnya kita ya saling menghargai sesama manusia ya, sesama orang yang mencari nafkah, mencari uang gitu, saling menghargai. Jangan sampai orang udah capek-capek jualan nih atau buka usaha nih di suatu tempat malah dipalakin. Jangan sampai ya nih manis Abang Sayang kayak gini nih ya. Kita doakan semoga satpamnya ini gak kenapa-kenapa ya, semoga gak parah banget nih, soalnya ini pengeroyokannya brutal nih manis Abang Sayang. Dan untungnya nih warga sekitar nih langsung misahin gitu. Untung aja ya ada warga sekitar yang melihat dan misahin, dan ada juga yang videoin gitu. Dan kalau hasil videonya ini tuh bisa dijadikan barang bukti di kepolisian nanti nih manis Abang Sayang ya. Jadi kalau misalnya nih manis Abang Sayang ngelihat kejadian nih kayak pengeroyokan gini nih, itu tuh bisa dijadikan barang bukti ya. Kalau misalnya nih manis Abang Sayang tuh videoin, tapi jangan cuma videoin aja, bantuin juga. Jadi harus ada yang bantuin dulu baru di videoin. Kalau misalnya nggak ada ya kasihan, masa kita videoin aja. Jadi harus ada yang bantuin juga misahin, terus bisa kalau misalnya udah ada ya kita bisa videokan untuk jadi saksi, dan hasil videonya tuh bisa jadi barang bukti. Jadi kan bisa ketahuan nih siapa yang salah gitu nih manis Abang Sayang ya. Oke,
Itu aja informasi dari Abang Revan nih buat yang manis Abang Sayang. Jangan kemana-mana, nanti Abang Revan bakal balik lagi. Nah pastinya dengan informasi lalu lintas nih buat yang manis Abang Sayang. Abang Revan mau puterin lagu dulu, ada Sepondok Dua Cinta nih dari Hetty Sunjaya. Tetap digoyang seksi, hayuk siapa takut.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, ya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya nih manis abang sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi ini

0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
3: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
2: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
3: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
2: Ini sarap kejepit.
3: Hah, lu sarap kejepit?
2: Iya.
3: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
2: Emang apa Pak Eri?
3: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
2: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
3: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
2: Nah tuh.
3: Akhirnya dia denger nih di radio CBB katanya ada HSA 88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh, Bi.
2: Dia pake.
3: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
2: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek, ini nah, malah orang lain.
3: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
2: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
3: Ngapain?
2: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88-nya?
3: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
2: Depok.
3: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
2: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
3: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus gue beli. Nah, ya, gue jalan dulu.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Ada delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.

Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Nah, yang mana Sabang saya sedang kau siar. Balik lagi sama Bang Revan nih di goyang seksi. Hayo siapa takut. Sudah jam 5 lewat 26 menit waktu balik siar nih, yang mana Sabang sayang ya. Bang Revan bakal kasih informasi lalu lintas nih buat yang mana Sabang sayang, karena ini sudah memasuki jam-jam pulang kerja ya. Dari jam 5, ada yang pulang jam 5, ada yang pulang jam 6 atau bahkan jam 7 nih. Jadi Bang Revan bakal kasih tahu nih di mana-mana aja nih yang jalannya itu sekiranya ramai dan padat nih. Jadi nemenin Sabang saya bisa tahu nih, kalau misalnya pulang lewat sini agak sabar ya, tunggu lancar dikit, atau bisa cari jalan alternatif lain biar nggak kena macet. Oke, kalau gitu Bang Revan mau main dulu nih ke Jakarta Selatan ya. Dari Jalan Panglima Polim menuju Blok A ini padat nemenin Sabang sayang. Jalan Wijaya 2 menuju Dharmawangsa ini lancar. Jalan Walter Mongsidi menuju Senopati ini padat merayap. Lanjut ke Jakarta Timur dari Jalan

sambil ramai lancar. Jalan Suprapto menuju Cempaka Putih padat merayap, dan Jalan Wahid Hasyim menuju Tamrin ini lancar. Lanjut ke Jakarta Utara, Jalan Yosudarso menuju Sunter ini padat. Jalan RE Marta Dinata menuju Ancol ini ramai lancar. Jalan Danau Sunter menuju Sunter Agung ini lancar. Jalan Kapuk Kamal Raya menuju Penjaringan ini padat merayap. Lanjut ke Bogor, Jalan Pajajaran menuju Baranang Siang ini padat. Jalan Raya Cibinong menuju Sentul ini ramai lancar. Jalan KH Soleh Iskandar menuju Yasmin ini padat merayap. Dan Jalan Raya Ciawi menuju Gadok ini lancar. Lanjut ke Depok, Jalan Juanda menuju Beji ini padat. Jalan Cinere Raya menuju Limo ramai lancar. Jalan Raya Bogor menuju Cimanggis padat merayap. Dan Jalan Arif Rahman Hakim menuju Depok Lama ini lancar. Lanjut ke Bekasi, Jalan Cut Mutia menuju Bekasi Timur ini padat. Jalan Chairil Anwar menuju Bekasi Utara ramai lancar. Jalan Narogong Raya menuju Bantar Gebang padat merayap. Dan Jalan KH Nur Ali menuju Kalimalang ini lancar. Terakhir ke Tangerang nih, Jalan Jenderal Sudirman menuju Tangerang Kota ini padat. Jalan Gatot Subroto menuju Jatiuwung ramai lancar. Jalan Raya Serang menuju Balaraja ini padat merayap. Dan Jalan Pahlawan 1000 menuju BSD City ini lancar. Nah, buat yang manis abang sayang nih, jalanan sudah mulai ada yang ramai, ada yang padat merayap juga. Jadi buat yang manis abang sayang yang pulang ke rumah, mau pulang ke rumah nih, dicek dulu barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan dicek juga kendaraannya, dicek-cek apakah sudah sesuai peraturannya atau belum. Kalau misalnya belum, bisa nih kayak spionnya dipasang, plat nomornya dipasang dengan benar, lampunya depan belakang harus nyala. Dan buat yang manis abang sayang juga tetap patuhin aturan lalu lintasnya, jangan lewat jalur busway atau naik trotoar, tetap di jalan yang aman aja ya. Terus jangan menerobos lampu merah, pokoknya tetap patuhi aja rambu-rambu lalu lintas biar yang manis abang sayang itu tetap selamat sampai ke rumah. Oke, kalau gitu abang Revan mau puterin lagunya dulu nih, ada Boa Eda nih dari Fanny Vanilla. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hayu siapa takut.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Iya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
1: Ngantuk
0: ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu
1: Habibur Rahman. Habibur Rahman.
0: Minum 2 botol subuh-subuh
1: ya.
0: Nah itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Hai,
4: hai.
3: Sorry, Megandomani ya?
4: Iya benar.
3: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
3: apalagi
4: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah.
4: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
3: Oh.
4: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wingscare.
6: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
7: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: meminjam saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal

0: semakin besar. Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
1: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio Sega.

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manisa Bang Sayang sejak kau siar, gak berasa ya. Udah 5 jam aja nih Abang Revan nemenin Neng Manisa Bang Sayang nih dari jam 1 tadi sampai sekarang nih. Tapi Neng Manisa Bang Sayang jangan kemana-mana ya. Nanti di jam 6 bakal ada goyang lagu aja. Dan di jam 7 bakal ada di goyang malam. Asiknya makin pol yang bakal ditemenin sama Bang Arya. Jadi Neng Manisa Bang Sayang nanti bisa cerita-cerita dan curhat-curhat sama Bang Arya ya. Terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumbalak balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan Sabang Sayang sejang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan?
1: Tapi tenang, Maya punya tips supaya Ning Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu.
1: Iya.
0: Ibu hebat. Pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
0: Banyak.
1: Wah. Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
1: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 mili, cuma 10.000.
1: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
2: Hai, hai Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Ada delicious ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
6: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000.

0: saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Wingsfoot 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu. Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Nama saya Haryanto, dan 60, alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, bulu-bulunya masih ada, macam kayak telur gitu pak. Oh, terus baru ke atas, kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
3: saya air bambu Habibur Rahman ya pak.
2: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya?
2: Botol.
3: Berarti 2 botol kurang.
2: Iya.

0: dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral Bambu Mini Brookmine dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu Hub ID dan kunjungi www.airbambuhandiburuhman.com.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Ada delicious ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa

0: nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
0: Ini sedap cup Singapore Spicy Laksa. Laksanya senang.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habib Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Radio CBB.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Halo, para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung di Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: juga. Ah, bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin pol.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Nah pastinya di Goyang Malam tuh neng manis abang sayang bisa cerita-cerita dan curhat-curhat nih ke Bang Arya. Nanti yang udah cerita-cerita, yang udah curhat-curhat bisa request lagu deh. Nah bebas tuh, mau cerita apa aja. Mungkin hari ini lagi ngerasa happy gitu ya kan, atau lagi ngerasa sedih, boleh banget cerita ke Bang Arya. Tapi sebelum itu neng manis abang sayang, izinin Bang Arya dulu nih mau cerita nih ya. Izin ya neng manis abang sayang. Jadi neng manis abang sayang, Bang Arya mau

0: ngaku sesuatu nih ya. Jadi hari ini Bang Arya datang ke radio telat, jujur aja telat. Tapi yang lucu ya, orang telat itu biasanya punya dua versi cerita nih. Versi yang dia ceritain ke orang lain sama versi yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, versi yang Bang Arya ceritain ke orang lain mungkin, wah, tadi jalan macet banget, Bang. Wah, itulah seperti itu ya. Versi yang Bang Arya ceritain ke orang lain. Padahal versi aslinya sih lebih rumit. Jadi tadi Bang Arya bangun dan ya merasa semuanya tuh masih baik-baik aja. Karena kan Bang Arya ketiduran tuh habis balik kuliah. Bang Arya lihat jam deh. Terus otak Bang Arya bilang kayak membuat keputusan sepihak lah ya. Yang terlalu berani malah menurut Bang Arya. Kayak masih ada waktu nantilah gitu. Nah itu kalimat yang kayaknya salah satu kalimat paling berbahaya ya deh di yang pernah diciptakan sama manusia. Karena setelah bilang masih ada waktu, biasanya kita malah ngelakuin hal yang gak penting gitu kan. Awalnya cuma duduk bentar, terus buka HP, terus lihat video bentar, terus baca komentar bentar. Padahal kita semua tahu ya, di dunia ini gak ada yang namanya sebentar gitu. Gak ada yang namanya bentar kalau udah pegang HP. 5 menit di HP itu hitungannya beda rasanya baru sebentar. Pas lihat jam ternyata udah kayak satu episode sinetron lamanya. Nah pas Bang Arya lihat jam lagi, baru tuh muncul tuh rasa panik yang perlahan-lahan naik ya kan. Awalnya masih level 1, oh waktunya udah segini ya. 5 menit kemudian naik level 2, waduh kayaknya harus cepetan berangkat deh nih. Terus pas lihat jam lagi, naik tuh level 3. Loh, udah segini. Di titik itu, semua aktivitas berubah jadi gerakan cepet gitu. Mandi cepet, pakai baju cepet, nyari barang cepet. Dan anehnya, setiap kali kita lagi buru-buru ya, barang yang kita cari pasti ikut panik dan menghilang gitu ya. Tahu-tahu aja, kunci motor gak ketemu, dompet gak ketemu. Kadang HP yang lagi kita pegang juga ikut dicari gitu. Bang Arya pernah nih nyari HP sampai 1 menit lah, hampir 1 menit penuh gitu. Ternyata HP-nya ada di tangan Bang Arya sendiri. Ya kalau dipikir-pikir, manusia itu hebat ya. Bisa mencari sesuatu yang sedang dia pegang gitu. Akhirnya Bang Arya berangkat juga lah ya. Dan di perjalanan Bang Arya mulai nyadar satu hal. Alam semesta nih kayaknya tahu kalau Bang Arya lagi telat. Karena semua yang biasanya lancar tiba-tiba jadi enggak lancar gitu ya. Lampu merah jadi kerasa lebih lama. Motor depan jalannya tuh santai banget ya kan. Orang nyebrang jalannya juga kayak lagi menikmati sore di pantai gitu. Waduh, sementara Bang Arya di belakang udah mulai menghitung berbagai kemungkinan. Kalau sampai sekian menit berarti begini. Kalau sampai sekian menit berarti begitu. Padahal kenyataannya ya, belum tentu ada yang marah juga. Dimarahin sih sebenarnya. Ya belum tentu ada yang marah. Tapi kalau Bang Arya tadi datang jam segitu, kayaknya udah pasti dimarahin gak sih ya. Tapi semoga sih aman-aman aja ya. Jangan bilang-bilang siapa-siapa nih nemenin sama sayang. Nah yang paling capek itu Bang Arya kadang bukan telatnya sih, tapi skenario di kepala kita sendiri. Pas akhirnya sampai nih di radio, rasanya tuh lega banget. Kayak habis nyelesain misi besar gitu. Padahal misinya cuma satu, dateng. Tapi dari kejadian hari ini Bang Arya jadi kepikiran. Hampir semua orang pasti pernah telat gitu. Mau pelajar, mahasiswa, pekerja kantor, penyiar radio, semuanya pernah. Dan lucunya, setiap orang pasti punya alasan yang unik. Ada yang telat karena kesiangan, karena macet, ada yang telat karena hujan. Ada juga yang telat karena sebelum berangkat bilang, ah rebahan 5 menit dulu. Nah, biasanya yang 5 menit itu berubah jadi 30 menit. Makanya sekarang Bang Arya mulai curiga nih. Mungkin sebenarnya 5 menit itu bukan satuan waktu deh. 5 menit itu jebakan deh. Karena hampir gak pernah ada orang yang benar-benar cuma rebahan 5 menit gitu. Tapi ya sudahlah ya. Yang penting sekarang udah sampai, udah bisa siaran, udah bisa ngobrol sama teman-teman si abang sayang semuanya. Nah karena hari ini Bang Arya belajar satu hal, kita boleh nih telat sesekali ya kan. Itu cerita Bang Arya dari Waris Abang Sayang hari ini ya. Ntar dari Waris Abang Sayang juga mau cerita, bisa gak sama Bang Arya ya. Bang Arya bakal balik lagi setelah puter nih beberapa iklan dan lagu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik ya, makin bol.
1: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
2: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
1: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
2: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
1: Serius? Saya kira cepat hancur.
2: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
1: Wah, parah juga ya.
2: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
1: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
2: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Manis Sabang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apaan nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menangkem sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerja

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nemani Sabang sayang balik lagi sama Bang Arya gue ya. Di Goyang Malam asik ya makin pol. Ya pasti ya Bang Arya bakal nemenin Nemani Sabang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Nemani Sabang sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa banget nih. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 nih. Ada siapa nih ya? Coba nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam. Asik, Bang Murna, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Gimana, Neng? Hari ini gimana?
1: Ya, hari ini panas.
0: Parah ya, panasnya ya.
1: Bukan parah-parah lagi ini, mah.
0: Wah, Bang Arya juga saking panasnya sampai mengantuk, Bang Arya di CBB. Udah enggak dong. Udah seger.
1: Makan itu goreng singkong biar enak seger.
0: Ih, singkongnya enggak ada. tapi Bang Arya belum nanya ini Pipi Jumadi gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Tadi Neng Murna sama Pipi Jumadi habis pada makan apa aja nih hari ini?
1: Sama ayam geprek. Makan itu apa namanya, comro goreng singkong.
0: Buset, pantes aja ya bilang makan singkong bikin segar, ternyata dia habis makan singkong dia.
1: Iya, terus habis teleponan sama cucu.
0: Oh, habis teleponan sama cucu juga, Neng?
1: Iya, cucunya yang nelpon.
0: Aduh, kangen ya.
1: Iya, dia mah kalau kangen ya udah mamahnya nelpon.
0: Terus ngapain lagi?
1: Udah deh. Iya, kepanasan kurangnya. Minta ampun, waduh, bener-bener lari pagi.
0: Emang panas. Tapi enggak sih, pagi-pagi kayaknya adem. Dan yang waktu pagi-pagi Bang Arya berangkat kuliah tuh adem
1: agak,
0: tau.
1: Iya, kalau pagi masih agak adem. Kalau udah jam 1 ke atas, wow.
0: Oh, iya sih, wow.
1: Keren,
0: panasnya keren.
1: Iya. Gak tahu nih, gak ada hujan-hujan.
0: Terus Neng Murna sama Pijum Adi mau request apa nih? Bang Arya cariin dulu deh nih.
1: Request lagunya Tarling, Aja Rebutan Lanang.
0: Aja apa Ojo?
1: Aja Rebutan Lanang Tarling.
0: Aja Rebutan Lanang Rebuatan, kan Bang Arya salah ngetik. Rebutan.
1: Aja Rebutan Lanang Tarling. Ada gak? Biasanya ada.
0: Ojo kali ya, coba Bang Arya.
1: Coba
0: Bang Arya, soalnya belum pernah nyari nih, baru tahu ada lagunya.
1: Ada, emang ada, cuman jarang diputer.
0: Ajar Butan. Bang Arya, pilihnya siapa, Neng? Tahu nggak?

0: Intan. Bunda Min, spesialnya buat Pipi Jumadi Arjuna Ireng Murna.
1: Oke, siap.
0: Bentar ya, terima kasih. Hati-hati pulangnya.
1: Sama-sama, terima kasih banyak juga Neng Murna, sehat-sehat ya.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, gak ketinggalan ya.
0: Iya kan karena kayak Bang Jerry, bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih banyak Neng Murna. Sehat-sehat terus ya Neng ya, Pipi juga sehat-sehat terus ya. Bang Ari langsung aja puter ini lagu Kopi Lendot dari Sri Avista. Jangan kemana-mana ya Neng Manis Abang Sayang. Tetap pantengin terus Goyang Malam, asiknya makin maskin pol.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih, Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
3: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya.
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tadi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
3: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
2: Jadi enggak sakit lagi.
3: Iya, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba Tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 105,4 FM Radio CBB.

0: TB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nih manis abang sayang balik lagi sama Bang Arya Gaya di Goyang Malam. Asik ya, makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Nih manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa banget nih, langsung aja gabung sama Bang Arya. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33. Nah, Neng Manis Abang Sayang nih, sekarang masih bisa ya kan Bang Arya, sekarang mau angkat telepon di 0895. Nih ada siapa nih ya? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam
1: asiknya makin pol.
0: Asik, Neng Lasmini.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya, sehat nggak?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kenapa nih lemes banget? Kayaknya sehat-sehat nih.
1: Iya, sebenarnya aku udah ngantuk, cuman sebenarnya WA aku disuruh on air.
0: Ya Allah, udah ngantuk. Emang ada cerita apa sih hari ini? Capek banget kayaknya.
1: Oh, hari ini aku kan waktu kemarin kan aku beli itu tuh buah si genit. Aku belikan sekilo kan 15.000. Cuman dia belum begitu mateng, jadi aku sekep gitu kan.
0: Aduh, ini
1: tadi barusan mateng gitu.
0: Ini
1: aku sebenarnya nggak suka ya sama buah itu, cuman aku pengen cobain gitu. Tadi aku cobain satu biji, tapi enak juga sih.
0: Ini segenit siapa nih, segenit nih?
1: Buat yang ada bedak.
0: Yang ada bedak?
1: Ah. Buat kesemak.
0: Wah, siapa itu?
1: Dia nama buah kesemak gitu. Buahnya pakai kayak putih-putih gitu, kayak ada bedaknya.
0: Oh, dinamainya segenit karena bedakan ya? Yeah.
1: Iya, ya, karena dia pakai kapak gitu. Aku kan kira aku mahal ya sekilonya ya. Ternyata ya ampun, murah banget sekilonya.
0: Emang iya?
1: Iya, 15.000 sekilo banyak.
0: Buset dah, beli di mana?
1: Di pasar.
0: Yang seberang rumah ya?
1: Enggak, aku pasarnya agak jauh, yang mau arah ke Jatinegara.
0: Ke arah Jatinegara?
1: Iya, pasarnya.
0: Oh, berarti
1: itu buah jarang ada di pasar aku, jangan dibawa.
0: Lumayan jauh dong jalan ke sono.
1: Iya, jalan kaki.
0: Tapi gak apa-apa. Neng Lasmini itu salah satu kuncinya ya, bisa setiap check up sehat tuh gara-gara itu kayaknya deh.
1: Iya, memang aku kan tadinya kan aku juga macam penyakit ada ya. Sekarang lumayan lah, darah ini turun, jalan-jalan.

0: pagi.
1: Alhamdulillah ya, makanya.
0: Cuman aku tadi mungkin saya makan kali ya, badan pada gatel-gatel.
1: Emang itu kemarin, kayaknya kemarin nggak sih?
0: Enggak, dari kemarin aku nggak, udah nggak, sebenarnya udah gemetar gitu, udah pada gatel-gatel dari kemarin, udah 2 hari.
1: Dari kemarin udah gatel-gatel.
0: Udah gatel-gatel, mungkin aku

0: tutupin kantongin, takut ibu lupa gitu. Tahu yang pulan kalau aku lupa.
1: Iya, makanya nih pasti sekarang juga lupa nih mau requestnya lagu apa nih. Biasanya juga udah lupa nih.
0: Nama faktor umur kali ya. Aduh, jadi udah tua. Aduh, lupa. Aku mau minta ini deh, apa namanya, Sintania, Cinta Sarjana.
1: Cinta Sarjana.
0: Iya, Sintania yang nyanyi.
1: Yang nyanyi Cinta Sarjana apa Sinta Sarjana?
0: Yang nyanyi Sintania, judul Cinta Sarjana.
1: Oh, Cinta Sarjana judulnya. Bang, ada ketuker-tuker nih.
0: Iya, yang nyanyi Sintania namanya.
1: Kemarin nulisnya Sinta Sarjana.
0: Iya, itu si Mandala gitu.
1: Kenapa si Mandala?
0: Itu masuk ke dalam kamar minum.
1: Mandala sekarang gimana? Udah ada pelat SMK belum dia?
0: Nggak ada perubahan kayaknya deh.
1: Ya Allah, Mandala lu ya, bener-bener ya.
0: Ujian nggak ikut. Terus diulang nggak ikut, susulan nggak ikut.
1: Ya Allah. Ya nggak apa-apa deh, semoga Mandala dapat sekolah bagus, amin. Ntar nih negeri,
0: amin.
1: Oke, lagunya udah Bang Arya pasang, mau kirim salam dulu nggak?
0: Buat ini aja ya, kirim salam buat Tedinda sama Neng Murna aja ya.
1: Iya, buat Neng Murna.
0: Buat Bang Arya, terima kasih ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngantuk nih ya. Udah ngantuk nih Lasmini. Wah, makasih banyak juga nih Lasmini. Bang Arya juga nih. Kayaknya ya Bang Arya sebenarnya dari tadi bersin-bersin loh nih. Walaupun Bang Arya bilang sehat, tapi kayak hidung udah mulai-mulai ya. Emang benar nih, kayaknya lagi mulai musim sakit ya. Jadi Bang Arya juga lumayan lemes jadinya ya. Nah, Neng Marisa Bang Sayang jangan kemana-mana, Bang Arya bakal balik lagi nih. Kayaknya Bang Arya mau beli obat dulu. Bang Arya mau puterin dulu nih lagu dari Sintania, Cinta Sarjana. Jangan kemana-mana, Neng Marisa Bang Sayang tetap di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

0: jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: tua sudah ada sejak 1948.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemanis abang saya yang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol, yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis abang saya yang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih ya. Neng Manis abang saya yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa banget nih. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 02-1536-3333. Nah sekarang Bang Arya udah ada penelpon lagi nih di 0895 lagi nih. Yang 021 tadi udah berdering, cuman sekarang gak berdering lagi nih. Waduh. Oke nih, Bang Arya mau angkat dulu nih. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ah, ditunggu-tungguin di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asik. Neng Martini, apa kabar?
1: Ya, baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ini gimana?
0: Alhamdulillah, baik. Lemes banget nih kayaknya nih.
1: Enggak lagi tidur aja nanti.
0: Oh,
1: habis sholat.
0: Oh, habis sholat, baru kelar sholat, Neng.
1: Iya, baru sholat isya.
0: Waduh, alhamdulillah. Gimana?
1: Ya, alhamdulillah udah sholat kan, enak, takut kepulesan kan.
0: Ini aja udah lemes kan, udah hampir tuh tadi tuh. Tapi Neng Martini hari ini gimana, udah mulai jualan belum, Neng?
1: Oh, kalau jualan saya nggak dikasih sama anak saya.
0: Waduh, iya sih.
1: Jadi pesenan aja.
0: Istirahat dulu ya.
1: Nggak boleh, segala nggak ada yang sekolah mah katanya. Tinggal nenek-nenek, kakek-kakek katanya.
0: Iya, ya udah nggak apa-apa, istirahat dulu.
1: Iya, jangan deh mah, kata capek pak. Kalau punya duit sendiri kan enak ya, mau ngaji mana aja kan enak. Ya.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Kalau udah megang punya sendiri mah mau ngayap kemana aja bebas ya.
1: Iya.
0: Neng Wati ini
1: panjang suami, ntar kalau suami ngurut. Suami saya kan ngurut berwarna keselewo.
0: Ngurut juga.
1: Iya.
0: Di tapi ngurutnya itu panggilan apa gimana?
1: Kadang-kadang panggilan, kadang-kadang orang datang kan telepon dulu nih saya ada bapak enggak. Kesianan kalau yang jauh-jauh gitu, kalau enggak ada bapak, misalnya bapak lagi pergi keluar ngurut.
0: Tapi Mbak, banyak enggak sih Neng yang suka datang ke rumah atau kebanyakan yang manggil?
1: Ya, kadang-kadang tergantung orangnya, yang maunya di rumah datang, kadang-kadang dipanggil.
0: Oh, yang sama aja gitu, nggak ada yang lebih banyak. Jadi kayak yang dipanggil banyak, yang
1: iya alhamdulillah lah kalau lagi itu. Namanya orang ngurut kan, namanya emang orang sakit aja, kadang-kadang lagi sakit, lagi beriang, baru orang datang keselio, apa badan pada sakit, datang.
0: Tapi kayaknya lagi rame banget nih Neng bulan-bulan ini. Soalnya kan lagi musim banget, orang pegel-pegel nih, sakit linu gitu, masuk angin nih gara-gara cuaca.
1: Iya, ini dari pagi gak ada yang dateng, kemarin dua orang.
0: Oh, kemarin gitu dua orang aja. Dateng.
1: Udah tiap hari ada, paling seminggu minum 3 kali atau 4 kali. 4 hari dah.
0: Oh iya.
1: Alhamdulillah sih Bang Arya. Buat makan lah cukup dari suami.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Neng Martini mau, Bang Arya mau cariin lagu dulu nih. Neng Martini mau request lagu apa?
1: Oh ada, karena pengalaman dari Umi Elvi Sukaisi.
0: Karena pengalaman.
1: Iya ada.
0: Bentar nih, Bang Arya cariin dulu. Dari Umi Elvi, Bang Arya sambil ngecek ya, tadi Umi Elvi udah diputer apa belum?
1: Kayaknya belum dah.
0: Belum ya? Kalau udah favoritnya mah kedengeran suaranya udah hatam tuh. Oh ini Umi Elvi nih, udah Umi Elvi belum. Oh ya belum, udah belum nih. Bisa nih, udah Bang Arya pasang ya?
1: Iya.
0: Neng Martini mau ngirim salam-salam dulu nggak?
1: Boleh,

0: Amin.
1: Panjang umur, murah rezekinya.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama, terima kasih juga Neng Martini.
1: Iya, sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lanjut istirahat Neng Martini.
1: Iya, sama-sama.
0: Terima kasih banyak Neng. Oke nih, Bang Arya udah pasangin lagunya ya Neng Martin ya. Nih Bang Arya mau puterin aja kali ya langsung nih lagunya. Requestannya Neng Martin ini dari Elvi Sukaesih, Karena Pengalaman. Jangan kemana-mana Neng, manis abang sayang, tetap digoyang malam asiknya makin pol.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu. Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala abangku.
2: Hey manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas, supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: 105,4 FM 100% Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
5: CBB, Bandar Dangdut, Jakarta, 105,4 FM.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya balik lagi sama Bang Arya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang saya yang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang saya yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat masih bisa banget langsung aja. Ah tuh kan, udah nyampe sini Bang Arya masih aja salah kan openingnya. Aduh, izinin Bang Arya ngulang ya Neng manis abang sayang. 55 tahun CBB mengudara pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Waduh, Neng manis abang sayang masih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Neng manis abang sayang di Goyang Malam tuh kan bisa cerita-cerita dan curhat-curhat. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 02153353333. Nah, Bang Arya sekarang mau angkatnya di 021 sekarang ya. Ada siapa nih di 021? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam. Ih, ketawa aja dia ya. Seneng banget.
1: Bang Arya kayak lagi bingung. Bang Arya kayak lagi pikiran. Jadi cara bicaranya
0: ngelor ngidul. Ngelor ngidul. Ya Allah.
1: Ya Pak. Lagi sendok dan kartu.
0: Asik. Passwordnya kita belum nih Ranjay.
1: Asiknya makin pol.
0: Langsung dijawab ya. Gak ada awalannya dulu. Gak ada goyang malamnya, langsung aja sih makin pol. Raja kagak sabaran banget. Raja, tapi apa kabar nih? Raja, apa kabar?
1: Jadi sendok dan kartu.
0: Ya Allah.
1: Baik.
0: Baik. Nyanyi mulu. Epi bener nih.
1: Tuh, enak nyundul.
0: Waduh. Nanggung, Neng. Sekalian aja, Neng. Apa yang sini? Jangan di sana mulu.
1: Disambung.
0: Gak bisa dong.
1: Digabungin. Gak bisa, kan?
0: Tapi... Ranjay sekarang gimana? Udah 100% belum?
1: Penyok nyundul.
0: Iya, iya. Oh, ya Allah, Bang Arya enggak tenang banget ngobrol sama Ranjay ya. Disundul mulu.
1: Udah tinggal 5% deh.
0: Alhamdulillah. Berarti udah 95 lah ya, 95 lah ya. 5%-nya lagi ntar.
1: Semoga sih
0: cepet
1: gitu loh.
0: Amin. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Gak enak rasain sakit.
0: Iyalah, mana ada orang sakit yang enak. Tapi karena ada sakit kita jadi bisa merasakan rasanya sehat ya kan.
1: Iya.
0: Tuh. Tapi Raja ada cerita nggak hari ini?
1: Tadi kan Bang Arya nyetrin lagu yang izinkanku untuk mendampingimu.
0: Hmm.
1: Anak ngomonganku lagi makan sambil nonton film setan.
0: Ya,
1: Terus aku nyanyi-nyanyi, dia denger. Terus aku dikiasin, darah nih, nanti nyanyi ya. Keluar terang kamu, aku tertawa. Iya.
0: Ya Allah.
1: Aku lagi nonton film setan, darah nih malah nyanyi.
0: rasa seremnya jadi hilang, berkurang rasa seremnya. Jadi ini jadi enggak dapat feel takutnya tuh. Iya lah, orang lagi nonton film setan, feel-nya langsung hilang tuh kayak kok jadi enggak serem gue dari tadi nonton ya. Ternyata Ranjay lagi nyanyi. Ya Allah.
1: Iya, ikut nyanyi Bang Arya muterin lagu itu.
0: Ikut. Tapi emang suka banget nih sama lagunya Maggie Diaz yang ini nih. Izinkan ku mendampingimu.
1: Ya. Tapi nggak diizinkan.
0: Tapi nggak diizinkan, nggak apa-apa.
1: Ya, udah pergi.
0: Tapi Ranjay. Hari ini kegiatannya apa lagi nih? Kan biasanya Ranjay selalu ada kegiatan berat. Ibu.
1: Meras kuda.
0: Apa ya? Meras susu kuda? Hah? Apa?
1: Maksudnya beres-beres gudang.
0: Oh, beres-beres gudang. Astagfirullahaladzim. Bang Arya kaget, Bang Arya kira di sana ada kandang kuda loh, asli.
1: Kudanya di mana? Kita lihat.
0: Iya, siapa tahu di sono dilepas gitu udah di apartemen
1: kelihatan. Kudanya Bang Arya.
0: Kuda Bang Arya tuh enak banget sih. Ya. Kudanya doang yang di apartemen, orangnya tinggal di si rumah Jakarta Selatan. Tapi Ranji mau requestnya apa dulu nih, Bang Arya cariin dulu deh.
1: Itu loh, Cinta Membawa Derita.
0: Cinta Membawa Derita.
1: Cinta
0: Arsinta.
1: Ayo mas.
0: Itu mulu. Ayo mas.
1: Ayo mas.
0: Ini
1: kemana gitu?
0: Kemana?
1: Cinta Arsinta.
0: Kemana coba?
1: Ke itu Borobudur.
0: Wah. Boleh boleh boleh.
1: Bang Arya main lebaran.
0: Kemana Borobudur?
1: Oh,
0: belum jadi. Dikirain ke Borobudur.
1: Ya kalau mau, ayo nanti barengan.
0: Buset, mengajak ke Borobudur udah kayak main ke Empang ya. Gampang banget.
1: Kayak magic ya.
0: Iya, udah kayak kepleset pisang sampai tuh. Ya Allah.
1: Kepleset kulit ya.
0: Kepleset kulit pisang nyampe tuh.
1: Kedebuk
0: tau-tau, Borobudur nih gitu. Ya, Ranji tapi alhamdulillah loh, hari ini Ranji itu lagi happy banget nih. Alhamdulillah, jarang loh.
1: Ya Bang Arya, buat apa sih hidup dibikin susah? Kita bikin hidup sendiri. Ya walaupun sendiri, hidup sendiri bikin senang sendiri.
0: Nah, makanya Ranji tiap hari happy terus ya.
1: Insya Allah.
0: Amin.
1: Tergantung. Kalau ada yang dibikin ya nggak bisa empat.
0: Ya udah nih, mau kirim salamnya buat siapa nih Ranjo ini?
1: Erna.
0: Mm-mm.
1: Tenyo.
0: Mm-mm.
1: Pak Eka. Diana.
0: Diana.
1: Bang Pandu.
0: Bang Pandu.
1: Kong Madu. Surayati.
0: Nurhayati. Tapi tau gak sih, ini tiap setiap Ranjai on air, Ranjai itu selalu tabrakan sama Diana gitu. Ntar tergantung nih siapa yang duluan. Diana duluan apa Ranjai duluan nih? Selalu gitu loh. Tapi udah 2 hari ini Ranjai duluan yang dapet.
1: Berarti anak soleh.
0: Amin.
1: Diana, sorry ya.
0: Abis ini masih ada kok, tenang aja.
1: Yaudah.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Cepet diputerin lagunya biar Diana dapet.
0: Sip, terima kasih banyak Ranja. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Oke.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Dengernya udah assalamualaikum tadi. Pulang hati-hati. Iya, amin. Terima kasih.
1: Udah.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ranja. Langsung aja ya. Biar ntar nih Diana juga dapat kebahagiaan nih. Dari Sinta Arsinta, Cinta Membawa Derita. Jangan kemana-mana, Yang Manis Abang Sayang tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum.

0: 1948.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia.

0: 55 tahun CBB Radio mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Nah, manis abang saya yang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang nih di Goyang Malam pastinya bisa banget buat cerita-cerita dan curhat-curhat nih ya. Nanti langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895 2010 54 atau di 0215 363 3333. Oke nih Neng Manis Abang Sayang, Bang Arya mau langsung aja angkat penelpon di 021 nih ya. Ada siapa nih di 021? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam. Asik. Neng Suci, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Neng Suci.
1: Ya.
0: Oh, Bang Arya dulu mau ditanya nih ya.
1: Apa?
0: Itu tadi Bang Arya dulu yang ditanya apa? Neng Suci, apa Bang Arya nanya Neng Suci dulu nih?
1: Ah, Arya.
0: Ayo deh. Bang Arya nanya Neng Suci. Bang Arya ditanya baik, alhamdulillah kabarnya.
1: Alhamdulillah upami sae mah.
0: Asik. Gimana? Upami sae mah. Asik.
1: Saya mah alhamdulillah.
0: Oh, Bang Arya lupa deh waktu itu apa sih artinya itu?
1: Sehat mah alhamdulillah.
0: Oh, terus nanyanya lagi, Nek, gimana? Nanya balik?
1: Nanya balik. Sami-sami. Belajar Sunda ya.
0: Berubah ya. Berubah yang jadinya. Ini sesi cerita jadi sesi belajar ya. Bimbel bahasa Sunda ya. By Neng Suci. Tapi Bang Arya mau nanya nih Neng Suci.
1: Apa?
0: Tadi Neng Suci nelpon Bang Arya ada apa? Bang Arya lagi teleponan juga.
1: Enggak. Tapi mau nanya lagu yang sebelum itu apa ya judulnya.
0: Bentar nih, Bang Arya lihat dulu Neng Suci nelponnya jam berapa ya, biar Bang Arya bisa lihat itu tadi.
1: Sebelum mulai Bang Arya siaran.
0: Sebelum Bang Arya mulai siaran, satu lagu sebelum.
1: Siaran itu.
0: Oh, satu lagu sebelum Bang Arya mulai.
1: Ya, yang ini. Berbunga-bunga.
0: Jauh di mata dekat di doa.
1: Oh, yang kayak gambus itu ya.
0: Yang kayak apa?
1: Gambus.
0: Iya kayak gambus. Iya ya, benar. Itu judulnya.
1: Judulnya apa itu?
0: Jauh di mata dekat di doa.
1: Oh, putar lagi boleh enggak?
0: Enggak bisa dong.
1: Lah.
0: Mau dicatat dulu aja dia, entar ya kalau request tahu.
1: Jauh di mata
0: dekat di doa.
1: Dekat di doa.
0: Lagunya dari Hajah Nina Hasyim.
1: Oh, Hajah Nina Hasyim.
0: Tulisannya sih Haje doang, Haje Nina Hasyim gitu.
1: Ya, Haji Nina aja.
0: Ya, gitu dah. Ntar kalau mau request itu udah tahu yang penting.
1: Udah tahu ya.
0: Tapi Neng Suci.
1: Ya, itu aja kayak ketiga gitu ya.
0: Apanya?
1: Apa, tadi kita mah pertamanya apa? Lah kenapa mau di ini lupa ya? Eh? Ini lupa ya.
0: tapi Bang Arya mau nanya deh.
1: Apa?
0: Neng Suci kan udah lama nih enggak on. Neng Suci ada cerita enggak?
1: Ya, cerita
0: apa tuh?
1: Temen.
0: Mm-mm.
1: Orang Panegelang. Kita terkejut Bang Arya.
0: Yang apa?
1: Terkejut.
0: Kenapa emang ya?
1: Suaranya masih kayak BG, masya Allah.
0: Oh, suaranya masih kayak waktu muda dulu?
1: Ya, bukan emang dari dulu sampai sekarang dia masih udah tua umurnya, udah umur 71.
0: Oh. Tapi suaranya
1: masih. Suaranya masih, ya Allah, masih kayak kita gini gitu, Maria.
0: Asik.
1: Masih kita terkejut, ya Allah, masa sih nggak percaya tanya sama apa? Tanya, teleponan sama abang kita ya, digabung sama dia.
0: Terus.
1: Nah, aku nanya, maunya bangunnya Uci kan ya?
0: Uh-uh.
1: Dua kali orang Jawa kan bangunnya Uci ya, nenek ya?
0: Ah, iya.
1: Uci memang benar, gitu. Uci umurnya sudah gitu. Nah iya Neng, katanya Uci sih nggak percaya Uci. Ya Allah nggak percaya.
0: Tanya dong, rahasianya bisa suara awet muda. Ini kan biasanya penampilan awet muda. Nih suara awet muda, asik.
1: Uci emang dari dulu, katanya alhamdulillah dikasih suara nggak berubah, katanya.
0: Alhamdulillah, bener sih.
1: Banyak kita nggak pernah tersebut, ya Allah, banyak yang terkenal sama dia gitu.
0: Oh.
1: Banyak siapa yang kenal sama dia, dik. Hanya Uci sudah ketawa, Uci ketawa aja, kata dik. Kita masih muda kali ya,
0: gitu. Ya Allah, itu udah mati 71 gue. Tapi ini.
1: Terakhir 17 tahun Uci kata gitu.
0: Waduh.
1: Tawa aja buat teman itu ya. Enggak taunya
0: yo.
1: Rumah ponakan di sana Panegelang.
0: Oh, dekat rumah ponakan.
1: Iya.
0: Hmm.
1: Kena di radio gitulah kita namanya. Orang radio begitulah ya, di mana-mana ibaratnya gitu ya.
0: Iya.
1: Hiburan ya.
0: Heeh.
1: Nah, jadi hiburan mah. Nah, ini dari persaudaraan juga ya.
0: Iya, benar. Cari persaudaraan ya kan, cari ya,
1: dari radio dari mana aja perkenalan mas.
0: Benar. Terus Neng Suci mau request lagu apa nih Bang Re, cariin dulu.
1: Nah, kita sama Bang Re apa nih kasihnya karaoke melulu.
0: Ya Allah, emang apa? Tak mau requestnya apa?
1: Ya udah enggak, jangan terguncang lagi lah, ntar kami saja aja.
0: Bentar terguncangnya karaoke lagi deh.
1: Iya, udah dua kali di itu, bentar lagi nih. Sampai Rudinda WA tadi.
0: Ya, oh iya sih, tadi Bang Arya dia sih.
1: Bang Repan, itu lagunya koroknya lagi.
0: Yo, oh tetap iya.
1: Iya,
0: lagunya. Lagunya. Ah,
1: sekarang
0: terkejut.
1: Ya.
0: Gara-gara karaoke mulu, terkejut saya, buset nih.
1: Ya, iya, jadi terkejut.
0: Karaoke mulu, terkejut gue jadinya. Dari terguncang jadi terkejut.
1: Neng Dinda udah live belum Neng Dinda?
0: Neng Dinda belum.
1: Belum ya, dari tadi kita monitor denger-dengerin gak dengernya belum mulai naik.
0: Iya, ini terkejut kagak ada.
1: Gak ada.
0: Iya.

0: segitu aja ya.
1: Ya, oke dah. Tipis banget segitu doang. Nih, tapi sayang aku sayang pada aku sayang padamu ya dari Roma Irama ya.
0: Ya.
1: Oke, Bang Repasang ya dari Roma. Sip, udah Bang Repasang.
0: Ya, jangan karaoke ya.
1: Iya. Ini mau kirim-kirim salam enggak?
0: Salamnya buat Adinda aku.
1: Mm-hmm.
0: Ada Neng Murna.
1: Mm-hmm.
0: Sehat selalu sama pembunuhnya Marinya juga ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Ada Lasmini juga udah sehat selalu.
1: Amin.
0: Ada Bang Darli.
1: Amin.
0: Ada Bang Asmadi.
1: Mm-hmm.
0: Ada Bang Madu.
1: Mm-hmm.
0: Ada Bang Usup. Ada Simara sama Kajol.
1: Mm-hmm.
0: Ada siapa lagi ya?
1: Siapa yuk?
0: Ada buat semua lagi buat aja.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Ini buat Neng Dinda ya spesialnya ya.
1: Iya, ini buat Neng Dinda spesialnya tuh.
0: Ya, dengerin ya.
1: Iya, didengerin sama Neng Dinda mah.
0: Pastinya.
1: Padamu
0: ya.
1: Asik. Oke, terima kasih banyak Neng Suci.
0: Spesialnya buat semua lagi mau terus aja.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Sehat-sehat sekeluarga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Neng Suci juga semoga sehat-sehat sekeluarga. Oke.
0: Apa lah?
1: Hah?
0: Cinta judulnya apa ya?
1: Apa coba?
0: Apa tadi? Cinta. Apa ya? Cinta tadi.
1: Yang mana?
0: Tadi dikasih Hajar Nina itu.
1: Jauh di mata, dekat di doa.
0: Ya, jauh di mata, jauh loh, masya Allah. Emang udah tua begini ya, bener ya.
1: Dicatat, Neng, dicatat.
0: Aduh, makasih ya.
1: Oke, sama-sama, Neng Suci.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Neng Suci. Sehat-sehat ya, Neng ya. Bang Remo langsung aja nih, puterin dari Roma Irama. Aku sayang padamu. Jangan kemana-mana, Anet. Tetap di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Setiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin Goyang Malam cuma di Radio CBB 105,4 FM.
6: 105,4 FM CBB Radio.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram air bambu.id dan kunjungi www.

0: tahun CBB Radio mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Nemani Sabang Sayang masih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Nggak berasa ya, sekarang udah jam 10 lewat 32 menit nih. Kita udah ada di ujung-ujung acara ya, Nemani Sabang Sayang. Nah, ini terakhir Bang Arya angkat penelpon ya. Jadi Nemani Sabang Sayang... sebenarnya udah ada penelpon di 08 nih lah. Nggak mau kalah cepet ya, jadi langsung aja tuh. Tapi Bang Arya bakal ngingetin lagi ke Neng Manis Abang Sayang. Di Goyang Malam Neng Manis Abang Sayang bisa cerita dan curhat-curhat dan gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Nah, Bang Arya langsung aja angkat nih penelponnya ya. Di 0895 nih ada siapa nih? Halo. Dia ketawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia udah telepon terakhir kita. Beri tepuk tangan dulu dong. Akhirnya kebagian nih.
1: Males.
0: Digoyang malam.
1: Asiknya makin pel.
0: Apa kabar nih, Neng? Cemara, Neng Nur Hayati. Neng Nur Hayati apa Cemara aja nih?
1: Dua-duanya podoai.
0: Oh, podoai. Ya udah Neng Cemara aja dah. Neng Cemara, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya Bang Arya gimana?
0: Alhamdulillah sehat, ya? Sehat. Gimana keluarga Neng? Sehat.
1: Alhamdulillah semua pada sehat.
0: Gimana Kak Kenzo masih syuting?
1: Kak Kenzo masih syuting.
0: Kata Bang Arya beda sih. Itu kayak bukan iya Kenzo namanya, tapi bukan yang itu deh.
1: Kayak bukan.
0: Bang Arya udah kaya.
1: Namanya aja sama.
0: Nah, itu. Amin rezekinya juga sama. Amin.
1: Amin. Gimana rezekinya? Alhamdulillah enggak ada putus-putusnya. Amin kayaknya.
0: Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke nih udah, terima kasih banyak Neng Cemara. Oh.
1: Begitu,
0: ya Allah, Neng. Tapi dalam ada yang penasaran nih.
1: Penasaran kenapa tuh?
0: Yang di status siapa?
1: Kenapa?
0: Yang di status siapa? Tiba-tiba aja kata Bang Arya. Ah, ini anaknya Neng Cemara kah? Tapi setahu Bang Arya Neng Cemara yang cewek satu doang nih, masih kecil.
1: Iya, masih kecil.
0: Nah, itu siapa dong?
1: Kevlo.
0: Enggak, sebenarnya Bang Arya udah ada tebak-tebakan lah. Udah ada tebak-tebakan. Udah sekira kayaknya cemara.
1: Ponakan Bang Arya.
0: Oh, ponakan.
1: Ini mau diapain sih sih? Ini mau diapain? Kan Mila iseng aja. Nah, itu dulu apa? Oh, ganggu aja anaknya Mila.
0: Teman-teman kalau denger orang marah-marah begini nih. Kocak banget. Ya Allah, diganggu mulu Neng ya.
1: Iya, udah tahu mamanya lagi ini. Ya aja.
0: Ya Allah. Tapi gimana? Ayah gimana? Kabar baik enggak ayah?

0: baik. Cuma lagi tahu, lagi ngomel-ngomel mulu, pesen.
1: Waduh. Itu ya itu mah kurang dibikinin kopi, Neng.
0: Bukan kurang dibikinin kopi.
1: Apa dong?
0: Kopi mah alhamdulillah dia mah pagi, siang, sore rutin sampai malam juga semalam masih bikin.
1: Wise, alhamdulillah STMJ kalau gitu.
0: Iya dong.
1: Bikinin STMJ. Lah, emang kenapa orang ngomong doang diketawain? Heran.
0: Gak apa-apa, itu udah Bang Arya.
1: Benar tuh kan. Tapi Bang Arya pengen nanya deh, Neng.
0: Kenapa?
1: Nih, nanya apa? Nih, Neng Cemara tuh di masih mama siapa nih mama? Mama Kajol lah. Bang Arya apa lupa dah, buset, kagak pernah on air sih sama Bang Arya. Mama Kajol. Tapi itu tuh jualan kelapa doang, jualan kelapa kayak yang ngirim-ngirimnya. Apa yang bagian yang jualan es kelapa gitu sih?
0: Ya jualan es kelapa muda.
1: Oh, Bang Arya kira tuh Mama Kajol tuh yang ngirim-ngirim kelapanya loh.
0: Yang ngirim kelapanya kan dari kampung.
1: Oh,
0: ya dari kampung asli, Bang.
1: Makanya Bang Arya bingung nih ya. Kadang-kadang suka, ini sebenarnya yang ngirim kelapa tuh siapa sih? Nih, makanya ini yang ngirim kelapa orang dari luar, Neng Cemara jualan es kelapa apa? Si Mama Kajol ngirim-ngirimin kelapa ya?
0: Tapi Mama Kajol jualan ngirim dari Jawa.
1: Tapi berapa sih di sana tuh ada berapa orang?
0: Ada dua.
1: Oh, karyawannya ada dua?
0: Ada dua.
1: Ini kita obrolannya santai aja ya, soalnya Bang Arya dapat info ada yang lagi denger soalnya di mobil.
0: Siapa tuh?
1: Wah, siapa tuh? Siapa tuh? Bang Arya sampai lupa dah nanya lagu, buset dah. Lagunya mau apa nih?
0: Ji, jawab dulu tadi siapa? Ih, curang dia mah.
1: Bos Bang Arya. Bang Jerry, enggak Bang Jerry. Bang Jerry mah mana-mana aja. Cuman Bang Jerry itu demen tau kayak malam-malam dengerin CBB, setia banget ya Bang Jerry.
0: Iya, mantau terus dia mah.
1: Nah, makanya kalau ada komplain langsung aja dikeluarin, ntar Bang Jerry yang denger. Misalnya komplain, Bang Jerry, Bang Arya nih begini-begini. Nah, langsung deh Bang Arya yang dipanggil besok.
0: Enggak, ntar aja tercemara ke sono, kuping Cemara dijewer sama dia.
1: Tapi ini lagunya apa nih? Biasa, yang biasa.
0: Cemara mau lagu biasa aja deh, untuk aja santai nih.
1: Asik.
0: Ayo lagi santai banget nih. Tapi biasa tampangnya si asem aja kayak gue berenuk.
1: Tambahin gula, Neng. Mir kurang.
0: Udah kalah, Bang. Manisan ayam sama gula.
1: Aduh, ngeri. Kalau gitu mah tambahin garam biar gurih.
0: Enggak, bukan gula, asin ya.
1: Ya Allah. Tapi Neng Cemara ada cerita gak nih?
0: Ada, atau kan kemarin cuma ceritain ya, hari ini juga sama sih, kecibak macet juga, makanya cemara tadi abis pulang, beres-beres rapi, ini kecil, cerat bisa langsung deblek tidur, kata cemara, nanti ya mohon alhamdulillah masih kebagian ini.
1: Alhamdulillah, makanya kayak kemarin mah tidur lama bener, udah sampai orang mau tutup dia baru bangun, gimana?
0: Capek banget, Bang, soalnya kemarin macet ya dari Imbang ke atas, enggak macet. Macet-macet di situ di Puri sampai dari mana tuh kemarin Kampung Pandan sampai Pluit. Terus kemasnya di mana ya? Di itu. Nah, di apa itu lu?
1: Ya Allah,
0: kata ayah di mana?
1: Biasanya
0: macet banget sampai malam, Bang, ya Allah, badan cemar pada pegel.
1: Tapi emang biasanya macet begitu apa jarang-jarang sih macet?
0: Kalau tiap hari kerja sih, kalau daerah situ Muara Angke, nah iya baru ketemu Muara Angke. Dia rame terus, Bang. Aduh, macet terus.
1: Iya sih, itu
0: iya, Muara Angke udah gitu kan ayah kan bawa mobilnya gede bener kan. Jadinya ya udah mau nyelip-nyelip juga susah.
1: Ada itu bawa ini tuh apa? Puso.
0: Iya, bukan puso lagi tonton ya, Mas.
1: Buset. Gede bener dong.
0: Iya, kalau Kak Kenzo baru puso dia.
1: Buset. Eh tapi cemara mau kirim-kirim salam dulu enggak nih?
0: Iya dong.
1: Siapa tuh? Atau siapa aja?
0: Buat tadi tuh Teh Suci ya.
1: Mm-mm.
0: Semoga sehat selalu Teh.
1: Amin.
0: Buat Pemurna sama Pipi Jemadinya juga semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Buat Teh Dinda, buat Polas Meni, buat nggak lupa kalau begini.
1: Nah kan?
0: Iya. Tadi siapa-siapa bang yang on air bang?
1: Banjai.
0: Nah, iya, astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim.
1: Motor itu, motor.
0: Gak tahu itu jatuh apaan liat di dalamnya.
1: Ya Allah.
0: Liat liat Mbak Ranjai, tahu lagi muat kayaknya.
1: Lagi muat.
0: Terus
1: enggak lagi happy, Ranjai enggak lagi happy sekarang dia.
0: Oh dia ya?
1: Iya.
0: Iya, dia jam kasih belakangan mulu. Ke belakangan ternyata nama Cemara. Pusing.
1: Kalau itu Cemara mah kalau sama dia.
0: Iya, sama dia kalau itu mama makajol berantem mulu kalau mau telepon ke CGD.
1: Bakal siapa?
0: Buat semuanya aja deh Bang Arya lah.
1: Oke, buat semuanya.
0: Buat Bang Ar- oh iya, buat semuanya spesialnya buat Ayah, Kak Kenzo, Kak Rehan sama Dede Fahri. Buat Bang Aryanya juga, semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin, amin, amin, robbal alamin.
0: Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
1: Amin.
0: Dan juga mendapatkan jodoh yang saleha.
1: Amin. Tanti. Amin.
0: Ya, teleponannya nggak diganggu-ganggu macam apa?
1: Ah, ini bocor nih, bocor nih.
0: Enggak apa-apa aku bercanda. Emangnya sering ganggu apa kan, enggak ganggu kan?
1: Kan kita jadi ketahuan nih. Oh, Arya gitu kalau siaran.
0: Ya maksudnya ini loh, depan ke CBB loh.
1: Oh, gitu. Oh, gitu. Enggak. Jago banget. Iya, jago banget.
0: Kalau iya, kalau cemara enggak telepon kan berarti enggak diganggu kan ini ke OM-nya kan?
1: Iya.
0: Masa enggak paham sih Bang Arya. Mak.
1: Jago
0: tapi
1: banget.
0: Ngapain telepon Bang Arya?
1: Wah, terus
0: telepon Bang Arya mantar diomelin Ayah Cemaranya.
1: Wah, iya. Nah, buat owner, telepon Bang Arya buat owner.
0: Ya ini telepon Bang Arya buat owner ini nelfon CBB. Gitu. Kemarin kan Cemara enggak on air ya kan? Berarti kan enggak terganggu sama Cemara ya kan?
1: Iya dah ya.
0: Aku disik Bang Arya lah.
1: Yaudah nih Bang Arya puter ya lagunya ya.
0: Iya, terima kasih Bang Arya ya.
1: Sama.
0: Selamat tugas sampai tuntas. Selamat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cemara. Semoga sehat-sehat terus ya Neng ya. Sekeluarga juga sehat. Amin. Bang Arya mau langsung aja puter ini buat nemenin Ayah yang lagi nyantai ya. Bolehlah aku kasih dari Imam S dan Nana Mardiana. Jangan kemana-mana Neng manis abang sayang ya. Tetap di Goyang Malam asiknya makin pol.

yang manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.

55 tahun CBB mengudara pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Nah, manis abang sayang, sekarang udah jam 10 lewat 53 menit nih, waktunya Bang Arya untuk pamit undur diri. Terima kasih buat Neng Manis Abang Sayang yang udah ikut gabung, dan yang belum sempet, tenang aja karena Bang Arya bakal balik lagi besok di jam yang sama dari jam 7 sampai jam 11. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di 105,4 FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Ingat selalu, apapun yang kalian lakukan, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

kalau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pop.

0: Ih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Hapus, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kenapa Salem 1 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari, atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau Mpok gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Yang manis abang sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Burak, RT 03 RW 09.
3: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
2: Orang tua saya, ibu saya sendiri, kan dirawat di

Rp150.000. Box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009 9818 dan bisa COD

0: jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
0: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
2: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
0: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari.
1: Woi, jambret, berhenti lo.
0: Ibu tadi.
2: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
0: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
2: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Tebak dulu kan lu.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri. Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Mitra sehat biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioNSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioNSA.
3: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengurusi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
2: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Himani Sabang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher operasi, tunggu lancar, bulu-bulu masih ada, cengkeh telur gitu pak. Oh, terbaru ke atas, kemarin harus buat kelenjar sini, jadi lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
3: saya air bambu Habibur Rahman ya pak.

0: Rp150.000. Produksi Sinar Botol di Radio Cendana Jalan JPN nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbang.id dan kunjungi www.airbang.com.
1: Radio CBB Bandung.

0: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: 105,4 FM
3: 100% Indonesia.

sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518 0812-8100-9518 atau datang langsung ke Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: jangan nyebrang sembarangan. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Mimis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Jangan ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu. Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Nek manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi. Hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105 Tolong CBD, Bandar Dangdut, Jakarta.